0: Budi menjelaskan hasil digitalisasi tersebut nantinya diupayakan masuk dalam jaringan informasi kearsipan nasional. Salah satu arsip yang telah diajukan berkaitan dengan sejarah kepemimpinan Kota Batu dari masa ke masa. Baik, saudara pendengar, dan pendampingan juga diberikan kepada perangkat daerah dan pemerintah desa terkait penataan arsip akibat pemekaran ataupun maupun perubahan struktur organisasi. Dengan langkah tersebut, Disperpusip berharap tata kelola arsip di Kota Batu semakin tertib, modern, dan terintegrasi secara digital. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power to Angle, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi serta selamat beraktivitas.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Assalamualaikum.
5: Shalom.
6: Namo Buddhaya.
4: Salam kebajikan.
7: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
7: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
8: Mas, ini mas, baksonya mas.
9: Udah nyampe baksonya.
10: Iya, masih panas nih.
9: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
10: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
9: Emang kenapa mangkok kamu leh?
10: Saya mau yang itu.
9: Apa bedanya mangkok saya ini?
10: Ada gambar ayamnya.
9: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
10: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
9: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
10: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
9: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
11: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
12: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
5: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Kok gitu nadanya, enggak enak Bude ya. Ya matur semanuan para kadang pamirang pelanggan setia Warung Gaul. Terima kasih banyak yang meniko semangat pewaki sesarangan kalian kulo wau sampun olahraga ya kan. Sekarang warungnya siap-siap saya buka. Tapi saat derengipun Bude gak ada informasi dong. Kadang pamirang kagem panjenengan. Nge, nopo niku Bude? Ya informasinya banyak lah ya. Tentang apa ya, jenenge warung ya, buka warung ya, itu apa namanya ya, kuduru regane apa iku bahan iki, bahan kebutuhan pokok ngono lho. Ngono Bude. Lah iya ta, ya apa sih lah wong jenenge wong total kok gak ro rekone bawang-bawang ya gak lucu lah an. Ya supaya apa, supaya bisa menyesuaikan. Jare ini Bude orang kaya. Lu ya iya tetep ae. Kaya ya kaya, tapi ya yang masuk ke warung Bude me yang punya banyak duit ya tetep bayar. Kecuali kalau memang orang berkebutuhan khusus. Ya maksudnya ya kondisinya tidak baik-baik saja secara ekonomi ngono ya. Yaitu aku harus apa menggunakan kepekaanku untuk menggratiskan makanan ngono, enggak popo. Oh, Bude baik sekali. Ya iya, memang saya itu kan memang baik orangnya ya. Masya Allah luar biasa. Tadi aku saiki kateng wae rego-regone anu lur. Rekor-rekornya bahan apa komoditas gitu ya, untuk harga rata-rata provinsi Jawa Timur ya kan, untuk tingkat konsumen tanggal piro iki saiki, tanggal 22 bulan 5 saiki kan wis kate Idul Adha ya, kira-kira apa iki sing mundak ya, sing mundak iku ya ono beras mas yo gak akeh, terus yo minyak goreng iki hampir keseluruhan naik lo ya. Agawe bingung atiku. Ya, jadi minyak goreng juga naik. Oke, sekarang saya akan informasikan pro kata Mbak Mireng. Lagi regine beras premium per kilogramnya sak menika dados kawan welas 856 teko rego 14.908. Dan untuk beras medium per kilogramnya dari 12.958 menjadi 13.058. Ya mudah enggak signifikan mek 1 rupiah. Petang puluh loro rupiah ngono ya. Kemudian gula kristal putih pro kata Mbak Mirang pelanggan setia Warung Gaul niko ugi naik ya. Teko 17.200 dadi 17.500. Dan untuk minyak goreng curah per liternya hari ini naik juga Rp741 dari 20.550 menjadi 21.291. Kemudian untuk minyak goreng kemasan premium per liternya dari 21.535 menjadi 22.666 ya. Iki juga naik. Minyak goreng kemasan premium per liternya juga naik 1.131 atau 5.25% ya. Dari 21.503 rupiah menjadi 22.666. Dan untuk minyak goreng kemasan sederhana per liternya dari 18.563 menjadi 19.500. Naik juga sebesar 936. Oke, kemudian yang turun ini apa Bude? Minyak goreng minyak kita tok sing mudun ya. Mudune 3.70% dari 16.329 menjadi 15.725. Turun ya untuk minyak goreng minyak kita. Oke. Itu informasi, nanti aku juga mau menginformasikan ini harga daging sapi ya pro kadang Mbak Mireng. Ini dari 124.073 jadi 136.250. Naik lumayan 12.100 piraku. 77 ya, naiknya lumayan ya. Ya wis gak apa-apa, sing penting awake dhewe si paringi seger waras ana wis ya. Oke, kemudian untuk daging ayam. Daging ayam ras ini turun 1743 alhamdulillah, karena aku setiap hari makan ayam ya. Jarang makan iwak sapi. Apa mana iwak-iwakan ngono ku ya.
kal soalnya iba-ibaan iba asli kelem. Tapi mau aku mari masak rawon ya, mari sarapan rawon. Untuk daging ayam ras dari 34.575 menjadi 32.833. Untuk telur ayam apa ini? Telur ayam kampung per ekornya ya dari 70.741 menjadi 72.500 rupiah. Naik ya, naik. Telur ayam ras gimana Bude? Mudun 750 papas tekok 20.000 638 dadi 44.875. Oke, kemudian untuk harga cabe-cabean ya. Untuk cabai merah keriting Purwakadang Pamireng hari ini di angka 44.000 pas ya. Kalau kemarin 44.018 rupiah. Cabai rawit merah besar 47.270 kemarin hari ini menjadi 44.500 turun lumayan banyak. Kemudian cabai rawit merah ya per kilogramnya 71.224 hari ini menjadi 78.280. Dan untuk bawang merah per kilogramnya hari ini naik ya, Purwakadang Pamireng dari harga 40.276 menjadi 43.500. Dan untuk bawang putih Sincohonan ini dari 28.257 menjadi 25.916 ya, turun lumayan lah ya 2.000 lebih. Oke, Purwakadang Pamireng mekaten informasi komoditas ingkang Bude aturaken kagem panjenengan. Tetap semangat, lek barangi larang ya gak usah tuku oke-oke, wis dididik gak masalah ya. Lek pas murah tuku sing akeh. Kok bosok Bude ya iso apa carane awake dhewe ngatur lah ya. Oke, matur sembahun sangat. Tetap barengan Bude marono aku kate ana informasi mana ya sak lanjutnya. Dados mboten pundi-pundi tetep stay tune wonten 101,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara wonten di Joro Warung Gaul Dinrantos kalian Bude Me 081 5569 1053.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.
2: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Ya. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Bros kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Wilujeng Enjang, Bapak dan Ibu Widi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahun sangat, sampun absen nggih, terima kasih. Para kata pamirang, alhamdulillah Enjang menika cuacane cerah nggih, warung gaul isu iki luar biasa bareng karo Budime. Iki tapi juga masih tetap cerah, isu sampai sore tetap waspada nggih. Karena memang cuacanya kali ini ya, jadi bahkan BMKG juga memprediksi cuaca di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur. Niki untuk tanggal 22 Mei Jumat, cuaca ini di wilayah Jawa Timur ini diprediksi cukup bervariasi. Jadi ini BMKG mengimbau untuk seluruh masyarakat tetap waspada untuk memantau pembaruan cuaca secara berkala nggih. Soalnya kalau wingi cuwerah mekaten nggih para kadang pamireng lah kok bar magrib langsung bres yo lumayan udan angin. Wingi aku perjalanan naik Gunung Kawi iku terang benderang ya, tapi hujan. Terus perkembangan cuaca ini penting nggih untuk kita ketahui dan juga menambah kesiapan kita untuk beraktivitas ya. Butuhan wilujeng Enjang Bu Sumiaton sekedap maling ya, matur ngeten kula kasih apa-apa sekedap mawon. Buton tak terima, jadi tutup dulu ya Buton, tak bukakan pintu masuk dulu, jangan langsung pergi ya, ditunggu sebentar saja. Nah Pramila para kadang pamirang, ini penting banget ya, di tengah musim pancaroba seperti saat ini warga diimbau masyarakat khususnya untuk melengkapi diri dengan alat-alat pelindung diri saat hujan seperti topi, payung maupun jas hujan ya. Karena memang kita tidak tahu, bahkan cuaca di Jawa Timur pada Jumat ini didominasi cuaca hujan ringan dan berawan mekaten. Suhu udara diprediksi berkisar antara 17 sampai 32 derajat Celcius. Awani pewana sentang-tang ya. Nah berikut ini prediksinya ya untuk wilayah-wilayah yang ada di Kota Malang sendiri. Ini cuaca hujan ringan, suhu 21 sampai 29 derajat Celcius dan untuk kelembapan udara 73 sampai 96%. Oke. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekarang saya akan sapa iki lho, ono Dayo. Pak Sucipto Gembel Wilujeng Enjang matur semanuan, Pak Suwarnoto nggih, semanuan. Mangke disapa ono Buton suwe gak tau ketemu ya takon mlebu sik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tok tok tok tok. Yeah.
0: Halo. Aduh, masuk-masuk lah kok tambah ayu.
1: Kene ayo lek kono.
0: Mesti lo gak seneng aku.
1: Kok pundi papartosipun panjenengan wong ayu.
0: Walayum alhamdulillah lah. Baik sekali. Panjenengan gimana?
1: Saya juga baik.
0: Sehat ya Buton ya?
1: Sehat, luar biasa.
0: Oh kan, alhamdulillah. Gitu dong. Terus alhamdulillah. Awak dhewe wis pirang tahun gak ketemu ya?
1: Ya, 17 tahun ada Bu Dewi. Kalau bendu kok sampai
0: 17 tahun sampai aku kalau wis bertumbuh dewasa.
1: Ya iya. Mulai kulo kan kayak waktu itu kan kayak se pas mbakku. Lho kok saya jelas pelayan sih kayak ketemu.
0: Lah iya aku dia, aku di se malah sih berangkang kok ya ketemu sampean niku.
1: Oh ya.
0: Oh iya, iya dong. Gimana sih Buton itu?
1: Sekarang membahas apa Bu De?
0: Aku dino iki kate bahas iki kok kate ono Dayo Buton jam 09.00. Sampean anake sampean apa ya melok lomba pelatihan baris berbaris ngono?
1: Anu sudah yang pertama baris berbaris LKBB itu ah.
0: Iya,
1: Ya itu sudah, sekarang sudah SMP kelas 2 jadi sudah ndak, sekarang itu ngedan di Malang situ. Lombanya. Terus ini yang satunya drum band. LKBB yang pertama kali itu loh, yang masih wira swasta,
0: enggak kan. Gitu ya. Iki putarannya sampean kelas berapa?
1: Kelas SMP kelas 2. Itu kelas 6 SD mau SMP ini berarti.
0: Oh, iya gimana persiapannya? Persiapan SMP ini gimana?
1: Oh sudah siap. Kemarin saya bilang siap loh Bang Ayu, saya bilang itu siap.
0: Oh.
1: Itu kan pelatihan dari LKB.
0: Oh iya itu aba-aba, betul itu. Eh Buton ini kan putri, putri ya berarti putri ya.
1: Putri dua-duanya.
0: Putri ini kan berarti mau ini.

0: satu dua anak yang masuk. Terus begitu kepala sekolah itu bilang sama anak saya, Koni, kamu cepat daftar, mumpung gelombang pertama nanti kamu dapat ini, dapat 250. Terus mari itu anu voucher, dapat voucher 250.
1: Swasta ya Buton ya.
0: Dapat apa itu potongan apa itu pendaftaran itu 500 gitu.
1: Itu swasta ya? Ini yang negeri ini kan baru nanti serentak pengambilan PIN itu kan 28. Ngono.
0: Lah saya kalau yang itu saya bang sing mau mendasku Bude. Bang tuh sekarang enggak nulis tapi pakai HP itu langsung diupload di situ.
1: Iya.
0: Lah saya enggak ngerti. Terus HP saya jadul. Kesatune HP saya jadul, keduane motor rapat ketok. Kuwe saya iso kelabu enggak
1: tahu. Ternyata sampai sudah tua ya.
0: Loh, kene lho ya tahu habis merong aku.
1: Tak nyang saya ketolak apa sih?
0: Mesti hampir 200 mesti kinyang-nyangan nih. Nopok kasi bude.
1: Lah iya iku. Tapi anu ya Buton ya, tapi wes alhamdulillah maksudnya putri ini panjenengan sing mau masuk SMP itu sudah daftar di gelombang pertama. Tadi memang kalau gelombang pertama di swasta iku ya wes biayane masih ini ya. Nanti kan gelombang 2 makin naik, gelombang 3 naik terus ya.
0: Terus selanjutnya membengkak.
1: Bener.
0: Gelombang pertama itu masih dapat ini, dapat itu. Itu terus ngejar voucher itu, voucher 250 loh Bude, eman-eman saya.
1: Oh iya, betul ya. Itu ya, wis alhamdulillah wis lancar kabeh iki didungakno ya dulur-dulur awake dhewe kabeh sing saiki punya putra-putri termasuk aku Buton, dungakno pisan iki kabeh lancar anakku engko isok keterima nonggee sekolah sing dituju ngono.
0: Ya tak dungakno ae nek saya berdoa loh Bude. Siang malam
1: ku berdoa
0: yang ku panjatkan.
1: Asik jos.
0: Nanggone
1: lah kok nyanyi
0: Ilahia yang ku sayangi.
1: Waduh enak isu-isu diwai lagu ngono ya. Asik. Tapi warungnya sampe iki warung ya apa warung? Rame apa tetep? Rame apa rada?
0: Sekarang jangan ditanya. Sekarang ini daya beli masyarakat menurun.
1: Aduh biong bahasane Riko Bu. Daya beli masyarakat.
0: Ya sekarang menurun. Orang itu sekarang daripada sekarang enggak mau ribet.
1: Makane warunge Bude kok rada sepi ngono. Lancene saiki ku lebih baik uangnya dipakai untuk prioritas, skala prioritas ngono. Aku kan yo nandingi sampai nambee sing daya beli masyarakat iku mau.
0: Kok lincip men.
1: Ya mesti ta. Ya mesti titi. Kok yo lek kono wong kene kok.
0: Anku de pecekle uang seret.
1: Iya, jadi
0: terus betul. Waktu dataran keluar masuk anak sekolah, terus nanti yang enggak ini mau rekreasi ke Jogja, satunya mau ke Bali, nanti akhir bulan ini.
1: Iku ya butuh biaya meneh ya Buton ya.
0: Titi.
1: Tapi wes disediakan kan dananya?
0: Anu itu nabung, sebelumnya itu nabung disimpan 1 hari 2.000. Terus setelah sudah dapat hampir 1 tahun tinggal nambahi dikit.
1: Oh iya wes.
0: Kan biayanya banyak.
1: Nek ngono ku ya lumayan enteng ya Buton ya lek ngono ya.
0: Ya. Jadi ya harus hemat lah dikit-dikit gitu. Terus akhirnya sekarang tinggal nambah dikit.
1: Ya yes, alhamdulillah Buton.
0: Nah mau pergi-pergi itu kan mesti di samping biaya itu terus mesti sangu lagi.
1: Oh iya iku sing oke ya iku pisan ta mosok iya anake gak disangoni. Ya,
0: Terus jadi sekarang ini sekarang ini dapur hemat sehemat mungkin pokoknya tak anu pinggang tuh harus diikat, leher diikat.
1: Kok iso lehernya diikat iku lho?

0: dagangnya. Jadi trafiknya di sana
1: sudah pinggang, sikat leher mau dikurangi semua.
2: Oh iya iya iya iya benar dikurang-kurangi.
1: Ayatin lancar rantau.
2: Betul, saiki awake dhewe mendingan masak dhewe ngono ya. Gak apa-apa, Mas yo gak tuku sarapan nang nggih warung gaul gak masalah, sing penting aku iki disambangi ngono lho Butun.
1: Mana ini mek sambang tok Butun, saya gak sarapan lho ya.
2: Makane sampean ndungareni sampean iku kan wonge modele jan gak iso kalah mbek aku kan sampean luwe sombong. Ngene iki mang biasane wis ngomong MM-an.
1: Tinta mahal, semuanya mahal, jadi saya buat uangnya berkurang gitu. Saya ini tak kumbo ambek gotong jati
2: jentur uang kok iso lincip temen lo, heran aku lihat jenenge Bu Sumiatun niku.
1: Jadi sekarang saya buat uang juga tak kurangi, bahannya naik semua, saya bisa kelabaan nggak kabute menghadapi harga. Tapi saya bilang kepada semua orang,
2: aduh,
1: tenang, tenang saja, gitu.
2: Oh iya benar.
1: Belanda masih jauh, jadi tenang. Masih harga mahal, tapi kalau masih bisa beli itu berarti kita masih mampu, berarti kita kurang kaya.
2: Berarti kita urang kaya. Oke deh, ya wes, matur suwun semangat. Iki kok aku ngatano dayo, sampean saiki tak bungkus. Sampean kan wonge apik.
1: Saya siapkan sate mbangil aja.
2: Oh oke, siap-siap. Sate mbangil ya. Ya,
1: terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Amin. Semoga panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Banyak berkat.
2: Amin.
1: Ya luar biasa.
2: Okay.
1: Semoga anak putu, putune urang sih.
2: Gorong.
1: Semoga anak mantu garwane kinasih panjenengan diparingi sehat.
2: Amin, matur sumanuwun. Oke, okay. I love you. I love you. Yes, sama lahe.
1: Pinter.
2: Ya iya. Tuh, kono sing muruk iya. Dadah Lala. Oke, matur sumanuwun Bu Sumiatun pasono tok lenjo oncol. Oke, Bu Riatin wilujeng enjang, matur sumanuwun sampun absen mangke dibuka malih. Bu Leha, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadurunge maca berita aku kate golek kelinciku sing ngocor.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, Jumat 22 Mei 2026. Saudara pendengar, Satuan Reserse Kriminal Reskrim Polres Blitar Kota menangkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPK yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah Kota Blitar. Dalam kasus tersebut, 5 orang yang diduga berperan sebagai perantara diamankan polisi. Kelima terduga pelaku masing-masing berinisial SW 31, DR 21, MVR 26, FL 19 dan GMS 17, dan polisi juga menyelamatkan 3 korban perempuan yang seluruhnya masih berusia anak. Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya Lalo mengatakan pengungkapan kasus dilakukan di sebuah rumah kos di kawasan Sanan Wetan setelah polisi menerima laporan terkait aktivitas mencurigakan. Dari hasil penyelidikan, korban diduga direkrut melalui media sosial dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan. Setelah berada di lokasi, komunikasi dengan pelanggan dilakukan melalui aplikasi percakapan daring. Para pelaku menawarkan pekerjaan dengan menghasilkan besar penghasilan besar kepada korban dan selanjutnya komunikasi dengan pelanggan dilakukan melalui aplikasi online. Demikian disampaikan Kapolres pada Kamis 21 Mei 2026. Dalam praktik tersebut, tarif yang dipasang tersebut berkisar Rp200.000 hingga Rp350.000 untuk sekali pertemuan. Untuk hasil transaksi kemudian dibagi antara korban dan para pelaku. Menurut polisi, para korban berasal dari kelompok rentan dan sebagian sudah tidak melanjutkan pendidikan. Dugaan praktek tersebut berlangsung sejak April hingga Mei 2026. Selain mengamankan 5 terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah telepon genggam yang digunakan untuk komunikasi serta uang tunai yang diduga hasil transaksi. Saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut dan para terduga pelaku dijerat pasal terkait TPPO dan eksploitasi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga mengimbau masyarakat dan pemilik rumah kos untuk lebih waspada terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar serta segera melapor apabila menemukan dugaan praktik perdagangan orang maupun eksploitasi anak. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita kedua. Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah mulai berdampak pada sejumlah komoditas impor di Kota Malang. Meski begitu, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskopindag Kota Malang memastikan kebutuhan pokok masyarakat secara umum masih dalam kondisi stabil. Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan aktivitas ekonomi masyarakat hingga saat ini masih berjalan normal, terutama untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak bergantung pada barang impor. Namun demikian, Eko mengaku kenaikan dolar mulai berdampak pada komoditas impor seperti kedelai dan menurutnya harga kedelai berpotensi naik karena dipengaruhi nilai tukar mata rupiah. Ia menjelaskan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi harga terhadap komoditas impor. Karena itu masyarakat dan pelaku usaha diminta lebih bijak dalam penggunaan bahan baku impor. Meski demikian, Eko menilai konsumsi tempe di Kota Malang masih cukup tinggi dan permintaannya tetap stabil di masyarakat. Bahkan ia mengaku masih rutin mengkonsumsi tempe dalam menu hariannya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat menjalankan aktivitas.
0: Pekaten Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam songo.
2: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
5: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
6: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
7: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
8: Ini infonya.
9: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: Good morning class, buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
3: Ih, salah lagi. Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
2: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
3: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
4: I got some problems too, sir.
2: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
3: Ih, sister nih bisa aja.
4: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
2: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
5: Yes, sir, we are sorry.
2: That's good, keep it up.
6: Bawa tas keranjang.
7: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
6: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
7: Makcik Joyah tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
6: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
8: Bijaklah dalam penggunaan kantong.

0: Satu sekali Salgomatiko, Pros Kamar Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Waalaikumsalam Mas Faris, saking kita batu nge, budeme sugeng enjang pada sarapan iki, budeme bungkus, sayur lodeh, rolas bungkus budeme, kali tepe goreng, kagem Kang Ruli, Mbak Yu Iren, Mbak Yu Pipit, Mbak Yu Yaya, Kang Aji, Kang Ari, Kang Arga Saputra, terus Kang Taufik, Kang Bagas, Bunda Riatin, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Kagem Budeme, Sugeng Makaryo, matur sembah nuwun ya. Lagune Sendang Biru sak puter kok mau ya. Ono Kang Acang disapa dulu. Ayo masuk, masuk Kang Acang. Toko Kalimantan ado-ado. Ya Allah, cek gantenge Kang Acang.
1: Assalamualaikum Budi.
0: Waalaikumsalam, ya apa kabare dulurku?
1: Saya Budi.
0: Alhamdulillah saya. Lagi dendi ki.
1: Lagi di rumah Budi.
0: Oh, yo ndek warung gaul ta ya apa sih?
1: Oh, betul.
0: Alhamdulillah ndek kene ya apa cuacane ndek kene panas udan ngono terus.
1: Niki saniki mendung Budi.
0: Oh iya.
1: Nggih.
0: Oh, isu-isu wis mendung ya?
1: Nggih niki kali dinten iki panas sipol. Tapi niki mulai mendung-mendung niki.
0: Oh, alhamdulillah. Yo lek wis panas pol-polan ngono kuwi yo wis wayahe diwehi udan dilu ngono ya.
1: Lah nggih, lek ten Kalimantan niku mboten wonten kemarau budhe kados ten Jawa wonten. Mriki niki lek mboten ten Jawa rong minggu mawon pun kados kemarau bulan-bulanan mboten
0: teh. Oh, gitu ya.
1: Nggih. Kados ten Bogor ngoten niku lho, Dik.
0: Oh, ya enak lek ngono ya, tapi kan di Kalimantan niku selalu panas ngono. Enggak tibake ya.
1: Mboten nggih. Nggih panas, nggih panas. Terus nggih kata Jawae mriki, Dik.
0: Oke. Ya wis lah, sing penting dijogo kesehatane ya. Oke. Ya wis sesuk iki aku kok kate ana dayo jam suwongo iki ya, budhe-budheku kudu siap-siap. Sampeyan saiki njaluk lagu apa? Kate kirim-kirim dige sapa?
1: Salame damel sedoyo mawon pun budhe. Pokoke salame jangan lupa semangat. Budi.
0: Semangat terus ya. Oke.
1: Ya iya, walaupun yang ngasih semangat kurang semangat, Budi.
0: Ah, kenapa kok begitu? Ada masalah nah, apa?
1: Ada aja.
0: Ya wis gak apa-apa jenenge wong urip lek gak ono masalah iku berarti kudu urip ya.
1: Lah nggih, betul niku, Budi.
0: Ya wis aku setuju.
1: Lagune mawon, Budi.
0: Lagune apa, Kang?
1: Ya wonten niku saking Rosi Abdillah judule Welek.
0: Judule
1: Welek.
0: Well. Oh iya, Ines. Ya, oke. Ya. Sing teko Dini Kurnia apa sing teko Ines?
1: Lenten Rosi Abdillah, Bu.
0: Onoke anu Dini Kurnia mbek Ines. Dini Kurnia enak iku koyoke.
1: Nggih, Mun. Niku mawon mboten napa.
0: Oke deh, ya wes. Oke. Ditunggu ya. Ya wes, hati-hati. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes lor, ayo kabeh telur-telurku padha dirungokno ya. Dini Kurnia di request karo Kang Aceng, sumangga kok disusul ambek sambel kemangi.

aku sate mbangile maringine tak puter ya. Buton ditung go ya. Kang Ajeng oleh salam teko Buton, selamat pagi Bu Deme, selamat pagi Pak Dwi Yusanto. Saya dengar di tempat kerja. Selamat bekerja ya Pak ya. Salam buat semua pendengar, salam sehat dan bahagia, lagu terserah Bu Deme. Selamat

0: lepas jam 9. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Jumat 22 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sejumlah pedagang pasar Induk Gadang mengadu ke DPRD Kota Malang terkait polemik pembagian lapak di pasar relokasi. Mereka mengaku kehilangan hak atas tempat berdagang meski sebelumnya memiliki SK resmi dan rutin membayar retribusi. Salah satu pedagang, Khairul Anwar, menyebut para pedagang kecewa karena pengesahan SK dilakukan mendadak tanpa sosialisasi maupun pendaftaran ulang kepada pemilik lapak lama. Menurut salah seorang pedagang, dia mengeluhkan kenapa SK Pasar Gadang disahkan secara mendadak tanpa ada konfirmasi. Dia sampaikan tiba-tiba tidak mendapatkan tempat di Pasar Gadang. Demikian disampaikan Khairul saat mengadu ke DPRD Kota Malang pada Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya, para pedagang telah berupaya mencari penjelasan ke pengelola pasar hingga Diskopindag Kota Malang, namun mereka mengaku selalu mendapat jawaban berbeda-beda, mulai dari alasan lapak lama tidak ditempati hingga disebut menunggak retribusi. Khairul menegaskan sebagian besar pedagang tetap membayar retribusi harian meski aktivitas jual-beli tidak selalu berlangsung di lapak lama. Ia juga menyebut banyak pedagang terpaksa berpindah lokasi karena kondisi pasar yang sepi. Selain mempersoalkan validitas penghapusan hak pedagang lama, para pedagang juga menyoroti isu dugaan jual beli lapak di pasar relokasi dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Pedagang yang di atas mengadu ke DPRD berasal dari berbagai jenis usaha, mulai pedagang daging sapi, ikan basah, hingga pindangan. Mereka meminta DPRD melakukan pengawasan langsung dari investigasi terhadap proses retribusi, maksud kami distribusi lapak di pasar Induk Gadang. Khairul menilai para pedagang lama seolah sengaja disingkirkan tanpa penjelasan yang jelas. Ia meminta pemerintah menunjukkan dasar hukum jika memang ada pedagang yang dianggap gugur haknya akibat persoalan administrasi. Selain itu, ia juga menyoroti status lahan pasar baru yang disebut masih berstatus sewa. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pedagang jika sewaktu-waktu lahan berpindah tangan kepada pihak lain. Apabila aspirasi pedagang tidak mendapatkan tindak lanjut serius, Khairul menyatakan pihaknya mempertimbangkan menempuh jalur lain, termasuk melapor ke ombudsman, aparat penegak hukum, hingga meminta petunjuk hukum ke lembaga terkait. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mei yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Kapten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam setoso.
2: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Alhamdulillah, hirabil alamin. Ini tadi tamunya banyak banget ya. Saya kira jam 09.00 punjul 14. Tadi masanku gimang wis entek kabeh katian. Alhamdulillah lo Bude, kalau mau tirose badhe wonten tamu. Lah yes, siapa Bude? Sik talah. Yo sik sabar. Apa ose kabeh-kabeh iku lek Bude ngomong kate ono dayung ngono kok gak sabar padha takok kabeh ya. Matur sewanuan sangat para kadang pamirang, pelanggan setia Warung Gaul nggih. Enjang menika tetap sesarengan kalian Bude me. Bude sapa Bude sing ayu dhewe. Lah iya ta ya. Alhamdulillah kumpul maneh nang nggih Warung Gaul. Iki tempat nongkrong dige ngopi sing paling sewante, tapi obrolan yang ada di dalam Warung Gaul masih yo warunge Bude koyo ngene. Tapi setiap obrolan itu menghadirkan inspirasi. Kok iso iya? Di sini siapa saja boleh ngopi, mulai dari pejabat sampai masyarakat biasa. Lho lek wasik to ya. Yes, bersama Bude Medan pagi hari ini. Bude me badhe kedatangan tamu. Tadi itu sudah ada ponaanku katanya, Bude nanti mau ada tamu dari Bakorwil. Oh iya ta, kate ngobrol apa wis ta lah Bude, ojo kakean takok lho ya apa sih. Lah wong Bude ki sing ndewe warung gak oleh takok ngono ku lho ya apa karepe. Pokoke bakal ngobrol soal semangat ngono jerene. Oh koyo Bude me. Bude me itu kan meskipun sudah tua tapi tetap semangat dan jiwa muda begitu ya. Jadi ini akan ngobrolin tentang semangat muda, generasi muda, tentu terus tentang kedisiplinan, kekompakan, dan juga ajang yang positif kono jerene ya, yang sedang jadi perhatian banyak pelajar maksud saya ya, yaitu LPBB. Apa iku Bude? LPBB ku apa ya? Ele apa ya? Kok takut ae langsung ya, tapi Bude kok eling kok aku latihan lomba pelatihan apa iku jenenge sing ono ababane hadap kanan gerak ngono lho. Oh, lomba pelatihan baris berbaris. Ya wes, alhamdulillah. Dan pagi hari ini Bude mau mendatangkan kedatangan tamu. Beliau ini dulu pernah ke Warung Gaul, tak omongi iyo kate ono basar aku seiling. Sekarang beliau hadir lagi. Siapa Bude? Bapak Asep Kusnidar Eshut MH selaku Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 3 Malang. Ya, kita sapa langsung ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak.
1: Waalaikumsalam. Pagi, hey. Bude.
0: Pagi, kumaha Damang?
1: Alhamdulillah.
0: Damangnya. Kenapa teh saya jadi Sunda? Bisa aja tuh ya, Pak Asep ya. Nuhun sangat loh Pak Asep, sampun rawuh.
1: Sami-sami atuh.
0: Iya, terima kasih banyak karena dari namanya Pak Asep pasti dari Sunda ya. Bapak sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, terima kasih.
1: Barusan olahraga tadi.
0: Senam. Oh iya, senam pagi ya. Oh duluan ya. Bude, saya tuh Warung Gaul, semua pelanggan saya jam 6 saya kumpulkan Pak untuk ikut olahraga pagi bersama Bude me. Sampai 1, 2, 3 kanan, kiri. Ada orang itu Pak mau parkir, itu karena saya bilang kanan kiri, yang tukang parkirnya bingung itu yang nyetir mobil karena dengerin saya senam ya. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak sempat ramo ya. Oke, baik. Yang kedua ini ada Bapak, saking semangatnya aku lagi ngomong ya, Bapak Andi Prasetyo Esos. Nah, beliau ini selaku advisor. Wow, kayaknya Bude me lidahnya ini kayak orang barat, advisor ya, EJSC Bakorwil Malang. Pak Andi
2: nggih.
0: Wilujeng enjang.
2: Enjing.
0: Nggih. Terus bukti pawartos e panjenengan sehat?
2: Tahes.
0: Tahes komes sih Pak, ya apa sih Pak? Ya Allah Pak Andi matur sembahnuwun lho sampun rawuh. Nggih, sembahnuwun, tapi sak darenge ngobrol-ngobrol Bapak, sekedap ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai tuan rumah begitu, saya mau menawarkan panjenengan badhe ngunjuk apa? Pak Asep mau minum apa? Kopi, teh, susu, cai?
1: Yang ada semua sediain aja lah.
0: Oh iya, namanya warung ya ada semua Pak Asep, gimana ya? Oke, saya sediain gak Pak gak? Nanti silakan ambil sendiri. Baik Pak Andi, Pak Asep, matur sembahnuwun sangat, sampun rawuh pagi hari ini. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol. Tadi kan saya bilang ini akan membicarakan tentang semangat generasi muda. Ini tema kita hadir dengan lomba pelatihan baris berbaris, betul apa tidak Pak? Itu singkatan dari LPBB.
2: Benar, benar. Lomba peraturan
0: ya. Sanes pelatihan nggih. Oh iku lho Bude me iku anjene ya maklum lah Pak. Orang namanya di warung itu jarang keluar loh Pak ya. Tapi ini kalau dengar-dengar Pak, ini pernah diadakan tahun lalu kalau nggak salah itu bulan September, bener nggak?
2: Tahun lalu ya, menjelang HUT.
0: Oh.
2: Wah, jadi dalam rangka HUT Jatim.
0: Oke. Baik seperti itu. Sebelum ke Pak Andi, nah Bu Deme itu kan orangnya kepo ya Pak, Pak Asep ya, kepo. Jadi pengen tahu dulu lah kira-kira gitu, apa sih yang melatar belakangi Bakor Wil 3 ini kok mengadakan LPBB, Pak? Malang Cup ini apa itu Pak Asep?
1: Ya, yang jelas Bakor Wil ini kan, ini adalah lembaga ya. Di bawah provinsi, dan bisa dikatakan itu adalah miniaturnya pemerintah provinsi yang ada di wilayah. Nah, kita tugasnya itu ya, core-nya itu mengkoordinasikan wilayah kita. Ada 9 kabupaten kota dari situ, mulai dari Blitar ya. Blitar itu kan ada kota, ada kabupaten. Terus Malang Raya juga kan ada kota, ada kabupaten, dan plus Batu. Kemudian ada juga wilayah Pasuruan, kabupaten kota juga. Terus kota Surabaya dan kabupaten Sidoarjo. Ya. Jadi ada 9 di situ. Kami di sini ya, tentunya ya, kita melihat ya di wilayah masing-masing ini, nah itu ada suatu yang perlu disupport gitu. Nah, karena kami itu bisa semuanya, dan arti bisa mensupport semuanya di situ itu, termasuk pendidikan ya di situ. Yang sebelumnya LPBB itu memang sudah dilakukan gitu, hanya itu skala kecil aja.
0: Oh, skala kecil ya. Sekarang lebih luas ya Pak Asep.
1: Nah, kemudian kami coba pada tahap pertama itu yang tadi disampaikan oleh Budi ya, tahun kemarin itu. Nah, itu kita coba Malang Raya.
0: Malang Raya.
1: Kita tawarkan ya untuk LPBB ini ke Malang Raya. Ternyata peminatnya luar biasa.
0: Iya Pak Nge.
1: Sampai yang lain-lain protes semua, kok kami nggak diundang. Akhirnya buka lagi kan. Sampai Sejatim itu Pak De, Budi.
0: Iya, untuk tahun ini ya.
1: Enggak, yang kemarin juga.
0: Oh, yang kemarin itu.
1: Masih kemarin. Pertama kan Malang Raya tuh.
0: Pertama gitu. Malang Raya.
1: Mereka rupanya tertarik itu, anak-anak itu. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK itu tertarik. Di sekolah-sekolah rupanya sudah ada tim mereka itu. Jadi ingin unjuk gigi juga mungkin ya.
0: Iya.
1: Di situ bahwa kami bisa gitu kan. Kami hebat kan gitu. Jadi nambah lagi itu ke wilayah lain. Akhirnya Sejatim juga itu pada tahap pertama itu.
0: Tahap pertamanya ya Pak Asep.
1: Makanya sekarang ini kami adakan nggak tanggung-tanggung, karena sudah tahu ya di situnya, sudah tahu ternyata mereka sekolah-sekolah itu semangat gitu, ingin ikut lomba di situ. Makanya buka Sejatim sekalian kan gitu.
0: Wih, luar biasa, karena antusias ini ya.
1: Betul, dulu itu hanya 50 tim.
0: Sekarang ini
1: 100 tim, 2 kali lipat tuh.
0: Luar biasa. Makanya gitu. Tadi tuh ada yang tanya Pak Asep, kok lah ya Bu Deme, wong Bakor Wil ini biasanya masyarakat mengenal Bakor Wil ini kan identik dengan urusan pemerintahan sama pembangunan gitu. Lah tapi kok saiki napa kok ujug-ujug ada kegiatan LPBB begitu Pak Asep katanya ya.
1: Jadi, ya makanya tadi saya sampaikan. Jadi Bakor ini adalah miniatur pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada semua di situ tuh yang itu perlu kita support itu. Termasuk pendidikan. Kalau yang lain misalnya perlu disupport masalah pertanian, kita support juga pertanian gitu. Misalkan terkait pertanian atau perkebunan yang perlu support, kita support. Lingkungan juga kita support juga gitu. Termasuk permasalahan juga yang ada lintas kabupaten ya, kita support juga. Kita bantu fasilitasi penyelesaiannya. Contohnya itu yang kasusnya Tumpak Sewu. Tumpak Sewu dan Kabupaten Malang kan. Yang fasilitasi pertama kita. Kita yang memetakan permasalahan, metakan fisiknya. Kita hadirkan semuanya, stakeholder yang ada kan gitu. Jadi kalau dengan Bakor Wil itu itu apapun giatnya program bisa masuk.
0: Oke, artinya menjawab tamu saya tadi yang datang ke sini, lah yo pengurusan pemerintahan pembangunan kok moro-moro LPBB gitu Pak Asep. Artinya ini tadi sudah terjawab sudah ya disampaikan Pak Asep begitu ya. Oke, sekarang saya akan ke Pak Andi ya. Pak Andi Malarangeng.
2: Mas, mirip Mas Bandi ya, aja, Pak.
0: Oh, Mas Andi. Oh iya.
2: Mas Bandi.
0: Oh, Mas Bandi.
2: Lebih bersahabat ya. Enggak pakai T ya, Pak.
0: Oh, Mas Bandi aja. Jangan kalau pakai T ya. Oke. Okay. Ini Mas Bandi. Yes. Saya panggil Mas aja ya. Yeah. Sebenarnya seperti apa sih ini kan dari peran apa EJSC ya. Yes. Dalam mendukung terselenggaranya program di Bakorwil 3 ini LPBB ini.
2: Ya. Yeah. Jadi memang dari awal tuh kita kan memang partnya di ekraf ya. Budi. Jadi ekonomi kreatif yang di mana kita harus support beberapa kegiatan yang memang mendukung kreativitas. Nah, salah satu LPBB ini, awalnya kami juga gak tahu ini acara apa gitu kan. Tapi kita coba dalamin dan kita lihat beberapa review-review dari teman-teman yang sudah berjalan. Oh ternyata seru juga nih. Dan ternyata saya izin beliau, Pak Asep, ternyata ini ada tusuk juga di pendidikan. Nah sedangkan kalau di level SMA, SMK itu kan di bawah provinsi, Budi.
0: Okay.
2: Nah jadi kita ada part di mana yang juga harus support kan gitu. Makanya kita inisiasi dengan memberikan ruang, memberikan ruang di tempat kami waktu itu kan di tempat kami, terus kita support secara fasilitas, kita dukung secara sertifikat, ya kan? Karena selama ini kan teman-temannya adik ini juga membutuhkan sertifikat untuk soft skill,
0: betul,
2: gitu kan?
0: Betul, betul. Nah,
2: makanya apalagi alhamdulillah Pak Asep juga dilihat teman-teman wah ini pimpinan yang di level yang memang dibutuhkan teman-teman untuk itu, dalam artian ada semacam kolaborasi, oh ini cocok nih.
0: Keren ya.
2: Iya, jadi Pak Alhamdulillah dukungan dari Pak Asep tidak hanya sekedar fasilitas tapi juga dukungan secara sertifikasi itu Kak Budi gitu loh.
0: Oh,
2: jadi teman-teman nanti mendapatkan semua sertifikasi yang datangnya beliau.
0: Oh itu masuk soft skill?
2: Iya soft skill.
0: Oh gitu ya, padahal sekarang kan maju jalan gitu kan fisik ya, bukan hard skill ya.
2: Akhirnya soft skill ya.
0: Soft skill ya. Oh oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari situ kami izin dengan teman-teman yang di apa yang istilahnya yang biasa menghandle kegiatan itu kita coba rangkul dan fasilitasi.
0: Oke, jadi secara otomatis kan anak-anak sekarang itu kan kalau dapat harapannya kan bisa memenangkan perlombaan gitu kan, dapat sertifikat gitu kan. Itu kan bisa dipakai untuk jenjang sekolah menuju jenjang berikutnya gitu ya.
2: Menjadikan sebuah tambahan, nilai tambahan, value-nya gitu ya? Di situ, benar. Sama-sama pintar tapi enggak ada value lebih ya ini.
0: Nah,
2: ini kan punya value-nya dari situ. Ternyata pernah ikut kegiatan nasional Jawa Timur yang skala Jawa Timur. Nah, ini kan juga jadi tambahan.
0: Artinya ini yang menjadi salah satu antusiasme dari para peserta itu
2: benar
0: begitu
2: sekali.
0: Ya. Luar biasa loh Pak Asep. Ini kan sudah cup 3 ya.
2: Dua.
0: Oh,
2: tapi nanti akan datang 3 juga Pak ya, insya Allah ya.
0: Ini artinya sudah pertanda nih Pak Asep.
2: Didoakan ya.
0: Pertanda Pak Asep, karena saya dari tadi kan bilang 3-3. Tahun depan kayaknya ada lagi nih, makin banyak ya. Luar biasa.
1: Salah-salah nanti antar provinsi ya.
0: Iya, betul. Oke Pak Asep, ini kalau dilihat saya kembali ke Pak Asep lagi ya. Kondisi anak muda sekarang itu kan tantangannya makin kompleks begitu ya Pak Asep ya. Apakah kegiatan LPBB ini juga memang menjadi salah satu cara begitu untuk membangun apa ya istilahnya, membangun karakter anak muda dan juga kedisiplinannya termasuk itu kan?
1: Iya, jadi sekarang kan dikenalnya generasi milenium ya, dan juga generasi Gen Z ya.
0: Yes.
1: Di situ. Ya kalau kita lihat sehari-hari aja kan tidak lepas dari
0: dia
1: HP kan gitu di situ mereka itu dan selalu mencari-cari apa yang ada di informasi itu dari HP itu. Kemudian kalau generasi yang sekarang kan lain tuh. Kita marah aja ya.
0: Oke.
1: Kalau bahasa Sunda itu pundung, gampang pundung gitu.
0: Pundung ya.
1: Beda dengan generasi saya saat itu, saat dulu itu. Begitu dimarah kesalahan apa, kita perbaiki segera.
0: Perbaiki, menyadari gitu.
1: Iya, langsung.
0: Iya.
1: Nah, dengan adanya LPBB ini kan, di situ kan ada jiwa patriotisme ya, semangat di situ kan gitu. Kebersamaannya juga kan gitu. Nah, di situ kemudian termasuk fisiknya juga.
0: Iya.
1: Ya bukan hanya memegang HP aja duduk, Pak, main main HP, main game gitu aja. Kalau ini kan perlu latihan. Jadi mau tampil itu tidak serta-merta ya ini besok mau tampil gitu, latihan sekarang, nggak bisa gitu. itu bisa berbulan-bulan mereka tuh latihan itu.
0: Oke.
1: Okay. Kan gitu. Itu perlu fisik kan gitu. Perlu semangat kan gitu. Perlu kebersamaan kan. Langkah demi langkah atau kaki tangan itu harus seirama kan. Nah, dalam satu tim itu kan enggak mudah itu.
0: Nah, itu ternyata tadi Pak Asep
1: untuk menimbulkan patriotisme itu.
0: Dimulai dari situ, makanya tadi pelanggan saya, halah, wong lomba baris-baris ngonai apa fungsinya, mas ada yang bilang kayak gitu. Ternyata di dalam situ ternyata banyak nilai yang akan didapatkan.
1: Betul.
0: Kekompakan.
1: Betul.
0: Sportivitas gitu ya Pak Asep ya. Luar biasa. Bakorville ini sampai kesitunya loh ya, memikirkan generasi muda. Aku cinta Bakorville gitu ya Pak Asep.
1: Oke, Bakorville hebat kan.
0: Hebat loh, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Baik, nah ini mungkin saya akan kembali satu-satu gitu ya, biar nanti biar rata, terus semuanya juga biar paham. Nanti dilaksanakan tanggal berapa sebelum saya lanjut ke pertanyaan?
2: Besok banget Kak, besok banget Budi.
0: 23-24 23 ya, saya 23-24 Sabtu Minggu ya.
2: Iya.
0: Aduh, luar biasa. Ya Allah. Nah Pak Andi, Pak Jendengan kan sebagai advisor begitu ya, penasehat ya, bener gak sih?
2: Ya secara itu gitu lah kali juga.
0: Advisor ya Pak Andi ya. Nah mungkin bisa
1: Budi,
0: di dalam.
1: Budi, saya nunjuk Mas Bandi itu ya. Itu memang kalau jabatannya advisor ya. Tapi dia tuh saya jadikan provokator.
0: Ya. Oh gitu ya.
1: Tapi provokator yang baik gitu.
0: Iya.
1: Maksudnya jadi gitu, jangan pikirannya yang jelek.
0: Enggak. Jadi yang kalau negatif, gitu. Kalau bahasa anak sekarang itu menginfluence ya, gitu ya, Pak ya.
2: Mark of Estrai.
0: Tapi dilihat dari wajahnya Pak Asep, panjenengan berdua itu memang cocok jadi kayak bapak-bapak ya, apa ya? Melindungi, mengayomi gitu loh, Pak.
2: Membuat tenang.
0: Membuat
2: nyaman ya, Pak.
0: Oke, okay. Nah ini kan selaku advisor begitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit gambaran ya. Gambaran umum nanti mengenai konsep dari rangkaian kegiatan LPBB yang memang kebetulan luar biasanya berkolaborasi dengan Bakorville 3 Malang ini ya. Nanti apa kira-kira hal menarik yang akan ditampilkan begitu? Kita kan penasaran, ini boleh dilihat enggak sih, Pak?
2: Oh, boleh.
0: Nah, ini
2: boleh
0: kan kita harus tahu.
2: Boleh
0: nanti Budeme, nanti aku pengen banget lihat
1: kelihatan aja nanti. Kelihatan betul
0: kepompakannya. Enggak bayar toh, Pak? Enggak ya? Itu loh, orang-orang takut katanya nanti bayar Budeme, enggak gratis kok ya.
1: Bayarnya itu kalau misalkan sampai
0: mau jajan.
1: Kan, mau jajan ya, beli bensin palingnya ke sana.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Lalu, itu aja kok.
0: Nah, iya, gratis.
1: Di sana itu lihatnya gratis kok.
2: Biarnya okay, gratis, maksudnya ada tiketnya, Budi.
0: Oke, siapa deh? Itu harus, ini kan ini sebagai bentuk dukungan
2: apresiasi
0: juga,
2: Budi.
0: Apresiasi, Budi. Apresiasi untuk yang mengikuti lomba. Yeah. Soro loh, Pak. Itu, Pak.
2: Yeah,
0: panas-panasan kan? Itu ada yang semaput, Budi dulu enggak kuat. Wes, tapi sekarang enggak apa-apa, wes Budi sudah tua. Monggo, Pak anu Mas Bandit. Mas Bandi enggak pakai T. Monggo.
2: Nggih. Iya. Jadi gini Budi, jadi memang LPBB ini kan kalau sudah yang berjalan-jalan kan kadang suasana ya dibuat memang seperti militer ya, semi militer ya gitu kan.
0: Betul.
2: Cuman kami sentuh di sini dengan ya tadi karena ada hal yang harus kita entertain ya, hal yang memang harus meriah, keseruan dan tetap juga ada rule militernya juga sebenarnya gitu kan.
0: Oh, tetap ya itu
2: kan. Tetap karena itu dari awal sudah jadi semacam apa ya? Konsep LPBB seperti itu. Jadi ada tata tertib yang harus ditaatin gitu loh.
0: Oke, siap.
2: Terus lanjut di situ kita juga kemas acara ini memang meriahnya nanti kita juga ada namanya DJ. Kita juga ada after party loh pasti. Jadi setelah dia adik tegang dengan lomba-lombanya, terus nanti setelah pengumuman dia kasih hiburan, benar. Terus kita juga datengin satu influencer dari luar kota ya, betul dari Purwakarta kalau salah itu. Kita datengin karena memang dia yang ditunggu.
0: Oke.
2: Jadi semacam kayak ikonik gitu loh. Jadi influencer ikonik dia akan bawa kostum yang memang cosplay yang bagus dan itu biasanya dia jalan-jalan difoto-fotoin. Nah ini yang ditunggu sama teman-teman di Jawa Timur.
0: Oke.
2: Nah, ini kita datengin dia dari Purwakarta gitu kan. Jadi ada satu, terus ada juga nanti hiburan dari DJ band namanya Lika-liku Laki-laki. Jadi ya karena memang semua masa memang di laki-laki ya Bude ya. Jadi kita bikin ambiar gitu ya. Jadi biar laki-laki gak banyak bicara gitu kan. Terus joget aja pokoknya gitu kan ya.
0: Oke, siap.
2: Itu. Dan kebetulan alhamdulillah yang tahun ini memang karena poltonya banyak, jadi kami banyak kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk kami dapat dukungan penuh dari kampus ABM. Stimalang Kuciwara ini karena memang dia punya banyak gedung. Jadi kan karena pesertanya kan dari luar Jawa, dari luar Malang ya.
0: Iya, betul.
2: Tipe yang transit. Jadi kita siapkan penginapan gitu kan. Jadi di ruang-ruang kelas yang mereka itu kita sekatin jadi penginapan, jadi base camp gitu Budi. Seperti itu. Dan ada juga nanti memang kalau secara organize ini kita dibantu oleh Mirai Pro Jahit dan Air Pro. Jadi dua tim ini memang satu ngurusin terkait masalah personal, satunya lebih ke masalah manajemen lombanya seperti itu. Dan ya pasti tetap didukung penuh oleh JC Malang dan MFM Radio. Itulah juga kita kolaborasi dengan teman-teman radio dari MFM
0: yang di ABM.
2: Jadi memang powerful banget yang tahun ini, Bri. Jadi powerful banget.
0: Yeah.
2: Dan harapannya memang challenge-nya adalah ya itu, jadi kita mau bikin event tahunan dengan jadi tahunan
0: biasa, ya.
2: Jadi biar jadi langganan tahunannya. Dan terus ada satu something yang harus berbeda setiap tahunnya. Tahun kemarin begini, tahun sekarang begini, tahun besok seperti apa. Jadi biar jadi kenangan, Budi.
0: Oke, luar biasa. Tapi Pak Asep, saya juga Mas Bandi, saya pun juga berharap sebagai masyarakat biasa gitu ya. Saya pengusaha kuliner warung gaul ini, orang kaya di Jawa Timur begitu. Saya juga berharap kegiatan seperti ini, meskipun kita hanya melihat mungkin sebagian orang yang awam gitu ya, kan cuman latihan peraturan baris berbaris gitu ya, Pak ya. Mungkin kalau sekilas orang melihat tidak ada nilai di dalamnya, tapi ternyata di situ karakter itu akan terbentuk
2: bener,
0: ya.
2: Benar banget.
0: Okay. Benar.
2: Jadi goalsnya nanti seperti yang Budi tahu, kayak teman-teman yang dikirim ke Jakarta kayak pengibar bendera itu juga basic dari mereka itu. Jadi basic yang ditanam dari mereka itu, jadi goalsnya kalau emang mau yang lebih profesional tuh nanti larinya ke seperti itu, yang jadi pengibar bendera merah putih di apa ulang tahun Indonesia seperti itu. Jadi itu yang kita cari, bibit-bibit seperti itu.
0: Baik. Pak Asep, terima kasih Mas Bandi ya, luar biasa informasinya. Pak Asep, kembali lagi ke Panjenengan. Nggih ya Pak ya, nanti saya pakai bahasa Jawa beneran loh Pak, saya teruskan loh ini.
1: Siap.
0: Terus mekaten loh Pak Asep nggih. Lah niki lah nanti enggak bisa jawab Pak Asep. Terima kasih Pak Asep, bercanda dulu ya, jangan terlalu serius. Pak Asep, pastinya ini harapannya ke depan karena banyak nilai yang akan bisa didapatkan oleh anak-anak kita yang sekarang itu tantangannya memang sungguh luar biasa ya. Gimana bisa menarik anak-anak muda ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bakorwil. Ini kan sudah kedua ya. Nanti harapannya ada yang ketiga, keempat, dan selanjutnya begitu Pak Asep. Tantangan pasti untuk memulai itu di LPBB awal yang pertama itu juga pasti tidak mudah ya Pak Asep ya.
1: Betul.
0: Ini butuh tantangannya macam-macam. Ini tantangan yang terbesar apa ini Pak? Ini sampai ke tahap 2 ini.
1: Yang jelas tantangan itu ya, ini kan kalau lihat kekuatan dari Bakorwil sendiri ya. Nah, ini kita kan bagaimana mengkoordinasikan ini gitu. Nah, soalnya bukan langsung kita tupoksinya. Gitu kan. Kalau tusin yang langsung kan itu pendidikan, dinas pendidikan di sini.
0: Iya, betul. Iya.
1: Betul. Nah, hanya kami di sini punya kekuatan koordinasi, koordinator.
0: Koordinator.
1: Iya. Dari situlah kami lakukan kolaborasi, kan gitu. Nah, dari situ baru kami mencari orang yang bisa menjadi orkestratornya. Siapa? Yang tadi saya bilang sebagai provokatornya itu.
0: Iya.
1: Di situ. Makanya saya tepat kan saya milih Mas Bandi kan.
0: Iya, cocok, Pak.
1: Sampai kedua kali udah jalan juga ini.
0: Iya,
1: mau jalan gitu,
0: betul,
1: maksudnya ya. Jadi harapan ke depan jelas lah. Kalau udah ini udah berhasil ya Pak, insya Allah terus. Jadi kita berlanjutan gitu.
0: Jadi meskipun di tahap awal sampai kedua ini tantangannya ya tidak mudah ya Pak. Pasti untuk membangun sesuatu kan ya.
1: Iya.
0: Dibutuhkan perjuangan gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Belum kan kalau misalnya kan ada ego. Itu kok ngapain Bakorwil kan?
0: Iya.
1: Ngurusin kayak gitu kan?
0: Iya betul kan?
1: Kan itulah fungsinya kami.
0: Nah.
1: Sebagai koordinator itu.
0: Nah itu loh, terjawab.
1: Ini yang tadinya yang dilombakan yang skalanya kecil, lokal, kenapa tidak? Kan gitu.
0: Okay.
1: Nah, kami nih punya wilayah gitu kan. Mari kita sama-sama. Kita angkat bersama, kan gitu.
0: Siap.
1: Kita dukung, kan gitu. Ini untuk anak bangsa loh, kan gitu. Untuk harapan bangsa, kan gitu.
0: Betul.
1: Nah, harapan bangsa tentunya kan kita suatu saat akan hilang juga. Nih anak-anak ini kan maju terus kan.
0: Betul.
1: Akan generasi akan berganti terus kan gitu.
0: Iya.
1: Nah itu gitu.
0: Pak Asep, tapi kok luar biasa tiba-tiba ada ide gitu Mbak Korwil gitu ya. Ini kan saya tuh baru tahu nilainya ya. Oh nilai dalam apa kegiatan ini tuh banyak banget loh Pak Asep. Soalnya kalau dilihat dari ya fenomena ya realitas sekarang anak muda, generasi muda kita tuh miris ngelihatnya. Banyak anak-anak muda yang sudah terkontaminasi ya Pak Asep ya dengan penggunaan gadget dan lain sebagainya. Ide awalnya tuh kok keren banget gitu.
1: Ya sebenarnya ya kami itu kan ya ini ya ada instruksi langsung dari gubernur kita.
0: Oke, siap.
1: Ibu Hopipa Indar Parawangsa agar Mbak Korwil ini eksis.
0: Eksis dari situ.
1: Bermanfaat. Bermartabat.
0: Amin.
1: Gitu kan? Mm-mm. Gitu. Nah, itu diserahkan ke kami bagaimana caranya agar ini bermanfaat Mbak Korwil itu.
0: Oke. Okay.
1: Bermartabat juga bisa ngangkat ya istilahnya itu pemerintah Provinsi Jawa Timur yang baik-baik gitu, hal yang baik-baik gitu, bukan hal-hal yang negatif, tapi ini yang positif kan.
0: Siap.
1: Gitu. Nah, ini juga kami selalu izin ke gubernur, dan dipersilahkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Bukan tanpa izin, gitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Gitu.
0: Jadi sudah melalui prosedur ya
1: sudah,
0: Pak ya.
1: Oke. Okay.
0: Baik, menarik sekali ya. Nah, pasti dari kegiatan Cup 1, Cup 2 gitu kan, nanti harapannya ke depan ada 3 gitu. Ini pasti kan akan informasinya kan akan semakin luas gitu Pak. Nanti mungkin akan semakin banyak orang yang tahu dan akhirnya berminat gitu. Sekarang saya ke Pak, siapa? Ke Mas Bandi ya.
2: Yes.
0: Nanti dalam ini juga mungkin bisa jadi bahan persiapan untuk nanti yang kedepannya ikut ini agenda tahunan. Amin ya. Amin, amin ya Allah, amin gitu,
2: amin,
0: ya.
2: Amin.
0: Nanti supaya bisa mempersiapkan diri. Penilaian daripada lomba ini sendiri, aspek apa saja yang menjadi perhatian utama juri mungkin gitu.
2: Iya, kalau penilaian banyak banget ya, Budi. Karena memang kalau Budi nanti kepoin di LPB ini, mereka pertama punya kostum yang seru.
0: Iya
2: kan, yang lucu-lucu ya.
0: Iya pasti ya.
2: 100 menarik.
0: Tim dengan kostum yang berbeda. Indah sekali.
2: Itu dia.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
2: Terus koreografi ya, gerakan, terus abis itu kekompakan ya, terus punya tema apa yang diangkat. Jadi dia punya challenge-challenge ngomongin masalah apa tapi di koreografikan gitu loh. Itu kan hal yang enggak mudah, Budi. Jadi ada bahasa-bahasa verbal yang dari itu kan. Itu yang pasti itu. Terus juga ada nanti dari sisi ya tadi kekompakan ya, kreativitas, terus mungkin koreografinya juga mungkin dari si kostum ya, terus habis itu dari formasi,
0: formasi
2: sing angel, jadi sudah calon-calon lebih bisa dilihat dinaikin atau mungkin itu kan apa ya, jadi akhirnya banyak hal yang akhirnya mereka harus explore ya Budi ya. Ya dari sinilah akhirnya kita juri pun juga nyiapin banyak Budi. Juri pun ada 5 sampean kita siapin tuh kan. Dari sisi ada dari teman-teman.
0: Dari mana saja nih?
2: Dari teman-teman militer dari Karangpilang Surabaya kita ajakin.
0: Okay. Juga
2: dari teman-teman pelatih dari luar kota, dari kemarin tuh dari pelatih dari Mojokerto, dari Kediri kita ajakin. Jadi memang jadi gini, acaranya jadi pride itu karena yang kita datengin siapa Budi. Jadi teman-teman di luar tuh melihat kalau ikut Bakor World Cup ini jurinya keren-keren loh. Jurinya capable. Ini yang kita kita yang memang akhirnya tarik di situ. Kalau kita jurinya enggak orang yang punya pengaruh, ini pasti enggak akan ramai Budi.
0: Iya, Kak. Sopo sih katanya?
2: Itu.
0: Jurine, Kak, ternyata punya nama itu, kenamaan itu penting ya.
2: Iya, jadi
0: dia kayak Budi Meg gini kan punya ternama loh, Pak. Kenamaan loh Budi Meg itu.
1: Perlu validitas.
0: Iya. Luar biasa ya. Jadi ada 5 juri nanti.
2: Jadi 5 juri itu memang punya kapasitas yang memang mereka juga ini ya ahli di bidangnya gitu kan. Dan memang ditunggu-tunggu kalau secara penilaian.
0: Yes.
2: Jadi kadang kita mesti apa ya, isu dulu dari awal tuh pastikan juri dulu, kita angkatin dulu ke sosmed. Ini jurinya ini loh lah. Dari situ akhirnya mereka kan melihat.
0: Men-trigger ya.
2: Iya, men-trigger. Jadi ini wah ini menjadi rangsangan utama nih. Terus tambah lagi, oh ternyata ada entertainnya, oh ternyata ada ini, tempatnya di kampus. Jadi akhirnya pelan-pelan tuh banyak hal yang, oh beda banget ya kalau dengan sekolah yang lain kalau bikin event gitu loh.
0: Pak Asep, gitu ternyata menggandeng anak muda, itu penting ya Pak Asep ya.
1: Biar karena, lebih muda lagi.
0: Muda lagi. Karena kreativitasnya tuh loh Pak Asep ya. Iya luar biasa, Mas Badi kan masih muda ya Mas ya.
2: Iya menolak tua. Menolak tua ini.
0: Oke, luar biasa ngobrol sama panjenengan berdua nih, asik sekali. Hari ya, gak terasa sudah menit ke 43 tapi masih ada waktu. Sekarang ke Pak Asep dulu karena waktu kita terbatas begitu. Jadi harapan Bapak gitu ya, harapan Bapak dengan Dan pihak Barkolwil 3 ini pastinya ya, setelah terselenggaranya kegiatan LPBP ini Pak, apa yang diharapkan dan dampak positif yang ingin Pak Asep rasakan gitu langsung dari masyarakat kita gitu?
1: Oke, yang jelas kami menginginkan ya, kami kan masuk skuad Ibu Gubernur ya, ya dengan nawa bakti satianya kan di situ. Nah, di sini kami mengharapkan lembaga ini ya, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, baik dari ya semua kalangan lah ya, dari anak-anak gitu kan, terus yang remaja kan. Yang lebih remaja lagi apa ya namanya itu kan?
0: Yang lebih remaja lagi anu, ya belia kali Pak ya. Menuju remaja. Ya apa sih Pak Asep, bingung saya.
1: Dewasa kan termasuk legend.
0: Kita ini yang legend ya Pak ya.
1: Jadinya enggak tahu saya udah ngadakan legend loh.
0: Oh iya? Waduh, ya ada harus
1: memalukan ini.
0: Lah kok iso Budi enggak tahu?
1: Sampai enggak tahu ini.
0: Wah, gimana ini?
1: Kami tuh mulai dari TK ya. Sampai legend itu.
0: Sampai legend.
1: Gitu. Okay. Jadi enggak sembarangan kami membuat apa program kerja di kami itu. Agar semuanya semua kalangan masuk.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Siap.
1: Jadi Barkolwil siap di situ mendukung pemerintah Provinsi Jawa Timur.
0: Wih, luar biasa ya. Keren ya, luar
1: dalam
0: biasa.
1: Gerbang baru Nusantara ini kan
0: gitu. Oke, okay, tadi kan tujuannya supaya bermanfaat dan bermartabat ya. Begitu ya. Oke, okay, baik. Luar biasa ini kok ada ini saya undang para pendengar setia kita siang ini juga disiarkan langsung di kanal YouTube kita di RRI Malang Official. Saya belum menyapa semuanya. Matur sembahnuan sangat ge para pelanggan setia Warung Gaul engkang wonten RRI Malang Official, ugi panjenengan yang ada di 105,3 RRI Digital dan juga audio streaming di rri.co.id. Oke, saya buka. Ini ada yang tanya ternyata ya, pelangganku yang jeneng wake temenan iki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak sapa iki jenenge? Pak Hasto. Pak Hasto saking Bureng ini mau menanya, di tengah ekonomi yang lesu, apa langkah Barkolwil untuk meningkatkan ekonomi masyarakat? Lho, anjene iso ta Pak ngono ku, Pak? Bisa ta, Pak? Oh yeah, gitu ya. Yeah. Oke, Pak Asto ditunggu jawabannya saking Pak Asep. Monggo Pak Asep dijawab.
1: Oke. Okay. Memang ini pertanyaan di luar itu ya.
0: Iya, yeah. Kok makanya saya juga heran ada aja pertanyaannya. Emang pelanggan saya itu gitu kok Pak. Oke, monggo Pak Asep.
1: Okay. Ya, sesuai dengan peran fungsinya yeah. Ya Mbak Kori itu kan mengkoordinator kan ya.
0: Yeah.
1: Sebagai koordinator lah posisinya seperti itu. Jadi termasuk masalah perekonomian ya. Kami dalam menstabilkan harga juga ya, itu menggandeng.
0: Oke.
1: Menggandeng BI ya, Bank Indonesia kan di situ. Nah, kemudian juga kami melakukan kolaborasi juga. Apa yang bisa kita support gitu.
0: Oke.
1: Nah, salah satunya tadi disampaikan kan ini warungnya UMKM kan?
0: Betul.
1: Nah, kami support UMKM juga. Di situ.
0: Beneran aku Pak Asep?
1: Betul itu.
0: Tapi waktu itu Pak Asep pernah, saya kalau masih ingat dulu, Pak Asep itu pernah datang ke Warung Gaul mau ada basar-basar murah gitu. Di Barkolwil itu waktu itu.
1: Itu udah berkali-kali kita. Dan setiap tahun kita lakukan juga.
0: Loh, itu loh luar biasa.
1: Dan kita hadirkan itu semua wilayah Barkolwil.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak tanggung-tanggung kita. Kemudian selain itu juga agar ya UMKM itu ya dipercaya kan gitu oleh masyarakat, kita juga bantu memfasilitasi terkait dengan sertifikasi. Dengan cara apa?
0: Oke.
1: Okay. Ya kita menggandeng juga kolaborasi.
0: Kolaborasi lagi
1: dengan Kemenak itu.
0: Oke, okay, siap.
1: Memang
0: siap.
1: Kami nggak ada anggaran secara khusus itu. Tapi kami kan punya kekuatan sebagai koordinator.
0: Tapi meskipun nggak punya anggaran, bukan berarti kita tidak bisa berbuat gitu.
1: Betul,
0: ya Pak ya.
1: Betul, di situ.
0: Itu.
1: Kita tarik tuh Kemenak.
0: Gak kehabisan akal ya Pak.
1: Tahun
0: ya?
1: Kemarin itu kan kita bisa bantu sampai 100 sertifikasi tuh.
0: Waduh, luar biasa untuk UMKM 100 sertifikasi.
1: Iya, wow. Gratis. Kemudian kita juga ya, bagaimana ini ya, agar UMKM ini terkenal juga.
0: Oke, okay. Publikasi juga bantu ya, Pak ya.
1: Kita buatkan inovasi.
0: Oke, okay, siap.
1: Ekosistem halal. Kita buat juga ekosistem halal, ya. Jadi setiap UMKM yang udah tersertifikasi di setiap kabupaten kota ya, nah itu kita bisa publikasikan gitu. Dan itu mereka mengisi sendiri yang di, ke aplikasi kita itu, bukan kita ambil atau mintakan gitu, tidak. Jadi di setiap wilayah, misalkan katakan Kabupaten Pasuruan ya, Kabupaten Pasuruan kan di situ ada Dinas Perindak.
0: Oke.
1: Nah, itu yang mengkoordinirnya memang Dinas Perindak. Itu masukkan ke aplikasi kami. Jadi setiap pengunjung ya yang datang, baik ke baik itu domestik maupun yang dari luar dan gitu, itu bisa lihat di situ.
0: Oke.
1: UMKM yang ada di Kabupaten Pasuruan itu apa aja.
0: Oke.
1: Tapi, itu bisa langsung secara online itu bisa ketahuan
0: luar
1: petanya
0: biasa.
1: Juga di mana letaknya, terus itu menu-menunya itu apa aja kan gitu.
0: Oke.
1: Dan yang sudah tersertifikasi itu apa aja.

0: katanya.
1: Nanti disiapkan lagi lah. Ya. Iya, iya. Tunggu aja tanggal mainnya.
0: Oke, jadi disuruh nunggu ya.
2: Oke. Okay. Follow kan, Pak Kordu pastinya.
1: Karena musim hujan ini.
0: Gitu. Karena lagi musim hujan ya Pak Asep ya.
1: Kasihan lari-lari di musim hujan.
0: Iya, benar. Aduh, sudah di menit ke-50 padahal saya masih pengen banyak ngobrol sama Pak Andi dan juga Pak Asep, tapi ke Pak Andi dulu deh.
3: Nggih.
0: Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apa ya Pak ya? Ini mungkin pesan buat anak-anak kita, anak-anak muda. Ini tadi udah dijawab ya Pak ya untuk fun run ya.
2: Untuk next lah, insya Allah kita siapkan gitu
0: Pak ya. Fun run ya, oke. Okay. Untuk fun run sudah di.
2: Insya Allah. Ini
0: kan. Mungkin adik-adik, untuk adik-adik pelajar gitu ya. Apa yang bisa panjenengan bagikan? Mungkin yang belum berani untuk ikutan gitu, padahal dia punya potensi sebetulnya. Apa yang bisa panjenengan sampaikan untuk bisa memotivasi anak-anak muda ini yang tidak punya kepercayaan diri gitu. Tak delok soalnya kenapa saya bertanya ini, pertanyaan saya simpel, tapi saya delok Mas Bandi itu kayaknya orangnya asik, pede ngono loh Pak ya. Tadi makanya digandeng sama Pak Asep gitu loh. Ini penting pertanyaan ini. Banyak loh adik-adik kita di luar yang seperti itu Mas Bandi. Monggo.
2: Sebenarnya gini Mbak, memang ekosistem kreatif ya utamanya ya, biar kita juga bisa challenge sebagian diri itu berangkat dari hal yang sederhana Mbak.
0: Oh iki penting.
2: Nah, sederhana, ya itu sering nongkrong nang warung gaul ini iki, ya. Sering ngopi, ya diskusi, sharing gitu aja. Jadi jadi kita harus terbuka dulu dari diri kita, jadi kita harus open mind dulu dekat dengan masyarakat, dengan teman-teman yang memang kita bikin circle gitu kan ya. Dari situ kita akan banyak bertukar pikiran. Saya pun juga dulu gak tahu Mbak, kalau gak ketemu dengan si B, si C ini, kalau gak akhirnya punya potensi, ternyata si B punya potensi apa, kita gabung, kita kolaborasiin, si C punya apa, jadi dari situlah. Dan kita harus satu frekuensi gitu loh. Jadi memang anak muda itu harus memang dari dirinya sendiri harus bisa challenge dulu untuk atau tepuk ya, keluar dari dirinya sendiri.
0: Jadi membuka ruang
2: diri. Benar, jadi kita buka ruang diri, terus kita juga harus aktif juga, dan memang jemput bola. Jadi jemput bola, jadi gak bisa nunggu bola gitu kan. Jemput bola dari Martin, aku perlu informasi ini, aku cari di mana? Oh, di sini informasinya. Aku main ke sini, aku nongkrong di sini, aku bergabung dengan teman-teman di sini. Jadi dari situ akhirnya kita ya akhirnya dapat informasi yang memang kita dapat. Nah, akhirnya kita bisa explore. Oh, ternyata passionku di sini gitu loh.
0: Ketemu dan nanti itu
2: benar,
0: ya.
2: Benar, termasuk di tempat kami juga begitu Mbak, di JC ini kita nyiapin ruang co-working space ya, yang memang untuk teman-teman diakses untuk beraktivitas gitu kan. Dengan mereka beraktivitas, akhirnya ketemu dengan satu meja dengan teman-teman yang baru nih gitu kan. Akhirnya ngomongin apa gitu kan. Eh, kamu kerja apa sih? Aku lagi kerjain ini. Asik ya, aku bisa bantuin dong. Nah, akhirnya ada kesinambungan gitu Mbak.
0: Ya.
2: Jadi kita memang pemerintah nyiapkan seperti itu, hubnya gitu kan.
0: Berkelanjutan. Nah,
2: berkelanjutan, open sustainable.
0: Aku ngomong anjel banget ya. Saya itu ingat kalau ngomong kayak sus apa gitu loh ya.
2: Iya, itu budi.
0: Sustainable. Luar biasa. Pokoknya nanti harapannya ke depannya terus ada. Untuk Pak Asep ya, pesan khusus deh untuk para generasi kita, karena ini harapan kita gitu ya Pak ya. Jadi mulai dari acara-acara yang diselenggarakan Bakorwil yang sudah kerjasama dengan ini Mas Bandi ini di ESJ apa tadi?
2: EJSC
0: ini kedepannya supaya bisa terus mencetak generasi-generasi yang berkarakter dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam LPBB itu. Nah, mungkin untuk generasi khususnya Jawa Timur, tapi bukan untuk Jawa Timur saja, karena siaran kami bisa didengarkan secara luas begitu ya, supaya kita itu tetap semangat, punya semangat kayak kita ini Pak Asep, meskipun sudah sepuh gitu ya, semangat, disiplin, kemudian juga rasa nasionalisme dan juga jiwa apa aku jenengi, kompetitif sing sehat itu loh. Kok angel banget ya Pak Asep, gimana itu Pak Asep, mungkin pesannya seperti itu.
1: Ya, kami harapkan ya, kami untuk anak-anak muda ya, tentunya ya, siapkanlah diri ya, untuk menjadi generasi yang berkarakter lah di situ. Punya skill ya di segala bidang lah tentunya. Dan ya tentunya ini masalahnya kaitan passion masing-masing lah ya. Dan itu untuk menjawab tantangan ke depan. Jadi bukan hanya yang dikedepankan masalah akademis aja, kan gitu. Sekarang ini skill yang harus kita siapkan, dan kita harus bersaing di dunia internasional, kan gitu.

0: itu aja Pak.
1: Oke, baik. Luar biasa mempersiapkan generasi yang berkarakter ya, terus membangun skill di bidang apapun, punya keterampilan apapun diasah gitu, karena ini adalah sebagai modal awal untuk menjawab tantangan terbesar kita yang sudah menunggu di depan mata. Mas Pandi, sebagai kaum muda yang menolak tua ya, kira-kira mungkin ada tambahan karena kita sudah harus pamit undur diri. Monggo.
2: Ekspresikan gaya lo.
1: Bebas ekspresi, kan bebas ya reaksi, iya, gitu ya.
2: Oke. Okay.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Asep. Mungkin Pak Asep dan juga Mas Bandi, nanti lain kali kalau panjenengan ada informasi yang memang ini berhubungan dengan masyarakat luas gitu, mampir sering-sering main ke warung gaul lo Pak Asep.
3: Siap.
1: Ini soalnya banyak banget pendengar kita, pelanggan warung gaul itu Mas. Saya tuh sehari tuh masak, ini jualan saya tuh cuma 5 jam. Masak itu 100 kilo beras. Ini sekarang tinggal satu bakul loh.
2: Bayangkan. Jual berkah ya?
1: Iya, jual berkah. Ini saya sebentar lagi mau masak spesial kagem panjenengan ya. Siap. Saya siapkan habis ini selesai ngobrol, saya undang panjenengan untuk makan gitu. Di warung gaul ya. Terima kasih. Pak Semanuan, sukses untuk acara besok 23 dan 24. Mungkin terkait informasi terakhir lagi ya Bu Dewi, kan kayak gini nih. Apa yang mau disampaikan mungkin yang pengen nonton-nonton gitu loh Pak.
2: Iya.
1: Ya ini penting ini kayaknya.
2: Ya pasti monggo masyarakat Malang Raya, okay, pengen nonton, pengen penasaran sih apa sih lomba PBB, monggo hadir aja langsung di kampus di Malang Kuciwara di Jalan Blimbing, di Blimbing ya, daerah Blimbing situ.
1: Oke. Okay.
2: Dan memang banyak banget kuliner, kita nyiapin banyak kuliner. Wah, juga ada sampling-sampling produk dari para sponsor juga, jadi okay, seru. Dan memang kita ada tiket Kak Budi, di tiketing karena memang biar tertib ya, biar
1: betul,
2: biar effort ya, biar apresiasi ya, jadi tiket 20.000 saja.
1: Oh, ala mek 20.000. Oh, beres itu. Orang saya kurang kaya kok. Nanti siapapun pelanggan warung gaul yang mau nonton, saya suruh nonton.
2: Iya.
1: Saya yang biayain. Soalnya saya kemarin tuh kebetulan tinta saya kan habis nyetak uang sendiri, Pak. Ini pasti saya jemur.
2: Tapi jadi diklaim loh Budi. Enggak mau diklaim, diklaim Prakno bareng.
1: Oke, terima kasih. Sukses untuk acara besok. Saya tunggu informasi-informasi penting lainnya ya. Matur sembanuan, monggo diunjuk, diminum dulu kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, matur sembanuan pelanggan setia warung gaul ya, dan juga pemirsa RRI Malang Official. Mboten krosong ya, kita sudah tahu bahwa LPBB ini bukan hanya soal barisan rapi dan langkah kompak, tapi juga tentang membangun karakter, juga kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga semangat begitu ya, kebersamaan oleh para generasi muda yang sudah disampaikan oleh Bapak Asep dan juga Mas Bandi ya. Semoga kegiatan LPBB Bakorwil 3 ini bisa berjalan lancar, sukses, dan nanti menjadi agenda tahunan yang akan terus ada, dan semakin banyak generasi-generasi muda yang ikut serta di dalamnya, karena banyak hal yang akan bisa kita dapatkan dari ikut kegiatan tersebut ya. Semoga sukses untuk acara yang diselenggarakan besok tanggal 23 dan 24. Akhirnya saya Bu Deme harus pamit undur diri karena saya harus masak ya buat Pak Asep sama Mas Bandi. Matur sembanuan semuanya, Bu De pamit. Sampai jumpa besok ya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata, ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang.
5: Good, good, good.

0: mendengar kata bambu runcing. Mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
0: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
2: Indonesia merdeka!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kupas Jam 11
1: dari Ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara kuasa.

إذا كنت لصاحبك يومئذ.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني عباد الله، أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كم مسلمين رحمكم الله. Akhir-akhir ini kita melihat berita tentang banyak penyimpangan, terlepas berita itu benar atau salah, penyimpangan dari syariat, penyimpangan dari Al-Quran, penyimpangan dari sunnah, penyimpangan dari ajaran Islam, yang menurut berita itu dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya melakukan Al-Quran dan sunnah, yang seharusnya memegangi Al-Quran dan sunnah, karena mereka bertitel ustadz katanya atau kiai, yang seharusnya mengamalkan Quran sunnah dan membimbing umat kepada Quran sunnah. Namun menurut berita itu, kaum muslimin rahimakumullah, marah mereka yang melakukan pelanggaran terhadap Al-Quran dan sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah, lewat khutbah cuma ini saya menghimbau, mari berpegang pada Al-Quran dan sunnah. Dan kalaupun ikut orang, ikut golongan, ikuti karena dia memang alim terhadap Quran sunnah, menguasai Al-Quran sunnah, konsisten, konsekuen mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Siapapun dia, dari organisasi apapun dia, asalkan benar-benar termasuk bil Quran dan sunnah, konsisten, konsekuen mengajarkan umat, menuntun umat kepada Quran sunnah, kita ikuti dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apapun yang telah disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Apapun yang dilarang oleh Rasul dari kamu, jauhi semua. Intinya, yang dilarang Quran Sunnah kita jauhi, yang diperintah Quran Sunnah kita amalkan, tentu sebatas kemampuan kita. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ. Hai orang-orang yang beriman kepada, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, mastata'tum, sebatas kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka. Jika kalian pegangi dua pusaka itu, selamatlah kamu. Jika kau tinggalkan dua pusaka itu, maka celakalah kamu. Apa itu? Al-Quran dan sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah, di hadis lain Nabi bersabda, innallaha farada faraido fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an asya' rahmatan bikum ghayra nisyanin fala tabhasu anha. Allah telah menyatakan ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini fardu, ini fardu, ini fardu. Jangan kau sia-siakan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan semampu kita, amalkan semampu sampean semua. Wa hatta hududan fala ta'taduha. Allah membatasi ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Jangan kau langgar batas itu. Wa sakata ansha. Allah sengaja mendiamkan banyak hal, tidak dinyatakan haram halalnya, karena Allah rahmat kasih sayang pada kalian semua, bukan karena lupa. Maka jangan kalian membahasnya terlalu pelit, terlalu mendalam, yang akhirnya menyulitkan umat untuk mengamalkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, orang bisa diikuti atau tidak, ukurannya Al-Quran dan sunnah. Orang bisa dipanuti atau tidak, ukurannya Al-Quran dan sunnah. Itu pula yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa kalian jangan mengatakan orang itu baik atau tidak, hatta ta'riduhu alal Quran, alal kitab wa sunnah,
sebelum kamu mencocokkan ucapannya, ajarannya, fatwanya, perilakunya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kaila takulu bil hawa, supaya kalian tidak mengatakan sesuatu, menfonis berdasarkan hawa nafsu. Kaum muslimin rahmatullah, sungguh beruntung mereka-mereka yang hidup di zaman apapun, mereka senantiasa menghidupkan sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba lil ghuraba, beruntung sekali mereka yang al-ghuraba. Sahabat bertanya, waman humul ghuraba ya Rasulullah, siapa al-ghuraba itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, alladzina yuhyuna ma amatatin nasu min sunati, mereka-mereka yang berusaha menghidupkan sunnah-sunnahku yang mulai ditinggalkan manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, dari yang kecil-kecil mulai banyak anak-anak kita tidak pakai jilbab, itu meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran. Banyak yang makan minum sambil berdiri, itu meninggalkan sunnah. Banyak yang makan minum, maaf, di restoran pakai tangan kiri, itu meninggalkan sunnah dan yang lain-lain. Mari kaum muslimin rahimakumullah, kita tegakkan sunnah, kita hidupkan sunnah, insya Allah itu bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Saudara pendengar, telah kita ikuti bersama pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang dilaksanakan langsung dari Masjid Jami Kota Malang bersama Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar. Saat ini Anda kembali bersama kami, saudara, dalam Malang siang ini. Saya Riza yang akan menyapa Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Malang Siang ini menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dalam Mempesona Malangan. Sebelum kami hadirkan informasi betapa mempesonanya Malang Raya ini saudara, beberapa kabar hilangnya surat kendaraan ya kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama, hilangnya satu lembar BPKB dengan nomor polisi N1048CZ. Pelapor atas nama Muhammad Tohir untuk STNK atas nama Nur Umriyah. Dengan nomor yang bisa dihubungi adalah 0812-3482-5586, beralamatkan di Majen Sungkono RT2 RW2 Malang. Untuk Anda saudara

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang diperkirakan hilang di sekitar Kecamatan Lowok Waru Kota Malang. Untuk Anda saudara yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada saudari Ayu Fatihasari di 0882 0090 1953, atau Anda bisa sampaikan pada kami saudara di RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081 33 33 60 074. Kami masih akan terus menyapa Anda dalam Pesona Malangan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Sobat RRI, tahukah kamu pernah ada kerajaan dari Nusantara yang menguasai jalur laut Asia Tenggara, mengendalikan perdagangan internasional, dan disegani hingga India dan Tiongkok? Kerajaan itu bernama Sriwijaya. Hari ini kita telusuri jejak kejayaannya. Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi, berpusat di wilayah yang kini dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan. Keberadaan Sriwijaya diketahui dari berbagai prasasti, seperti Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Kota Kapur. Prasasti-prasasti ini menunjukkan bahwa Sriwijaya bukan sekedar kerajaan kecil, melainkan sebuah kekuatan maritim yang terorganisasi dengan baik. Letaknya sangat strategis.

pokok harus singgah di wilayah Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanan. Komoditas seperti emas, kapur barus, rempah-rempah, dan hasil hutan diperdagangkan melalui pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya.

pesisir Kalimantan Barat hingga jalur laut menuju Jawa dan Thailand Selatan. Sriwijaya tidak selalu menaklukkan wilayah dengan perang, melainkan melalui aliansi, pengaruh dagang, dan kendali atas jalur laut strategis.

0: bijaknya mengingatkan kita bahwa laut bukan pemisah, melainkan penghubung peradaban. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Varieté jam 13.
1: Abang Pos Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis pengembangan ekonomi kreatif bidang fotografi di Museum Seni Rupa Keramik Taman Sari pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Jakbar Sherly Yuliana mengatakan bahwa subsektor fotografi saat ini menjadi salah satu bidang ekonomi kreatif yang bertumbuh cukup pesat, seiring meningkatnya kebutuhan konten visual pada media digital, promosi usaha, industri pariwisata, pemasaran produk UMKM, hingga industri hiburan. Kegiatan ini pun dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkot Jakarta Barat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Badan Pengelola Geopark Maratus atau BPGM Kalimantan Selatan terus memperkuat identitas Geopark Maratus sebagai representasi jiwa Kalimantan, baik dari sisi alam, budaya, maupun masyarakat. Wakil Sekretaris BPGM, Theodorik Rizal Manik mengatakan pengembangan kawasan pada tahun 2026 mengusung tema besar Soul of Borneo yang mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjadi daya tarik utama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Kita juga udah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Iya, selamat siang, Po.
1: Iya. Kabar pripun, Mbak?
2: Kabare sae.
1: Jawa banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare. Mungkin bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
2: Sebentar ya, Pak Lia ya.
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara pakem dan pergeseran zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510 dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812112498. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. 87,9 2 dari Malang, teman terbaik kamu gitu ya. Dan baru aja tadi aku dengerin lagu Kebiasaan. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom.
2: Halo.
1: Halo, iya. Sudah masuk ya? Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Oke.
2: Okay. Halo, di sini sudah masuk kok, Lia.
1: Iya.
2: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
2: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia.
1: Iya.
2: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
2: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
2: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia.
1: Iya.
2: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
2: Iya, masih delay dan double.
1: Betul. Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini karena emang suara

Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang penglamar. Penglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Seperti itu. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset, artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima. Maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset, artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan itu adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu. Kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin dan sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua. Pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu, niat resmi. Niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini penglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya. Di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga
zaman Mataram kuno

0: kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam.
1: Okay.
0: Ya, baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan, sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung pangset, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah, misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan, yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak, tidak. Seperti itu. Logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat itu langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima, seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Sementara paningset sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya malah sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu yang namanya paningset itu haning setirembak. Haning setirembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat. Diikat artinya ditali. Ya. Ditali, kalau orang Jawa digondeli.
1: Ditandai gitu gondeli, ya, Kanjeng ya.
0: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya.
1: Iya.
0: Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada baik. Sesuatu yang disampaikan.
1: Tadi kita tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Sinompo Lia, barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
2: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng, saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
0: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
2: Sae, alhamdulillah. Katen Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya, dan juga apa tadi namanya? Pakem, pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang nggih Kanjeng nggih, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu, apakah udah melalui pergeseran zaman? Dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah gak apa-apa nih gak kayak gitu gitu?
0: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gigi mongso ya. Gigi mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso, terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas, yang penting adanya dilaksanakan walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa sebenarnya akhirnya kan tidak logis, ya. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis, pertama lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset, mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lisan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk apa namanya, untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu, kemudian memberikan perlengkapan paningset, artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat itu tadi. Sebenarnya mestinya seperti itu.
2: Matur nuwun.
0: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya, karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak orang jual beli ya, semakin mahal semakin bagus.
2: Betul. Seperti itu.
0: Dalam tradisi Jawa itu ada
1: makna filosofinya, ada makna-makna ya.
0: Seperti
2: Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih orang-orang pengen praktis Rian, nih Rian. Gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu, satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812 1124928, atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
3: Di 0089520 089524 atau di 0271638145.
2: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0895208952444 atau di 0271638145.
1: Oke.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nggih?
1: Boleh, silakan Mbak Nini. Oke.
2: Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang, saya ada di Perompat dari Jakarta.
1: Mm-mm.
3: Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Mm-hmm.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia. Kalian sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang.
3: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem pelamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang yang sudah modern? Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya. Contoh kayak saya orang Sulawesi tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Gak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab ya, kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti jawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cek Gu. Alhamdulillah sehat, Cek Gu.
5: Alhamdulillah sehat ya. Semalam siang ini Suara Budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Kok. Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining. Mungkin disapa dulu kali.
5: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih Pak Jadi ya, Pak Jadi Irma ya. Itu ya Mbak Nining ya. Siapa kabare? Ape-ape pasti ya. Ape-ape saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki loh. Dikerubutin wedo dua. Asal King siapa? King Bumi Maya ya atau Suseno ya. Assalamualaikum.
1: Yeah, Suseno.
5: Okay. Salam kenal dengan Ria itu Cik Guri ya, karena guru panggil Cik Gu. Cik Guri ya di Jakarta Selatan ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangningset ya, antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak nih. Apanya tadi sudah wah sudah. Apa ini dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini panglamar ini atau lamaran ya dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat, pergeseran zaman, nah isi barang pengikat atau pangling set begitu ya. Nah seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh King Suseno ini dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat ini apakah masih ada begitu apalagi kan Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo begitu tinggi Solo.
1: Okay,
5: jadi
1: baik.
5: Boleh pantun kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf deh, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa gini. Melaku-melaku sore ning taman Sriwijari. Ojo lali mampir tuku es dawet. Adat pakem mantenan ojo dikurangi. Ditambahi setitik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cikgu. Ya, terima kasih banyak Wani sama King Soseno sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Soseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
4: Terima kasih Mbak Lia, Mbak juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksa. Pertama panglamar, tentang panglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya tersendiri. Kemudian panglamar, tadi saya katakan panglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Nah, ini logisnya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
4: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomis dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paling set juga di supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal secara
1: gitu
4: formal
1: ya,
4: diserahkan seperti ini. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya.
4: Mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya. Perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso halusnya Jawa. Itu paningset. Artinya mengikat.
1: Mengikat.
4: Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin keluarga pihak wanita, laki-laki. Bukan belum ada istilah pengantin pihak wanita yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset ya, untuk mengikat tadi, bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
4: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang, dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pangsit ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai, secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pangsit. Di oper tadi Mbak Lini juga menyampaikan ada pisang ayu suruh ayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa, harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini, agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang keluhuran lan kemuliaan sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu.
2: Suruh
4: ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
4: Daun sirih, ya.
2: Daun
4: sirih. Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya lumah lan urepe yen gini ki podo rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggir, sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
2: Melalui simbol-simbol.
4: Ya,
1: oke,
4: simbol-simbol.
1: Baik.
4: Kemudian ada segogolong.
2: Segogolong.
4: Nasi putih yang dibuat bulatan. Ya. Golong. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung.
2: Jeram
4: gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
1: Oke.
4: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya diukup. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuhun itu laki-laki, beberapa diantaranya juga dinikahkan oleh Sinuhun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang gak kerasa ya. Berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya. Beberapa hal yang sebenarnya itu ada, tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya, karena perkembangan zaman mungkin seperti itu gitu ya, gak Kanjeng ya. Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini. Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
6: Terima kasih Mbak Lia.
1: Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore nanti.
7: Pas jam sekawan ulas.
8: Surup Suryo,
7: Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kabupaten Cianjur dikenal sebagai penghasil beras berkualitas. Mereka memiliki beras unggulan yang menjadi favorit banyak orang, yaitu beras Panenwangi. Kabupaten Cianjur juga dikenal masih kental dengan tradisinya. Tradisi di Cianjur kental dengan nilai religius dan tradisi Sunda yang dirangkum dalam pilar ngaos atau mengaji yang mencerminkan Cianjur sebagai kota santri di mana kegiatan mengaji menjadi fondasi kehidupan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Salah satu wisata yang populer di Cianjur adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Bagi Anda yang hobi mendaki dan suka trekking, tempat ini menjadi destinasi yang cocok untuk liburan. Di sini, Anda akan disuguhkan dengan keindahan alam dan pemandangan Cianjur dari atas ketinggian. Tak hanya pemandangan, Anda juga dapat menemukan berbagai tempat indah meliputi mata air panas alami atau air terjun selama proses pendakian ke puncak.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Cianjur. Salah satu yang paling populer dan wajib Anda coba adalah gecho atau toge tauco. Merupakan kuliner legendaris khas Cianjur yang memadukan toge rebus, potongan ketupat atau lontong tahu, kentang goreng, dan mie aci, lalu disiram bumbu tauco kental. Kuliner yang sudah populer sejak 1960-an ini menawarkan cita rasa gurih, manis, dan sedikit asam yang khas.

Ketika berkunjung ke Cianjur, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Asinan dan manisan buah bisa menjadi oleh-oleh khas Cianjur yang cocok untuk Anda bawa pulang. Manisan mangga dan asinan pala menjadi pilihan yang paling populer. Selain itu, ada juga varian lain seperti kedondong, salak, rambutan, nanas, hingga campuran sayur. Asinan khas Cianjur ini memiliki cita rasa asam segar dengan kuah manis, sedangkan manisannya menawarkan rasa manis asam dan tekstur yang kenyal. Kedua camilan ini dapat ditemukan dengan mudah di pusat oleh-oleh, salah satunya di toko Mekarsari yang menyediakan varian lengkap.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Cianjur. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: informasi pertama Harkitna 10 Handok.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun anda berada. Terima kasih dan masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Saya Haji Santoso yang menemani anda di sajian Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik di edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Oke, seperti biasa, teman-teman dangdut pilihan akan Haji luncurkan untuk menemani ruang dengar anda tentunya. Untuk anda yang ingin bergabung, bisa bergabung di line telepon di 404504 atau bisa WhatsApp di 0813 5691053.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Kasih dan Sayang versi Ageng Musik ya, versi koplo bukan versi orinya. Tadi yang diluncurkan dari suaranya Brudin dan Listin Savana. Yang ingin bergabung Aji buka di 404504 dan WhatsApp di 081-556-91053. Yang ingin request lagu-lagu dangdut tentunya hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Di sore yang cerah ya, alhamdulillah beberapa hari ini cerah walaupun sempat mendung sih, tapi kembali cerah untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Ya, memang kita sebenarnya udah masuk di, harusnya sudah di musim kemarau, tapi ini seperti masih pancaroba, kita masih nikmati aja cuaca yang ada ya kan. Kalau panas ya berarti kita harus berteduh, kita cari yang dingin. Cuacanya apa namanya, tempatnya ya kan. Udah panas, gak mau berteduh, kan repot. Kenapanya masih ada sedikit

0: dulu untuk WhatsAppnya. Sabar ya, untuk yang bergabung di WhatsApp bisa gabung coba lagi di 0813569153. Atau coba aja di, buka dulu di telepon ya. Oke, kayaknya belum ada juga. Bergabung di telepon di 404504. Baik, dicoba ini ada yang udah bergabung. Selamat sore.
1: Selamat sore single. Bang Aji Santoso, makin digoyang makin asik. Mumpung Bang Aji belum putar lagu lagi, tak keburu telepon, harus gercep gerak cepat.
0: Gitu ya.
1: Iya dong.
0: Pak Suranto sehat?
1: Sehat, baru selesai makan dengan nasi putih sama sambal kentang goreng. Ada petainya juga, ada tempe gorengnya. Ini
0: lengkap sekali. Lengkap sekali menu sore hari ini.
1: Kebetulan ya, tadi pagi dapat nasi kotak cuman berkat. Jadi bisa buat dua kali makan karena banyak sekali
0: gitu ya
1: porsinya.
0: Aku kalau berkat
1: kalau sekali makan enggak?
0: Aku kalau kenapa? Kalau nasi kotak berkat gitu ya sekali makan, masa dua kali.
1: Tapi ini banyak Bang soalnya.
0: Oh gitu
1: soalnya.
0: Ya. Oke deh, dinikmati.
1: Porsinya ya banyak karena ini ya jujur ya, umurku udah 50 tahun, jadi kalau makan tuh enggak seperti dulu Om.
0: Oh iya.
1: Waktu umur 20 tahun piring besar tuh dua piring masih kurang. Kalau sekarang makan harus piring kecil Bang.
0: Kalau katanya
1: kerasa bener.
0: Katanya orang tua itu sih semego nih.
1: Iya Bapak, saya merasakan sekali tuh tahun 96 masih 20 tahun makan dua piring masih kurang, tiga piring. Iya. Sekarang makan nasi tuh harus piring kecil.
0: Iya, berkurang dengan sendirinya ya.
1: Iya, dulu kata orang saya enggak mungkin lah sama. Ternyata saya baru butuhkan sendiri Pak saya.
0: Betul.
1: Iya. Dulu orang bilang nanti kalau kamu udah tua kamu nggak akan, kamu makan nggak nasi. Ah masa iya sih, saya bilang gitu kan. Ternyata benar sekarang terbukti. Yeah. Jadi Pak makan dikit udah kenyang gitu loh.
0: Betul.
1: Pak.
0: Betul. Saya aja kadang-kadang.
1: Emang begitu Pak ya.
0: Kadang-kadang saya sehari makan sekali.
1: Iya betul Pak. Berarti bukan cuma aku ya.
0: Iya. Kadang-kadang sekali lah. Itu kepikirannya kalau besoknya. Besoknya. Aku kayaknya kemarin baru makan cuma sekali deh.
1: Iya.
0: Jadi kepikiran itu baru sadar di esok harinya.
1: Iya, tapi kalau ngopi suka 2 gelas, 3 gelas sehari ngopi itu tenang. Aduh. Tapi kalau makan itu
0: kalau ngopi mah jangan ditanya, Bos.
1: Iya. Walaupun ini Bang makanan yang kusukai gitu ya. Itu satu piring itu harus piring kecil sekarang.
0: Gitu
1: dua piring
0: ya.
1: Apa enggak kuat?
0: Enggak gitu. Kuat udah perutnya udah mengecil ya. Ya
1: 50 gitu. Tahun Bang, 50 tahun. Aku kalau umur enggak pernah tutup-tutup ya, aku umur 50 tahun. Kalau nasi piring besar itu.
0: Aku 4 tahun lagi 50 insyaallah. Oh,
1: berarti sekarang Abang 46 ya.
0: Ya iyalah.
1: Enggak apa-apa. Bahkan aku kalau nasi satu piring besar itu bisa dua kali makan Bang.
0: Gitu ya.
1: Makanya iya, karena kan enggak kuat lagi perutnya tuh. Oh, jadi iya, kalau makan lebih baik piring kecil dah gitu. Pokoknya intinya jangan sampai kita buang-buang makanan lah.
0: Betul,
1: gitu
0: ya. Mubazir namanya.
1: Makanya saya kalau makan itu selalu nambah sedikit atau nggak nambah nggak apa-apa. Yang penting jangan terbuang.
0: Gitu. Iya, kalau terbuang itu nyari malah uang. Sayang nyari uang, nyari apa sesuap nasi. Aduh, ampun susahnya.
1: Bahkan guru saya bilang nasi itu kalau bisa ngomong dia akan nangis kalau dibuang kan. Mending saya dimakan, dimasukkan ke perut daripada saya kamu buang katanya kan.
0: Iya.
1: Kan? Okay, makanan deh. Apapun bukan cuma nasi ya.
0: Benar.
1: Iya.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya Ikutan Aja Bang Aji Santoso ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu siapa Akila di belakangnya?
0: Iya iyalah, siapa lagi?
1: Oh, dengan siapa di belakang dia?
0: Sendirian lagi bermain sendiri.
1: Iya, enggak apa-apa, hanya siaran ya. Cari cuan. Nah, itu dia suara saya.
0: Udah gitu udah ngoceh dah, kalau udah ngoceh enggak berhenti. Oke. Okay.
1: Iya enggak apa-apa, yang penting kan ada yang mendampingi kan? Okay. Salam ya buat
0: okay
1: Paris di Batu, buat Ibu Titi dan buat semua aja deh pendengar Pro4 RRI di Malang ya.
0: Oke, okay,
1: pecinta siap acara Goyang Senggol. Dan buat Bang Aji, selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Matur nuwun, terima kasih.
1: Pro4 RRI Malang terus mudara untuk Indonesia. Okay. Selamat sore Bang Aji.
0: Selamat sore Bang Suranto. Terima kasih sudah bergabung mengawali membuka jalan untuk pendengar yang lain ya. Yang ingin bergabung di line WhatsApp ini ternyata bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai semuanya, semoga sehat. Salam buat semua. Di antaranya Bu Widi, Mas Faris, Pak Ismoyo, buat yang barusan masuk juga, pokoknya untuk semua deh. Salam sehat, Pesan lagu hadirmu bagai mimpi. Terima kasih Mas Haji. Terima kasih dari Mbak Fatima ya. Oke deh. Goyang senggol.
2: Makin digoyang.
0: Makin asik. Mbak Titi, gimana kabar?
2: Alhamdulillah seger banget.
0: Wah, iya. Mari atus apa piye?
2: Lah, banyune wis rotok grokan rombongan iki mau.
0: Masa sih?
2: Iya.
0: Di sini enggak hujan.
2: Terus tapi sedilut.
0: Oh gitu.
2: Mm-mm. Jadi gelap langsung deres. Mm-hmm. Paling 15 menitan lah. Hujan.
0: Tapi udah kerasa seger ya timbangnya. Enggak hujan blas. Panas ya. Tapi
2: aku tadi udah narik selimut terus enggak jadi hujan ya wis aku bangun ya.
0: Karena sumuk. Oh, denger lagu apa nih Mbak Titi?
2: Aku lagune bukan tak mampu ya wis.
0: Mampu berarti ya.
2: Yang mampu dong. Masuk segede ini kok gak mampu.
0: Gak mampu. Yang punya siapa? Mirnawati.
2: Yang Mirnawati ya.
0: Oke, siap.
2: Iya, salam untuk barusan itu Pak Suranto ya.
0: Iya, betul.
2: Salam sehat untuk semuanya.
0: Iya, sama-sama.
2: Kila, daripada main sendirian Rene Kil. Aku ya sendirian Kil.
0: Ya saking ae ndak rodalane gak kelem mulih sing ya.
2: Seneng aku ono kancane.
0: Iya.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih juga ditunggu dalam lagunya. Lah kurangnya lo kok dalam.
2: Iya. Enggak ada tamu.
0: Aku kurangnya lo kok.
2: Iki? Oh, ponakan mau ngaji.
0: Oh, gitu.
2: Sik ndake ganti.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Titi yang ada di wakir sana ya. Nyeluk kok mau dalem. Goyang senggol.
3: Semakin digoyang semakin
0: makin asik. Oke.
3: Sama Kila ya Kak.
0: Iya, iyalah.
3: Iya, semoga cepat gede ya, pinter ya.
0: Iya.
3: Iya, nanti lek gede iso nganteni ayah siaran.
0: Ngono ya.
3: Amin.
0: Amin.
3: Iya. Lagune wis tak kirim di WA tadi ya Mas Haji.
0: Apa itu?
3: Jangan kok ya, jangan tunggu lama-lama kok sih tetep iku Mas Haji. Cuman kan
0: udah komputer
3: yang kapan hari bukan yang era tapi
0: iya barusan tadi.
3: Oh, barusan komputer ya?
0: Iya, berarti enggak dengerin berarti ya.
3: Sayang sekali. Iya, aku ketinggalan Mas Haji. Wah. Berarti lain kali aja berarti ya. Enggak okay. Mungkin ya keputar dua kali.
0: Iya, enggak boleh dong lagu yang lain kan kasihan enggak diputar.
3: Yang lain. Mm-mm. Kalau begitu ganti aja wis. Dan? Ganti lagunya Safira Inema.
0: Apa?
3: Benang Biru.
0: Oke.
3: Okay. Ya wis, salamnya berarti tak sampaikan sendiri ya.
0: Siap.
3: Salamnya buat Mas Ari, Mas Arga, Mas Ian, terus Mas Bagas, Mas Rindi, terus juga ada Mas Taufik. Tadi ada Pak Suranto ya.
0: Pak Suranto.
3: Terus yang baru turun Tante Titi. Juga ada Bu Sri Purnomo.
0: Okay.
3: Untuk semuanya ya Mas Haji.
0: Siap. Oke. Okay.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini. Lagunya yang di request sabar ya. Satu persatu coba aja luncurkan. Hadirmu bagai mimpi. Dilanjutkan dengan Bukan Tak Mampu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Haji Santoso. Yuk langsung aja, udah jam 4 pas ini ya. Goyang senggol.
1: Goyang senggol.
0: Makin digoyang, makin asik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Pandan.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana kabar Bu Pandan?
1: Ya alhamdulillah sehat.
0: Amin. Batu pribon.
1: Mendung
0: nggih. Tapi ndak hujan. Geluduk. Iya, barusan geluduk ya, lumayan sampai sini juga ya.
1: Tapi belum tentu hujan.
0: Belum tentu hujan.
1: Mendung tapi mendung masih.
0: Iya, mendung belum tentu hujan.
1: Lagunya minta bukan jodohku ya.
0: Ya sudah biarkan.
1: Iya.
0: Ya kalau bukan jodoh gimana lagi, Bu?
1: Ya mau salam.
0: Kenapa sampean kok guyu?
1: Ya tuh seribur.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Jatin, Bunda Marlena, okay. Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi. Buat Bu Sunyatun, Bu Jati, Bu Asih. Pak Eko, sudah semuanya.
0: Okay.
1: Mas Adi, semuanya. Pendengar Peru 4.
0: Iya.
1: Selamat sore
0: juga.
1: Terima kasih. Mas Adi sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan, matur nuwun, terima kasih. Bukan jodohku. Ya kalau bukan jodoh, ya gimana lagi ya kan. Goyang senggol Bu Riatin, lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Sudah Bu, tadi saya puter ya di awal-awal tadi, berarti gak nyimak tadi ya, atau mungkin baru gabung juga. Untuk panjenengan sehat, panjang umur, sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Oke. Goyang senggol. Tuh, yang mana ini? Loh, kok putus lagi? Ada dua orang yang terputus ya di telepon WhatsApp di Bu Sri Purnomo atau Bung Maisera. Dicoba lagi. Oh, gabung kembali ternyata. Goyang senggol.
2: Goyang senggol, semakin digoyang
0: makin asik.
2: Apa kabar Mas Haji?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya?
2: Sehat ya. Alhamdulillah sehat, walaupun udara begitu tetap panas walaupun hujan kemarin.
0: Oh, kemarin sempat hujan.
2: Sempat hujan tapi enggak lama gitu. Tapi ya cukuplah untuk menyiram taman-taman bunga.
0: Weke.
2: Bunga di taman.
0: Bunga-bunga di taman.
2: Bunga di taman. Asik.
0: Oke, mau denger lagu apa nih, Bung Maisera?
2: Lagu apa?
0: Siapin dulu
2: sebuah
0: lagunya.
2: Nama.
0: Sebuah nama.
2: Sebuah
0: nama yang ada di hati. Wes.
2: Asik. Apalah aja.
0: Enggak, itu mah ngarang aja. Bener apa enggak tahu.
2: Iya, dengerin aja ntar.
0: Iya. Emang kalau
2: sama-sama kita dengerin.
0: Bener. Kalau apa ya, kita pernah memiliki hubungan dengan seseorang yang dekat gitu, pasti ya pasti tersimpan di hati deh. Enggak akan
2: hilang. Pasti tuh.
0: Gak akan
2: sama
0: hilang.
2: Juga sama gue juga gitu Mas Haji.
0: Gitu ya.
2: Juga ada sebuah namanya ya.
0: Yang di Lawang bukan?
2: Ingat aja ya.
0: Aduh sampai batuk sampean.
2: Iya. Salah satunya
0: Mas. Salah satunya.
2: Sahabat kita di.
0: Tapi masih ingat namanya?
2: Masih.
0: Namanya alhamdulillah, kalau, tapi aku enggak. Sumpah aku lupa.
2: Kalau aku nama Bu Umi ya, tapi aku panggil Baby Milo.
0: Gitu. Baby Milo. Oke. Ingat lagi. Ih, zaman tahun berapa tuh ya? Mungkin pendengar-pendengar lama ya yang pernah dengerin saya di rumah sebelah. Di rumah seberang sana. Baby Milo itu masih di Pasuruan juga ya?
2: Iya, masih di Pasuruan, cuma itu pernah dia datang ke rumah. Waktu masih di Malang gitu pernah gitu kebetulan anak yang sekarang udah menjalani S2 nya dulu masih umur 5 tahun, bayangkan berapa puluh tahun
0: dulu gitu. Masih 5 tahun sekarang sudah menempuh S2.
2: Lagi kelas karyawan ya. Jadi dia kerja. Jadi malamnya nerusin ke S2-nya.
0: Berarti kita udah karyawan. Kita udah kenal berapa puluh tahun ya, Bung.
2: Iya, udah.
0: Enggak kerasa mendengar ya. Alhamdulillah.
2: itulah nilai persahabatan.
0: Betul,
2: yang
0: betul.
2: Kita lupakan
0: maksudnya. Enggak bisa.
2: Yang kita enggak bisa kita lupakan.
0: Benar, benar, benar. Oke deh. Oke, salahnya buat siapa jadi ingat masa lalu jadinya.
2: Jadi aku juga kenal juga buat sama Bu Haja Sri Ponco sama dokter Daninya ya.
0: Oke.
2: Itu Mas Haji waktu masih di Brawijaya itu koasnya itu kenal sama Bu Haja Sri Ponco itu pasti kenal sama dokter Masita juga dokter Putri dari dari Pamekasan juga dokter Novi dokter Dani juga gitu juga.
0: Oh gitu ya.
2: Semua
0: gitu.
2: Jadi iya itu masih dulu masih di Malang lah. Masih aktif dulu di Malang gitu. Okay. Ada kesana enggak bisa. Sampai sekarang tuh bayangkan berpuluh-puluh tahun enggak bisa
0: dipakai. Alhamdulillah.
2: Itulah sebuah nama.
0: Sebuah juga nama ya.
2: Juga, iya juga Akile juga enggak mungkin aku lupakan sama kakak-kakaknya. Iyalah tetap semangat ya
0: amin. Mas Haji ya. Amin, harus semangat.
2: Semua anak-anaknya Mas Haji tetap jadi anak yang soleh
0: dan amin ya rabbal alamin.
2: Yang selalu berbakti sama orang tuanya.
0: Alhamdulillah
2: amin. Dan berprestasi di dunia akademiknya. Amin ya.
0: Amin. Oke.
2: Itulah Mas Haji buat semuanya aja lah ya
0: tempat
2: tertinggal ya aku dari utara di selatan di barat di timur Merauke Sabang Torang semua bahas saudara ya Mas Haji ya karena yep, di perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia sekali di udara tetap di udara NKRI harga mati.
0: Harga
2: I love
0: mati.
2: Indonesia.
0: Okay.
2: Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bung Maizera ya. Wah keren sekali. Ya memang gimana ya yang namanya persahabatan, yang namanya pertemanan, kalau kita jaga kita akan langgeng gitu ya. Bung Maizera itu kenal mulai tahun 2000 berapa ya. Saya masih di kota Pasuruan sana. Alhamdulillah masih berjumpa sampai sekarang. Oke, cintaku luar biasa aja deh lagunya ganti. Oke, siap. Bu Sri Purnomo, kenapa ini kok terputus-putus ya? Coba kembali Bu, monggo di WhatsApp-nya di 081-555-691-053. Biasanya lancar ya. Nah ini dia. Goyang senggol.
3: Goyang senggol.
0: Makin digoyang makin asik. Oke.
3: Jadi penjalan kalian dok.
0: Alhamdulillah sehat. Kok tumben agak putus-putus bu?
3: Enjit. Ini kok wifi kok kelip-kelip.
0: Mungkin anu apa namanya itu cuaca bu ya. Ini kan agak mendung ya. Barusan aja. Okay. Barusan aja ada pengumuman gludung gitu tadi.
3: Oh, nggih.
0: Lah, medeni mrene-mrene kaya ana gludug wisan.
3: Lah nggih, ning mboten Jawa.
0: Belum hujan.
3: Nggih.
0: Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah, kula sehat.
0: Amin. Mau dengar lagu apa nih Bu Sri?
3: Lagunipun Satu Pondok Dua Cinta.
0: Satu Pondok Dua Cinta. Duh, satu cinta aja setengah mati kok jaganya ya.
3: Lagi
0: satu cinta aja susah sekali yang dimau kadang-kadang itu belum tentu keturutan oh ya. Mau dua cinta ngeluh malah. Apalagi zaman sekarang. Aduh. Oke deh, Sepondok Dua Cinta. Buat siapa lagunya, Bu?
3: Nggih, kagem babe mes kula wau. Kalau ke Malang mampir.
0: Nggih.
3: Lajeng kagem Pak Eko, Pak Grando, Pak Ismoyo, Pak Bambang.
0: Nggih.
3: Mas Faris, Pak Suranto, Pak Irfan. Dan Bu Riatin, Bu Marlena. Bu Widi sekalian, Bu Sikati, Bu Mbak Titi, ampun, kagem sedoyo kemawon, enggi, salam sehat selalu,
0: amin.
3: Dan pemidangkan,
0: kagem
3: sedoyo, bangsa sehat,
0: amin.
3: Semangat, lan sabar.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Sri Purnomo, lagunya Sepondok Dua Cinta. Wih. Ya kadang lagu ya gimana ya menggambarkan atau menceritakan sebuah cerita kehidupan nih. Roto melankolis titik. Goyang segol.
1: Makin di goyang makin asik.
0: Aduh lagi gak melankolis belas lagi.
1: Aduh. Emang Putri Purnomo ya?
0: Iya betul.
1: Putri Purnomo satu bodoh ada dua. Sekitar gak oleh bias.
0: Yo kan.
1: Ya kan?
0: Oleh we. Oleh om bisa om. Oleh.
1: Aku tuh papat.
0: Aku wis oleh we, tapi dijupuk maneh ambek sing gawe.
1: Lah iya. Aku yang kedua kali seharusnya dapat lebih dari satu dong.
0: Ngono ya. Wis tenang wae. Enggak lah aku siaran siaran langsung lah bingung sampai nanti.
1: Iya. ini dunia berputar lo bro.
0: Lo iyalah dunia gak berputar, mandek jegrek lah. Berputar dunia ini.
1: Ya wes apa nanti disiapkan cambuk derita ya.
0: Nah, melas melas ya wong lagu-lagu ini.
1: Pokoknya itu menggambarkan suasana yang melas menewe.
0: Wah laga sampai mari dicambuk paling bisa nih gimang ya.
1: Iya, iya. Jadi melasing lagi cari ya.
0: Ora melas ya. Aku ora melas
1: aku. Aku gak ngomong iku lho, Bu. Lah iku sing ngomong ngono lho, Bu.
0: Aku wis santai.
1: Wales.
0: Wales bae. Kuwi wis bae teko ya teko. Lah iya.
1: Ya,
0: sudah
1: salam-salam
0: timbangan engko
1: ketawa-tawa.
0: Lah ketak kene
1: ya menang. Aduh. Ini bernama tadi ya.
0: Oke. Okay.
1: Berada itu bu yang di batu itu kan. Hah? Si Atun.
0: Ah, Madun, Madun.
1: Ya, Madun ada Bu Titi. Ada Bu Anggi, Bu Sri Kati. Eko yang dek, kami terus ibu siapa? Sri Utami, Sri Sriana, Marlena, Bu Pandan.
0: Okay.
1: Selamat sore. Nanti kalau bapaknya nanti tak.
0: Jalan, kau sana nanti waktu sampai lali ya. Ya mana bapak itu pasti lali pasti ya. Ilingi engko sore engko bengi jam-jam songo munggah baru bapak ngumpul nang gerdu ah itu baru iling. Ngene wis gak iling blas sampean.
1: Oh iya tadi ingat aku bapak yang satu tadi.
0: Siapa?
1: Itu Pak Demus ya. Siapa itu?
0: Siapa?
1: Itu tadi yang sebelum itu Pak Demus, siapa itu?
0: Pak Demus.
1: Iya.
0: Gus Musa. Itu kalau aku kenalnya Bung Maisera.
1: Oh, lukisannya kayak apa itu? Babi apa gitu?
0: Iya, Babi Mus. Tapi Bung Maisera. Bung Maisera itu...
1: Babi Mus siapa? Baru kali ya.
0: Loh, bukan. Lama. Tapi di... Nggak tahu di WA ini Bung... Apa? Bung... Babi Mus.
1: Oh, kalau Bung Maisera ya aku kenal dari dulu.
0: Bung Maisera itu aku kenal mulai aku di Pasuruan.
1: Oh iya.
0: Mulai tahun piro.
1: Aku dulu sudah kenal itu di Oldies, dulu sudah kenal saya waktu acara Oldies itu di mana-mana itu ada itu.
0: Gitu
1: Pak
0: ya?
1: Timus, Pak Timus. Bung Maisera.
0: Bung Maisera, iya.
1: Bahwa dia kan...
0: Ini orang Medan. Dia orang Medan, Pak.
1: Oh Medan ya?
0: Iya, aslinya orang Medan, Pak.
1: Oh gitu. Ini yang siaran ini orang mana ini?
0: Bapak.
1: Kira-kira orang Kuba.
0: Orang-orangan sawah lah aku mah.
1: Orang Kuba kan di atas itu ya. Orang Kuba ini.
0: Orang Kuba.
1: Tak tunggu cambuk eh.
0: Oke siapa penjaran siapnya cambuk.
1: Siapa selalu ini tidak selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Oke.
1: Semangat.
0: Matur suwun ye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Oke Pak Eko, lagunya tak putar dulu dia, ingin gabung sabar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Di kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang mendengar, masih bersama saya Ji Santoso di kesempatan sore hari ini, dan masih ada waktu ya bagi yang ingin bergabung di 404504 atau di WhatsApp 081-556-91053. Yang sudah request, terima kasih sekali atas kebersamaannya, dan semoga lagu-lagu yang Haji luncurkan sesuai dengan permintaan panjenengan bisa menyemangati aktivitas di sore hari ini.

Dan selamat sore juga buat yang mungkin berada di luar kota Malang. Tadi sempat mau gabung ada Mas Irawan tadi ya, tapi lagunya sudah buru keputer. Mungkin bisa dicoba lagi di line WhatsApp-nya ya. Kang Ahmad Irawan yang Irawan yang ada di Jawa Barat sana. Gimana cuaca di sana? Kalau di sini sebagian ada yang hujan.

0: di jalan, hati-hati di jalan, jam pulang kerja sekarang ini pasti ramai ya di jalan, jadi hati-hati deh, gak usah buru-buru. Karena semua juga ingin pulang ke rumah tentunya. Tentu orang-orang di rumah, keluarga di rumah menunggu kita dengan harapan selamat sampai tujuan, sehat sampai rumah ya. Kalau kita gak hati-hati di jalan, takutnya nanti malah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang nanti malah membuat keadaan rumah atau keadaan keluarga gak nyaman ya kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Makanya tetap hati-hati, tetap waspada, walaupun sembari mendengarkan lagu, mendengarkan perompak mungkin di jalan, tapi konsentrasi itu harus tetap di nomor satukan, harus diutamakan. Kalau kurang konsentrasi, waduh, apalagi jam-jam begini, jam-jam rame, banyak yang ya kurang sabar ya, kurang sabar sampai di rumah, mungkin kangen sama keluarga di rumah karena seharian bekerja. Kita ngalah aja gitu, oke? Oke, kalau belum nggak ada yang gabung, sekalian aja juga pamit undur diri deh, karena ya waktunya sudah mendekati pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi sekalian aja juga mau undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada salah kata yang Aji ucapkan. Semoga kita bisa bersua kembali di udara dengan suasana yang lebih menyenangkan. Dari Gerasi Arjalan, ada di panggung 58 Malang, saya Aji Santoso, selamat sore, selamat beristirahat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyamar jadi apa, Mas?

0: Rompak RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

ورحمه وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku dan pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, perkenankan saya Kaila Nabilah membawakan tausiah yang berjudul Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri lebih dari 17.000 pulau yang kaya akan suku dan budaya. Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Dilihat dari aspek sosial budaya, Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, agama, dan bahasa yang berbeda-beda, sehingga mengandung potensi konflik yang besar. Meski begitu, kita harus tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang ada dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu jua. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13, sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: صدق الله العظيم. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Para pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, Rasulullah telah mencontohkan melalui piagam Madinah bahwa beliau mampu membentuk persatuan dan kesatuan bangsa di antara beraneka ragam ras, agama maupun golongan. Dengan keberhasilan beliau meniadakan konflik antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Padahal sebelum itu Yahudi dan Nasrani, sebelum Nabi hijrah, identik dengan dua kelompok yang sering berseteru. Seperti juga yang tertulis dalam tarikh At-Tabari, karya Imam At-Tabari, disebutkan bahwa ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau banyak mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tercermin ketika Rasulullah membangun kota Madinah. Contoh lain keteladanan Rasulullah dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah ketika suatu hari datang jenazah Yahudi lewat di depan Nabi. Lalu beliau berdiri, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi." Kemudian Nabi menjawab, "Bukankah dia juga seorang manusia?" Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang moderat, sangat menghargai semua orang, walaupun berbeda suku, agama, ras, maupun golongan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, ketika Rasulullah wafat, baju perangnya masih digadaikan kepada orang Yahudi demi memberi nafkah keluarganya. Padahal beliau bisa saja meminjam kepada para sahabat. Ini tidak berarti bahwa para sahabat kikir maupun pelit. Namun beliau hanya ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa beliau menerima hadiah dari seseorang di luar Islam selama mereka tidak berbuat jahat dan makar dalam keadaan damai maupun perang. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik.
0: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
1: Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Lantas pertanyaannya begini, bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk ikut berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang diajarkan Rasul? Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, di lingkungan sekolah, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengedepankan rasa kasih sayang, toleransi, dan musyawarah. Selain itu, kita harus menghargai pendapat teman. Misalnya, jika ada teman yang bertanya kepada bapak ataupun ibu guru, tidak boleh disela, apalagi diejek. Yang kedua, di lingkungan rumah adalah dengan tidak membeda-bedakan teman. Karena kita harus sadar bahwa teman main tentu tidak semua sama. Ada yang berasal dari keluarga kaya, sederhana, atau kurang mampu. Ada pula yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat adalah dengan bergotong royong ataupun memberikan bantuan kepada yang sedang tertimpa musibah. Dengan begitu akan tercipta sebuah rasa, bukan rasa manis ataupun asin, melainkan rasa kebersamaan, sehingga mengurangi perpecahan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 105 yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabatku yang dirahmati Allah, perbedaan yang ada bukanlah sebuah kendala, melainkan kekayaan bangsa yang perlu kita jaga agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menghasilkan kondisi bangsa dan negara yang aman dan tenteram. Hal itu dapat tercermin dari sikap warga negaranya yang berbudi pekerti luhur, menjaga moral dan etika, serta cinta terhadap tanah air Indonesia. Terlebih pada masa pasca pandemi saat ini, kita harus bersatu, bahu membahu, agar Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Sebagai akhir dari tausiah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad, Allah menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bilahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Saudara pendengar, sesaat lagi tepat pukul 17 lebih 19 menit, saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Saudara pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan mudah-mudahan amal ibadah sholat anda diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita lanjutkan kembali acara berikutnya.
3: Tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas

0: kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Polisi amankan pria saya bawa sajam yang ancam pengguna jalan. Saudara pendengar, Polres Malang mengevakuasi seorang pria yang diduga mengalami depresi setelah mengamuk sambil membawa senjata tajam di Desa Sambi Gede, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Pria berinisial SR, 56, warga Kecamatan Nanggedangan, Kabupaten Malang, diamankan petugas setelah sempat meresahkan warga yang mengancam pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 20 Mei 2026 sore. Polisi menerima laporan dari masyarakat terkait adanya seorang pria membawa senjata tajam jenis belati sambil mengamuk di tepi jalan desa. Setelah menerima laporan dari warga, personil Polsek Sumber Pucung bersama perangkat desa langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan, kata AKP Bambang saat dikonfirmasi Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya, saat tiba di lokasi, petugas mendapati pria tersebut telah dikerumuni warga karena sebelumnya diduga mengancam pengguna jalan yang melintas. Petugas bersama warga dan perangkat desa kemudian berupaya untuk menenangkan serta mengamankan yang bersangkutan agar situasi tetap kondusif dan tidak membahayakan masyarakat, ujarnya. AKP Bambang menambahkan, setelah mendapatkan penanganan, pria tersebut kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk pengawasan lebih lanjut. Langkah cepat dilakukan untuk mencegah potensi gangguan Kamtibnas maupun risiko terhadap keselamatan warga sekitar lokasi, pungkasnya.
0: Pak Warto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir CP. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
2: Ini, scanning dokumen-dokumen.
1: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
2: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
1: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
2: Apaan yang mau di-scan?
1: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokek.
2: Dasar sotoy.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: cie.
1: Kamu Fah.
0: Loh, kok berhenti? Lanjutin, asik tau.
1: Emang iya, aku masih belajar sih.
0: Itu bikin sendiri?
1: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
0: Wow, emang itu apa?
1: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
0: Enggak.
1: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
0: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
1: Mau belajar juga?
0: Emang bisa?
1: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
0: Hah? Apaan?
1: Ya itu, kamu mau belajar. Pun

Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan tertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh ada gak sih?
1: Kalau unik tuh
0: kayaknya yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini kalau ada yang di Jabodetabek mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya,
1: naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara encen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Guys, amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara terpuruk terpenjara dalam dia.
0: Keras.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, iya benar. Apa? Gimana kok gue lupa.
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue enggak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue enggak yakin sih.
1: Baik lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru, ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop ice sih.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata gak laku. Jangan cowok-cowok dah. Kalau penasaran-penasaran gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak harus kayak, apa namanya, latahan kayak, gue ngedut lah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja. Guanya enggak usah tek ulang, enggak apa-apa. Bikin aja. Silakan ambil nih soundnya. Bikin itu enggak apa-apa gua.
0: Tapi jangan lu yang nyanyi ya.
1: Kurang pasti. Gue yakin enggak mau denger lu.
0: Iya. Alright. Oke, gitu ya Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Masih. Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa? Album kah atau single-single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Eh belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu ya?
0: Menyala?
1: Enggak.
0: Oh bukan,
1: satu lagi ada.
0: Oh, ada lagi.
1: Berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah yang terlalu kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, ya kamu udah nyiapin. Bohong. Jangan bohong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Bohong. Jadi gue bilang, belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan,
0: kayaknya
1: kita album memangnya tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Iya bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam, tapi lagunya 1 tahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Kita tahun ini bisa, yuk berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini, semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Dan
0: juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2 yang dari Aceh sampai Cirebon. Sampai Cirebon. dari gue salah di awal tuh. Harusnya Sabang kan. Sabang kan. Tapi gue deket nih ini. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah. Oh, yaudah. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu. Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana. Dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku, enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit. Kalau mau request lagu pro pun lupa di pro 2 juga enggak apa. Enggak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Enggak usah Menyala enggak apa-apa. Sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, "Oh, main masih ada."
0: Ya benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Benar. Gitu lah.
0: Alright. Eh BTW kalau MV ini udah ada belum?
1: Udah ada. Lagunya Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu. Berpikir. MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan ditonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya. Jalan YouTube gua.
1: Di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini.
0: Halo. Enggak usah.
1: Ya. Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Yeah. Alright, dan jangan lupa teman Prodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih
0: banyak. Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu, tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita mau pamit. Dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright,
1: kita ketemu
0: lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: Ini malam saya tidak dapat cerita kok.
1: Cerita apa anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar babae, dulu sekali di ujung pulau timur paling timur ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Diapung raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
0: Terus Mama.
1: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu Ma?
1: Karena itu Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
0: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
1: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
0: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
1: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
4: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
5: Apa itu, anakku?
4: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunten dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
5: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samuroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai, toh, ceritanya, adik.
3: Oh, iya, Kak. Lanjut sudah, Mama, ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
3: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
4: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.

0: ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
2: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
3: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
2: Terus-terus, Ma?
3: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
2: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: Dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: Buruk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega, tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Melin. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Melin, sesungguhnya.

0: Putri Komelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian, adik, ya, dia sudah tidur ini.
1: Belum, Mama, belum melapsa.
0: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus Halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan Putri Komelin menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau komelin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Maksud sih
1: sampean Pak Kirun. Pak Kirun.
2: Kulo
1: nggih.
2: Nggih mboten kok. Kulo ngeten kok Pak Kirun iki
1: santen. Kok gateng sampean timbang Pak Kirun.
2: Jelas to, Pak Kirun niku
1: kok sing gak ada gambar iki. Oh, sing gak
2: ada
1: griya niki. Bapak itu pundi Pak Kirun?
2: Lebih medal
1: kok bisa. Oh, lebih nggih. Anu, timbang nganggo jeneng sampean sinten?
2: Adit.
1: Adit
2: nggih, jeneng.
1: Wah, kula Kartolo, Mas.
2: Oh. Balat.
1: Wah, Adit.
3: Sinten mau paling? Yo,
1: sampean jane lho, salaman ta. Nggih. Salaman
2: ya. Nggih,
1: Bang. Sampean sinten? Kartolo.
2: Walah.
1: Sugriwa. Saking Surabaya, Pak.
2: Oh, Surabaya.
1: Mampir.
2: Oh, mampir. Berarti
1: nggih, enten perlu kali Bapak iki.
2: Oh.
1: Cek iki timbang nganggur ngenteni wonge jula-jule napa, Pak?
2: Jangan kulot.
1: Lho nggih.
2: Dibayar pinter jenengan.
1: Iki lho enten amplop mungkin sampean iseni.
2: Tengkulak kula sing
1: tak. Nek iso. Pekare ku gampang.
2: Oke. Okay. Enten nggih.
1: Nggih, monggo.
2: Oke, monggo.
1: Dicitingi.
2: Nggih. Ajeng nyuwun pinten?
1: Ya. Nyuwun kali gangsal. Niki kula pretelane tak gomule. Wah, sampe tinggi. Nggih, niki lho nggih.
2: Nggih, ro niki ro. Lah nek niki
1: sampeyan 18 kabeh.

0: langsung tuh
1: berat ya juga. Wah, ana re.
2: Wis sakit kendang jenenge.
1: Loh, kula ngendang saged, Mbak, nyopet nggih saged. Mboten guyon. Nggih, mungkin bayaran sampean pada edang kali kula nggih.
2: Lah kek ngoten.
1: Lha sampean kula ngitung sampean kendaan kendari. Nggih. Sampean kendari kula kidung. Nggih,
2: njeng menek to. Surabaya kula dijak.
1: Nggih, kapan-kapan padha nganggure kemri kok. Jaya apa kene rong taun kan opo-opo. Nggih. Ibu dah.
2: Gitu tak. Kalau dia aje ngedos, rin ngedos.
1: Ngedos itu apa?
2: Teng sawah, teng sawah.
1: Oh, teng saben. Kalau tu mbak sawah ikan saben, gitu jumbar mas.
2: Kenal jenis yang
1: gitu.
2: Gitu. Alah, ngebotes ya, ngebotes.
1: Boleh KTP kok. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu.
2: Gitu. Gitu.
1: Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu.
2: Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu. Gitu

0: iki. Tumuh. Mas, kula Mas, biasane iki ana wong iki ana swara ya ana wonge.
1: Niki radio.
0: Gawat tumah kene iki.
1: Radio Mas, ana swara gak ana wonge.
0: Mas, gawat tumah sapa?
1: Kula.
0: Sinten?
1: Kula.
0: Kula sinten?
1: Kartolo. Ngadep rene lho.
0: Alah,
1: jauh ge,
0: sampe
1: tak kenen. Ora apa-apa. Sing ngadem mriki. Wis, Pak. Wong lah ngarep nguri padha.
0: Anak ngarep nguri padha atrepes kabeh.
1: Wis sepuran, Mas, rodok kok isro kula
0: iki. Takit zebra.
1: Lapo nggih selambu.
0: Lapo nggih serbet.
1: Ini tahap lah.
0: Ini bungkus kacang.
1: Wis, kok iso. Wong enggak tahu ketemu kok iso.
0: Telo.
1: Getuk
0: jemek
1: mos gak mangan iku jemek
0: gak diterus nih
1: Mas niki lek omahe balik nama kula ya napa kira-kira
0: apa
1: omah niki balik nama kula
0: sampe niku jane wong gedeng napa omah kok balik nama niku niku ya kendaraan omah kok balik nama STNK balik nama iso omah kok balik nama sampean balik kiri mawon.
1: Sejak iku lamben apa kipas angin. Ngomong dijeni bae oleh balik nama jeneng kula lak menono. Kula niki anak yatim, Mas.
0: Oh, anak yatim ku omah ya kon wehi. Beras kon wehi. Sepeda kon wehi. Mbok sampean ta, mak sampean ta, bapak sampean ta kula. Sampean nganggep kula niku napa?
1: Ben kula anggap wong.
0: Anggap celeng.
1: Kaya
0: padake maro tuamu apa?
1: Iku wong darah tinggi paling.
0: Ora darah tinggi tok, darah rendah ya darah ndiye tak parani.
1: Kula mampir iku aku.
0: Alhamdulillah. Anjak sono.
1: Nggih.
0: Silaturahmi.
1: Tumbas paku teko tuku niku.
0: Nggih maku napa?
1: Tuku paku bumi.
0: Heh?
1: Paku bumi.
0: Paku bumi. Mbok golek paku butun. Paku bumi dituku nggih maku sampean niku napa?
1: Mung mboten nggih golek nggih ndandani omah.
0: Oh ndandani omah.
1: Omah enten omah didol sampur ta?
0: Omah tawon.
1: Nggih enak lawange akeh.
0: Omah tawon kok nuku.
1: Lho nggih omah biasa.
0: Sampeyan kok ngerti nek kula wong sugih nggih duwit dadi iso tuku apa-apa.
1: Nggih ten surat kabar pun
0: pun.
1: Kirun surun kirun sugih hutang tapi nyaur. Tapi nyece.
0: Tapi ra bayar.
1: Tapi utang mana?
0: Tapi ra kredit.
1: Wis gak nontek. Kulo iki aku kangen kulo Mas ya apa sih?
0: Kangen. Pacare kanca lapas.
1: Obyek
0: arep kaya obyek. Obyek sakniki. Wah, kulo niku mburi niku apa sing renek?
1: Napa men?
0: Gombal. Pacul.
1: Sampe durung tuwa kate nyusuh.
0: Kula nyusuk jeneng wong mampu kok.
1: Kula niki dikandani kanca-kanca lo timang ono seniman kon 2 taun ya wis kan. Buka-buka.
0: Buka napa?
1: Kula wingi buka dadu di arah-arah iki.
0: Napa?
1: Dadu.
0: Buka dadu ora sampean purun kula modali.
1: Napa?
0: Nek gelem buka lho iki.
1: Napa?
0: Nek sampean buka membuka kula modali.
1: Napa?
0: Wis mesti sukses. Linggis karo kunci Inggris. Sampean buka tokone Waktun.
1: Terus konangan.
0: Aku linggis.
1: Konangan.
0: Nera cukup.
1: Cukup. Kalau nyeri lambe ni nak.
0: Napa?
1: Gambel mangan kulit duren.
0: Nyeri. Kalau bingung mangan kulit duren. Kulit mangkis po opai.
1: Oh. Yang apa mas kabarin?
0: Leucen. Semen jadi ni wah bertenang kok.
1: Wah aku celup jadi kita mbak.
0: Aku celup boten ngoten. Cakartolo kok cek awet deh, Cakartolo kok cek awet deh. Kabeh wong ngomong cek awet
1: deh.
0: Umur pinten?
1: 75 Mas.
0: Alah, pakaian ceket.
1: Ceket. Wala kulane suwidak kok dinyang ceket.
0: Iki semangka ta? Umur kok nyang-nyangane oleh ya selawe.
1: Dek dhewe kaya ngono kok tambah mudun.
0: Wingi lho dinyang wong 250.
1: Wingi lho gak takenno.
0: Ya wae napa?
1: Ya mau lho.
0: Mau ya tak jaluk.
2: Baru masak kok.
1: Ya sing blek. Mene wedi pecah kok nglironi aku.
0: Biasane blek-blek ngono.
1: Anu bojone ansel pundi sakne ganti ta?
0: Nun,
1: bojo sampean ganti napa?
0: Tasik sing selawas. Jane arep kula apa

0: ake.
1: Pirang tahun je?
0: No,
1: nan pirang tahun.
0: Yang pun nenten rong puluh tahun.
1: Wis wayahe ganti mas.
0: Jarangan
1: pun lucu. Sama dengan bosan.
0: Rong puluh tahun dan yang bosan. Bagi zaman surut.
1: Boten boten.
0: Lenceng.
1: Nenten daya kok gak bagai.
0: Atau kok rumah saku.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Kalau ada yang cahaya ini anak
2: taruh tadi mam
0: tuju
2: apa itu?
0: Banjar jadu kok ngerti ada orang lain ya tamu
2: lah orang gak ketak ada yang jago ini ada orang
1: buju zaman kok persis bujuku loh
0: oke kalau sarang foto ini itu kayak foto ini anu ini kaset-kaset kayak foto duk anu dik apa ini kayak buju ini kartu Allah
2: apa sih? Pajak-pajak
1: bujuku loh kalau jak kembar karen ini
0: persis ya?
1: Iya persis.
0: Khusus sampai nak tini.
1: Iya.
0: Niki tenong.
1: Bukan timah.
0: Bukan timah.
2: Tulah timah. Tapi nyoder lah, biasa sampai ane.
1: Bu, bujuku dulu timah ni biar.
0: Salah je nih uang sampai le timah.
1: Nang dulu tutup bujuku kok ane nyelatu.
0: Sampai dia ngelok ni wani ngelok ni timah.
1: Dereng dana. Dereng
0: dana. Ah dana ora ana urusan sampean.
1: Kula sampean pe anak angkat.
0: Eh? Anak angkat. Ing mengke bar angkat kula brune.
1: Wah, lancar.
0: Wis padha tuwek anak angkat.
1: Kok iso?
0: Wurung tau peni malah ngrusak bojoku.
1: Napa yo areng ngrusak bojone, Pak?
0: Lah bojone persis sampean kok.
1: Wong persis.
0: Kok ora petuk sinau mah garap niki.
1: Ya bojoku lho niku pinter masak, Mas. Masak padha moro iku enak.
0: Masak padha moro
1: no? Ono daging moro dimasak. Tikus moro dimasak.
0: Kalo tiku masakan padha moro.
1: Nggih.
0: Dadi opoe moro dimasak
1: aja.
0: Moro dimasak. Oh, niku padha ali sayur sumbang.
1: Napa?
0: Jangkere entuk sumbangan lagi di sayur lagi di sumbangan.
2: Lah niki wae kula pun masak temburi.
1: Masak napa, Dik?
2: Aspal.
0: Godhok purun ta nek sampean pengen di
1: tamu dikek aspal. Pokro ta bojo sampean.
0: Ancen ngeten iki, karepe niku masakan rawon sing irenge kaya aspal.
1: Tapi nek bojo kula muni ya tak kaplok.
0: Sapa?
1: Yo bojomu kula muni men tak kaplok.
0: Sampeyan tamu napa arep ngedu kula. Lah nek bojo sampeyan sampeyan kaplok ku monggo niki bojo kula.
2: Lah wong rabi niku mboten damel kaplok-kaplokan.
0: Ngono.
2: Termasa sampeyan niku petinju napa-napa,
0: mboten
2: kaplok-kaplokno. Ya delok ta, salahe wong. Dumeh wong wedok gak sembarangan, wong lanang pun menang-menang dhewe. Sembarangan iki diatur.
1: Mari iki bojo sampeyan setruk mari. Ngomong gak nolarene.
0: Gak nolarene pancene ciri waci lelewa gino pamrati janjang sung yang sormece nek ulane. Banyolan lawak.
1: Sormane jono ulane.
0: Aja gelo becarane ngoten lho.
2: Kok digoleki.
1: Lek ngoten lek meneten suguhan iku tak balik nggih.
0: Gen kula nek ten dayo kula jak poso kok tirakat. Kowe nek tamu tirakat gak sapok gak sah. Wong niku nek gelem tirakat tapi mertamu ten omahe wong ora ana suguhane tirakat lho niku apik.
1: Iki nek dina Senin, kula Senin kali Kamis niku
0: nek Senin
1: iso nyenen
0: nek Kamis
1: prei, Pak.
0: Mboten Kamis. Banyak kula mboten petuk sampean kula yo dinas. Saiki sugih iki sampean.
2: Lah nek kula niku mertamu nang mewu wong nek gak disuguh ya perasaan ya nang mule.
1: Ngerti kan? Kate tak gebuk kursi iki.
0: Aku ingin nang omah iki sepatu bel mboten enten ten pundi.
1: Nek bal-balan.
0: Oh. Nek sepatu bel gak ono berarti bal-balan.
1: Nggih.
0: Kula mriko biasane raket bulu tangkis nang cendelan lawang kaya gak ono.
1: Badminton.
0: Badminton. Yeah. Wah luar biasa. Yeah. Kula mriko melek tekan karo bathok kok gak ono.
1: Lah sampean beton iki kok opo wingi?
0: Ya
2: terampil
1: lah,
2: kok
1: gak
2: tekan
1: mbak
2: batok
1: barang.
0: Ya tak umpani.
1: Aku ngenteni kit mantu.
2: Sembarangan
1: itu dicitak dhisik. Dicitak sih. Ngatur wong enten iku angel, sing gampang diatur wong baris. Wong baris niku gampang.
0: Wong baris kok gampang
1: diatur. Nah, berkumpul-berkumpul. Nek niki angel aturane bojo sampe.
2: Balang.
1: Nang omahku sik kok. Mboten guyon-guyon.
0: Guyon-guyon bojone wong pegaten sing diatur gampang ki ora kok wong baris tok.
1: Napa?
0: Maso bebek ya. Bebek ki di
2: ngitu sik tok.
1: Heeh.
0: ngidul situ, ngidul kabeh.
1: Ngalur situ,
0: ngalur kabeh.
1: Terus sing mimpin.
2: Lagi.
0: Iya ngancen nek sampeyan nek pengin meru, kula nek Sabtu sampeyan ten nggen kula.
1: Lah nom.
0: Kula bebeki. Mangsaku aku lapo mimpin bebek kok.
1: Wis ngeten mawon gak kula nyuwun pamit nggih.
0: Nggih. Antu waras, antum selamat.
1: Mbak kula wonten Mbak.
2: Nggih. Mbak sampeyan ta? Sampeyan kok nyeluk niki Mbak niku kamu pirang perkara.
1: Bojo sampeyan kok.
0: Ora iso nyeluk Bu.
1: Bu,
0: mama.
1: Deng.
2: Heh.
1: Bu.
0: Budeng
1: mesti ngomong budeng sapa?
2: Sampean iku mau.
1: Wong bu sing ngomong budeng kae dhewe kok.
0: Lah sampean bu ale deng kok.
1: Enggak. Napa?
0: Deng bu. Budeg.
1: Lho kok budeg?
0: Bojo kula iki. Pun macam-macam aja guyu-guyu padane petuk bojo sampean.
1: Sampean durung bosen ta?
2: Kita bosen-bosen nani wong bojo bosen-bosen nani.
1: Sik bojo kula tenan murung-muring.
0: Muring-muring, tirane setupaing mateke janjang sunyang. Ciri wacile wong kina mati, sor meja nek ulane.
1: Bali maneh. Pun kula nyuwun pamit, Mbak.
0: Nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Temen ati-ati nggih.
1: Di bojo mrengon-mrengon kok kok enak.
0: Lho, lha napa sih? Urusan kasele sampean napa? Niki bojo kula kok sampean niku.
1: Oh, nggih, pun nyuwun pamit nggih.
0: Mulih karepmu ora karepmu.
1: Meja iki sik kanggo ta.
0: Lho, lho. Kok meja barang arep digowo. Oh, klambine koyo zebra.
1: Oh, koyo kiron.
0: Oh, koyo karbolo. Ana tamu gak sira hormat.
2: Sampeyan iki yo. Pancet ae.
0: Pancet apa?
2: Sampai nih gumbulane kok ngono-ngono iku. Aduh, mbok mikir ta mikir. Bergaul iku mbok sing rada menguntungkan titik. Senengane bergaul ambek wong ngono-ngono.
0: Aja milih-milih.
2: Golek
0: kanca.
2: Golek kanca ta milih-milih napane ya ketekore.
0: Lah kon tak bel opo sih?
2: Tak bel opo? Delok ta, tabuhan sak perangkat kari gender tok iki lho. Ya gumbulane kok ngono-ngono iku sampean.
0: Dene awake dhewe dol tinuku kok didoli sitok-sitok terus iso tuku.
2: Dol tinuku apa? Sampean iku usaha-usaha tapi tak gak iso menguntungkan.
0: Oh, wong wedok iso mumai di wong lanang tok.
2: Lah iyalah,
0: aku kurangne apa nduwe bojo kowe?
2: Ya kek kurangne.
0: Jaluk ceking wis takon kuru. Jangan dikurokne. Wingi jaluk keriting. Jaluk disemir rambutnya, semir merah. Kemasamu ke mamang ta?
2: Lah apa aku jaluk semir merah. Aku ki ngomong sampe usaha iku usaha sing bener.
0: Eneke ya kur ngene iki ya tampone ngene iki syukurana.
2: Alah alah alah. Wes sampeyan gak iso menguntungkan jelas males aku mangane pergaulan sampean. Aku tak anu.
0: Saiki muni males-males. Jaman aku cek kaya Arjuna, kowe bolak-balik mas-mes cak-cak.
2: Apa? Sampeyan ngomong Arjuna?
0: Arjuna,
2: Arjuna meneh kates. Walah.
0: Arjuna meneh kates golehi Wahyu Makuta Rama apa? Mangsamu kowe nek ora trima duwe bojo aku ya sak karepmu.
2: Oh iya, oke. Iku sing tak goleki anjene. Males aku nggo sak bojo sampeyan iki.
0: Lho. Wong seneng kon.
2: Iya, oke.
0: Wajak gegeran tenan.
2: Nyengkre aku saiki.
0: Setali tiga wulan setali agel.
2: Aku mbok namone Atim.
0: Atim apa?
2: Atim iki kok ngarep tuku kotak sing ono anu dipecek dadak metu duwee.
0: Oh, Atim. Wah, kadoso.
2: Apa iku?
0: Kabeking donat.
2: Apa ben donat?
0: Banking ku lho, banking Atim.
2: Iku
0: Atim. Atim.
2: Kok eng? M burine.
0: Sakarku M ora karepmu. Aku ora urusan.
2: Aku wis males nek ngene kene. Sebab sampean gak kena ditata, gak kena diatur, sampean ngentekno bondo tok. Males aku usaha dhewe.
0: Alah usaha apa? Kowe wong wedok arep usaha apa?
2: Urus aku.
0: Mlayu ya keserimpet rokon.
2: Keserimpet
0: jarit.
2: Gak wong aku saiki celonoan.
0: Lah kalahku kuwi.
2: Lah kok aku keserimpet.
0: Nek ora seneng karo aku balekno banyu susu. Mimi aku ora kan.
2: Lah apa aku?
0: Lah iya rumangsamu. Wong wedok kaya wedok-wedok dhewe.
2: Lah iya.
0: Masih wong tandur karo wedok kabeh.
2: Alah masih wong lanang-lanang dhewe ta sampean.
0: Iya.
2: Lantik lo lanang.
0: Masih wong wedok kok wedok kowe dhewe. Ele, polwan ke wedok kabeh.
2: Ya iya. Nek potongan koyo sampean ngene kalah, nunggon-nunggonku lho untingan.
0: Alah wong wedok kaya limbuk nunggonku akeh.
2: Gak nuruti sampean. Nyengkre,
0: nyengkre. Nyengkre, aduh, nyengkre. Apa aku embun ngono apa piye halah. Wah, dunia tidak selebar daun kelor. Kembang lepu, buang satu, ambil seribu. Duh.
2: Apa kok dicalak sing wes iku?
0: Lah kok iki mesake ta nyawang aku.
2: Kurang mesakno ya apa wong teko postur ae sampean kok sak ben iku sakno melas.
0: Kok perkara ku. Lah nek awakmu bendina shopping, bendina ngelencer, nuruti kanca-kancamu kae.
2: Loh, orang itu butuh hiburan. Nyenengno bojo iku pahala, sampean ngerti. Lek ngerti bojone koyo ngene kapa ya gak eh bojone sapa iku bojone Cak Klenteng lho. Kurang bangga opo sampean? Aku sing isi.
0: Bangga-bangga sampean ngerti. Omah 8 entek tak dol. Monggo dolan saiki aku kontrak.
2: Loh, aku yo malah sampean kontrak mamu lho.
0: Mobil papat iki entek monggo dolan. Aku nang ndi ngojek.
2: Mobil apa? Mobil apa? Mobil apa? Ayo.
3: Gak duwe ya.
2: Kok gak duwe mobil? Kok yang rembes e gak duwe mobil. Kok ya wis wis sampean kok. Sik ta lah. Sampean iku lho. Wong adikku kate rekreasi, perhiasanku wis glowing, pakaianku koyo ngene. Lah kok sampean koyo kate budal mancing ngene.
0: Mulai rekreasi-rekreasi yo.
2: Loh,
0: aku nek nyawang kowe dadak ngono-ngono sakit hatiku.
2: Bojone sapa kok malah sakit iku
0: seneng-seneng piye lumoe nganggo ngene nek nang omah nek turu nganggo celana jin aku ayo kesulitan
2: kesulitan nek
0: omah iki macak ngene
2: kabeh ku carane mas aku gawe celana jin mas aku gawe apa apa iki kabeh iki apa iki sing gawe utusno
0: wis ngono kuwi
2: aku ndelok sampean iku ya antara melas yo tunggu yo wis gak iso pokoknya ayo saiki budal ayo budal aku wis
0: terus terang terus terang aku wis ora kuat di bojowo
2: sampean aja ngomong ngono lho ya ada ndisi aku dhewe iku wis tak empet-empet cak biyen niku kanca-kanca aku koyo ngono duwe iso nandi-nandi nah sampean kayak ngene iki sambat ya wis sampean lek gak betah karo aku wis adewe pisah mulai dina iki tak tinggal sampean
0: tinggalan nek mboten ya ra popo.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: dua puluh dua bojo agar bengi paling bok tiga jelok tapi rapopo mong wedok sana mong
1: jalanin dia tenang mau nemu kono iki
0: aceng tidak mudi
1: oh aceng
0: anu gak gadah kepiar
1: kelap
0: tak lintu kepiar mungkin duit receh
1: oh wow anu salah gih nyuwun sampo kan kula boten nyuwun sampo
0: boten kula badhe ijol
1: alah aku
0: duit duit kok mung 10
1: boten apa napa
0: nyuwun sampo
1: kok piambaan
0: nggih ya ajengane sinten wong ya wis urip dhewe
1: kok nggih ta
0: nggih
1: lho boten anu gak ada keluarga
0: riyen gadah mau niku tesih gadah.
1: Oke.
0: Nggih.
1: Terus
0: pon kula ijolke. Wong ya wis suwe lho mau mah cara sil ya wis bocor. Nggih, cara oli ya wayah ketap. Kula boten kuat. Jujur boten kuat.
1: Lho terus sak niki?
0: Bojo kula niku sesasi niku jatahe minimal mesti 200 uta. Satu bulan itu pengeluaran minimal 200 juta.
1: Oh.
0: Padahal penghasilan saya cuma 300 ribu. Bayangkan.
1: Lah terus padus tekoran napa niku?
0: Alah-alah pokoknya omah sawah ludes niki. Uripe niku mari kanca-kancane ngoten niku. Dolan, shopping.
1: Lah niku jenenge wong wedok pemborosan.
0: Jenah boros.
1: Lah nggih. Nek kula nggih mboten ah wong kula niku nggih saged dados pedaringan nek kula.
0: Lah jenengan kok ya dhewe. Ya Pak e nggih ya.
1: Nggih, kula nggih piyambak kok.
0: Tenan.
1: Nggih. Wong jodoh niku kan gak melok duwe. Sinaso dipertahankan bagaimana? Tapi kalau memang sudah gak jodoh. Bagaimana lagi nggih sampun kula lepas mawon nggih ecot piambakan ngaten.
0: Lho dhewe kok ecot ngapusi.
1: Yo, sampun kok
0: kula nek ro wong wedok cecake kena nggo daringan ngoten. Halalah kula sok mangan gatal.
1: Lho nggih.
0: Menapa sing teng arep kula pangan?
1: Mboten sama, sama, mboten sama bantal. Kula masakaken sing empuk-empuk mawon.
0: Saestu.
1: Nggih.
0: Dadi banget lek jenengan saestu ijen.
1: Nggih.
0: Sumpah,
1: sumpah.
0: Iki upama. Nggih. Wong yo kula nggih dhewe.
1: Nggih.
0: Nggih ta?
1: Alah nggih, lah wong sepadha gedene ae lho.
0: Upama nggon iki mulih tenggen kula. Kula tak omong kalih tiang sepuh nek kula sing riyen pun kula lepas gantos jenengan kira-kira ngoten jenengan pripun
1: dere akan mawon Kang Mas
0: tenane salam dari Jupil saestu
1: nggih monggo
0: yo nek ngono rasa bosah oh mosok ibu menawi keparen dalu menika kula badhe nyuwun ngaten yen gak penak Mas aku
1: ringkuh nggih
0: iku wis penak omongan biasa
1: lah saiki kan iki enek anu warung nang kono
0: tenan
1: iya ayo
0: mangan
1: yo Pak
0: mangan sing enak ayo.

akarmu. Allah aku. Aku orang susan. Ure pijana malah bebas. Masak-masak sendiri. Minum-minum sendiri. Es tenang. Lagi siap pokoknya. Masak-masak sendiri. Minum-minum sendiri. Es gak perlu pusing. Wong wedok ya.

0: sendiri, mari ku temani.
1: Kapunten, boten semerapi wonten tiyang, Cak.
0: Ih, kula pacari celek.
1: Nggih, pun nesu ngoten.
0: Bulan. Rembulan. Matahari. Beribu bintang di langit, ternyata hari ini yang gemerlap adalah wajahmu. Senyumannya orang yang mendapat arisan tidak semanis senyummu. Asmane sinten? Dengan wajahnya, namanya Dewi, ternyata wajahnya juga bersinar seperti Dewi turun dari kayangan. Kok tidak ijen lah garwane ten pundi, bojone ten pundi?
1: Bojo kula?
0: Nggih.
1: Bojo kula pun kula cendhelaken, Cak. Kula cendhelaken.
0: Bojo sampean apa kaya blangkon kaya kopluk kok dicentelne.
1: Mboten nuwun sewu.
0: Nggih.
1: Anu nggih bloko mawon nggih. Kula sampun mboten ada bojo.
0: Ijen.
1: Nggih sampun ijen nyul.
0: Wow.
1: Kok
0: secantik sampean tu ijen.
1: Nggih kula ijen.
0: Enggak ada temannya.
1: Mboten.
0: Hari gini wanita cantik tanpa suami yang bertanggung jawab kok kecut. Ketinggalan kuno.
1: Lah pripun ancen pun mboten cocok kok. Nuwun sewu lah. Jenengan kok mboten sareng anu mungkin istrinya.
0: Bojo kula.
1: Nggih.
0: Pasangan kula.
1: Ngapunten lho nggih.
0: Kok ijen.
1: Nggih.
0: Ketemu sampean ya ijen lah bojone nang ndi?
1: Nggih.
0: Sampun kula godhok.
1: Baru kalau wingi?
0: Nggih, pun kula godhok. Inggih rica-rica. Artinya saya sendirian.
1: Nggih.
0: Kula duduk.
1: Nun sewu asmanipun sinten?
0: Nami kula.
1: Nggih.
0: Kirun. Nomor WA wonten?
1: Nomor WA. Wonten wonten nggih.
0: Nomor WA ne wonten.
1: Nggih wonten.
0: Pripun carane WA sampean? Carane.
1: Jenengan niku pripun? Wong handphone apik-apik ngeten kok nggih mboten saged.
0: Niki kula badhe gantri.
1: Oh, gantri.
0: Sing masa sekarang. HP Android.
1: Android luwih canggih nggih biasa niki.
0: Ya.
1: Lebih canggih.
0: Android apa
1: Android?
0: Lah, niku.
1: Sampai kaget aku.
0: Android dono kasino Indro niku.
1: Badhe kok Indro nggih.
0: Nuwun sewu, nuwun sewu.
1: Ngapunten lho nggih.
0: Nggih, kula ijen. Sampeyan ijen.
1: Kula nggih ijen.
0: Aja cawito eman-eman. Sik nom aku kok ijen iki. Terus yang mengayomi siapa? Yang menafkahi lahir dan batin siapa?
1: Lah nggih, mek menawi nggih judune ketemu wonten mriki ngoten.
0: Nan.
1: Aduh sepak bola.
0: Judune ketemu ten mriki.
1: Nggih,
0: mek. Sampeyan nyemoni.
1: Mboten, mek menawi nggih cocok ngoten.
0: Kula mboten namung cocok jancok kali cocok kali cocok cocok ketemu sampean mak mesemak fret mak plengeh langsung belalah dadaku. Di dalam jantungku ada tulisan I love you.
1: Langsung tembak di tempat nggih kula nggih saya merasa nyaman ngoten kali Cak Kirun
0: berhubung perkenalan ini kelihatannya cocok.
1: Nggih.
0: Kula pancene selira kula nggih sampe kados sampean ngoten.
1: sama Cak Kiro.
0: Bojo kula sing pun kula godhok niku kowe meh persis kalau sesampean.
1: Lho, nggih mboten purun kula Mas. Meski meh mboten kula mboten purun dipadak-padak.
0: Mboten kula padak-padakne tapi lagu lagiannya tiap harinya senyumannya ngendikane ngomongi meh padha sampean. Monggo.
1: Terus,
0: untuk pertama perkenalan bukan saya mencoba akan wanita saya hargai dengan uang tidak namun kebetulan ngomong tok gak nganggu ngombe kecut ini kan tersumpur kampret
1: kenapa niku?
0: Kuku niku lho
1: super kampret?
0: Super kampret
1: supermarket
0: ya sampean mriko sampean tuku minuman sing kira-kira ten gulu sampean nek diuluki metu galer-galer iki to. Merga kulit sampean iku jan kuning ngemu giring.
1: Napa malem iku?
0: Nggih. Monggo, Kak atuh mbah minuman. Pun tukoke kabeh. Nek perlu engko sak bakul-bakul iki tuku.
1: Nanti diminum berdua di sini.
0: Diminum kulan teni ten iki.
1: Siap-siap.
0: Nanti diminum berdua buat jagongan.
1: Oh iya. Oke, Cak Kirun saya tak beli.
0: Oke, oke.
1: Dia menunggu saya.
0: Oke, Adewi. Adewi. Lah, alhamdulillah. Batang pekecot nek.
2: Bukan sampean itu, tarani dulur iki koyo piye?
0: Pekecote kok batang. Aku parani dulur, parani dulur. Masaku
2: cengileh terop
0: aku yar kongkonan kowe takon golek gedhong nek kowe mung terop aku arep ngongkon awakmu jane arep golek awakmu takon nyewa gedhong
2: ajeng nopo
0: lho gak kuwaber
2: nopo
0: mbok demu e
2: nggih
0: wis tak dol iki aku tuku anyar bebasan tuku wis palawas iki aku tuku montor anyar
2: Rabi mele,
0: Rabi nelo, wong mampu.
2: Nyek kulo sampean.
0: Nyek iki.
2: Nyek kulo sampean.
0: Lho aku kan Rabi neh kok.
2: Lah kulo ya jeneng Rabi sing bojo kulo riyen iki kok.
0: Heeh.
2: Nika pun kulo lepas.
0: Terus
2: ibarate kulo ngelepas mobil sedan. Niki kulo tuku montik. Duwe ngroso niki.
0: Tur tanpa persnelan.
2: Walah pun anteng.
0: Metik kae.
2: Metik.
0: Padha nek. Nek ngono wong loro,
2: nggih,
0: engko resepsine.
2: Pripun penake?
0: Aja nganti kalah karo wong resepsi-resepsine.
2: Jelas.
0: Makan prasmanan.
2: Makan
0: jalan.
2: Makan jalan.
0: Segone ning Surabaya, sayure ning Sarangan.
2: Ngombene?
0: Ngombene ning Tulungagung. Dadi tamu kuwi pokoke dijak wisata. Engko minumane gak sah digadhe gelas.
2: Napa?
0: Es godoran.
2: Godoran
0: dicencang,
2: nggih.
0: Sok sirup tamu teko kon dilat. Tamu teko kon dilat. Kuwi
2: apik niku.
0: Oke. Tak kenali.
2: Napa mriki?
0: Ya iki mau tak kon tuku minuman.
2: Lah, kaya ngerti menek
0: sayang.
1: Cak Kiro.
0: Sayang.
1: Sayang.
0: Wis mok borong.
1: Duh, tak pikir-pikir lho iki mangane tuku minuman ngono kok ya nang restoran ae.
0: Aku ngelepas tok truk tronton iki entuk oh metik ya itu.
1: Nang restoran ae lah. Ya. Ngapain beli dikit.
0: Nanti kana. Iki petuk pun aku batang bekecot.
1: Nah. Sapa?
0: Lah. Piye-piye?
1: Nutupi aku
0: to. Nggih. Tenang, rasane suwe.
2: Mboten.
0: Kowe dilokne wedhus putih. Gak apa-apa.
2: Nek sampean ndang cepak gunting.
0: Nyapa?
2: Nggo gunting jin nek turu.
0: Kok nyapa?
1: Gunting.
0: Mari we, mari.
2: Nyapa mari.
0: Kowe aku nduwe bojo ki mari
2: klotu bi bojo kula.
0: Bojomu.
1: Iri sawangane.
0: Lah nyapa kowe truk tronton mbok gowo.
1: Males aku.
0: Halah.
1: Pun kedip medhetaken calon bojoku.
0: Calon bojoku. Ati bang kowe karo batang bekecot
2: lho. Aku sing batang-batange. Piye sayang?
0: Iki calon bojoku. Kecewa kowe wis to kecewa.
2: Kecewa piye?
0: Alah-alah kuwi nek turu gereng. Kayak kol diesel kalo
2: sampean yo kecewa
0: nyapa
2: niki nek turu sirah nang kudul sikile nang etan
0: oh munyer
1: sampe tak kandhani iki ngono bojoku
2: iki
1: iki bojoku
2: sampean kula omong iki
0: apa
2: niki bojoku kula
1: lha iki cak sing tak omong mau bojoku mau ya apa ngene iki
0: wis kono kowe aku tau iki gua iki entuk iki bareng kowe alah-alah kecewa kowe iki bojoku
3: iki sik niku alah rek wong papat iso nggupuna dunia internasional
1: nyelok bukun bayi niki lan apa
3: bukun bayi bathokmu kono
1: ngono semen lo cah
3: iki aku ya apa kampung ribut wong
0: sampe nyapa kene urusan apa-apa kowe rene bir jabir
3: dengkul mau ngerocet kaya ini urusan apa?
1: Nyetan loh, ini mau kok lah geger sama bujuku lo
3: mau ini kok?
0: Nyetan, padu
1: aku nyekrim migat
0: ya terus
1: mari mau orang beludaran ketemu ini
3: waduh, gue naikkan dalam
1: dulu lah, aku ini kan aneh nih, gosok ketemu sama ibu ya
0: lah, aku bisa karkuin untuk ini
1: sami, sami, gak ngerti nih, aku bujuknya ini
2: lo padu kaya ini aku ngelalu nge, lo rapi ini
3: tapi lah turun dirapi ya
0: direng
1: direng, si ketemu bembo
0: cik nyang-nyangan
1: nyang-nyangan ya apa sih, cak?
3: Pak geger di pek jalan tengah
0: buat jalan tengah sih, mau aku jol nih
3: lo gak jol ngono
0: aku iki ya mau aku karo salon 12-an
3: kocong apa
0: uninnya jeges
1: lah sampe ini kok
0: rasa jeduk
1: kalo yang buatan orang kalo pengen sepeda
3: juga
2: aku yang mau
1: sampe ngapain tak mau sampe aja kayak jasel rusak
0: udah ya kok bisa pentil sepeda
3: ini loh pertama rumah tangga api kok si sulak kayak gini balen naik
1: kok bisa
2: cocok
1: eh
2: ini
1: buatan cocok
2: piye
0: wis ijol lek ijol
2: eh
3: kok ngene lho ijol rong
0: bunyi napa piye
1: eh
0: kok maksane piye
3: gua percobaan gak oleh kok iso ngene lho bir jabir aku mesti kalahin di omah kene wis ana
2: iki solasine pripun
3: musuh kok iso
0: rasane lo polisi cukup iki ae
1: solusi
3: budek kan solusi kok bu
1: solusi wis saiki ngene
3: wis gak
1: usah gegak-gegak
3: balik rene iki
1: yo balik
3: ae tengno ngene wis iki gak usah rono lho aku
0: Neng, gampang.
3: Apa?
0: Tenang. Tawene bebekku.
3: Hah? Bebekmu peok.

0: Lepas jam selikur.
1: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

asik sarang-sarang kalian kula bandemin sobo lepen kali kami tua sadewa.

0: sing kok tunjukno iki apa ta, Pak? Eh?
1: Nggih. Biasa to gambare baik.
0: Oh, alhamdulillah. Iya. Iki cak di barang ki sing saka Bojonegoro ki ya melu hadir, Pak.
1: Saking telantah Bojonegoro.
0: Bojonegoro.
1: Eh, tanggoku no iki.
0: Lho, kowe tekan ndi ta, Pak, asli? Jare ne saka Gondang Legi. Lah iki mau ngendikane Bojonegoro tanggone apa ya hanya berapa ribu rumah ngono aku.
1: Nggih, jelas niku.
0: Oh, iya. Iki kembali lagi pada anu inti dari persoalan dari pembicaraan yang kita bicarakan.
1: Nggih.
0: Untuk malam hari ini. Nggih. Kowe urip wae.
1: Ya kadang urip.
0: Iki ditampani dhisik, iki putune mbahe sing ana ning Turen. Sugeng dalu patrol
1: Turen.
2: Sugeng dalu patrol, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku wabarakatuh.
0: Kaget
1: nyar iki Turen.
2: Pundi, Mbak? Kagungan pawarta sing dalu menika.
0: Aku ya kaya biasane, Nduk, ya seger kuwarasan, sehat selalu. Lah iki kowe ora ngerti karo apa iki kami tua ta, Nduk?
2: Langgi niku kula mekaten to, Mbak. Kadinaren karang kedempel iki kok ya rame. Oh, ndelala kersane ngala enek kami tua.
0: Lah iya, polane iki arep dadi panitia.
2: Pak kami tua, dos pundi pawartose?
1: Sugeng dalu, Mbak. Nggih. Pawartose alhamdulillah sehat.
2: Amin.
1: Dos pundi sawang sule pawartos panjenengan?
0: Nek kaya ngene iki wong wedok ngene. Nek ngendikane sawang sule ya jam 11 wae. Arek iki

0: gedhe, Mbah.
1: Tambah gedhe, aja ngono. Mas yo gak mundur ki cekelen nae lah iso gedhe ari arek iki.
0: Maksud tuh ngomongan lo, Mbak.
2: Iya, iya.
0: Kalau misalnya Mbak Tomber itu mendo.
2: Iya.
0: Kan niku misalnya enten sudah tak kilo.
2: Iya.
0: Lalu undur 2 bulan kan iso saged setak kinta lah, Mbak.
1: Oh, ikilah pikiranmu. Ikilah pikiranmu. Wedus Mas Yoko. Lah wong kakek ning kono ki pirang taun iki.
0: Tak ada to, tak ada to.
1: Maksud kiki nek lho. Lho, cek to, cek to. Maksudnya ki kakekku neng gunmu ki pirang tahun, ya ta? Lah terus
0: mana? Kau macet tahu, kau kuru, kau
1: si ngomong siapa? Aku ki, waduh sih lah akeh. Iya, aku ngono loh, duduk perkara kuru.
0: Lah nopo? Kuara nopo?
1: Lah ya kayak mendoe sapi nih, ku lah akeh ta.
0: Oke mas, ngoe.
2: Lo, lo.
3: Kau pancai.
1: Matur sumanuwun lho, Kek. Waduh. Nah, timbange aku ora diwene.
0: Boleh rene aja gorengno, Wak, kelapa, Kek.
1: Lho, iki lho, iki lho. Aja ngono, Wang. Yes, matur sembah nuwun lho, iki.
0: Nggih, sami-sami, Mbah. Kang Dewo sugeng dalu, matur sembah nuwun nggih.
3: Nggih, sugeng dalu.
0: Mbok jagat kegocekan kalian jenengan, mugi-mugi jenengan mangkel kudur, buntu-buntu-buntu bae.
3: Nggih.
1: Sik to, i.
0: Ya napa dalem.
1: Lah wong barang iki mang meterno wedhus tok kok arek melu aku apa ya garwane iki ya gak goleki ngono ae iki awakmu
0: kuwi. Lho lah bener ta Mbah, lah itu panjenengan kan jenengan maksudnya ten Singosari.
1: Lah oh, ya
0: kan kondang legi.
1: Ya.
0: Lah itu panjenengan kan malah boten wangsul.
3: Lah ya kuwi.
1: Ya padha gak mulene ae wong loro.
0: Lah kok mung salah Mbah.
1: Oh iya iya, orang salah, Wang, orang salah.
0: Lho langge, Pak. Buntu-buntu bae. Lah buntu bae male mboten wangsul.
1: Iya,
0: saken garwanipun.
1: Oh iya iya, suwun lho iki.
0: Nggih, sami-sami, Pak. Lagune wis terserah bae, Bun.
1: Kalih
0: dewa apa sing penting enak, Bun.
1: Iya, suwun lho ya.
0: Nggih, sami-sami. Sugeng dalu, Kang Dewa. Mugi-mugi njenengan sehat, nggih.
3: Amin.
0: Nggih, mangke lagu ndur atus-atus mun sampe tembut bae nggih.
1: Nggih to. Sadewa durung mundur ae, durung kundur ae wis atus. Repot ta ya wae.
0: Nggih, matur nuwun Bang nggih.
1: Ica.
0: Nggih, sugeng dalu. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dibenakno iki.

0: Andum Trisno bebujuan Solawase. Ini ngerti wak bahasanya gimana?
1: Ngerti no kok.
0: Lu kok manggut-manggut dok?
1: Ngerti no.
0: Ya, gue pikantuk pambagio ki. Soko Gaden.
1: Alhamdulillah.
0: Ah, jentenan ki. Wah, iki mau dulur-dulur barang ki wis mendekati jam 11. Awake dhewe ya kudune ning Karang Kedempel ki sepindah malih matur sembah nuwun rawuhipun uga ki sing mirsani TikTok uga mboten kesupen iki sing dereng sari. Wong lek betah melek ki apa maning ibarate betah melek iku duline ada kopine kendel ki mesti seger waras. Jadi yang memiliki rasa ingin tahu
1: yang satu. Aku keturun datang.
0: Lah iya. Lah jarene njaluk berkat awakmu.
1: Ben mang amin, amin ngono tok iki.
0: Lah lek perkara amin ngono ki gampang. Saiki ya kowe matur sembah nuwun putra Gilang ki mangu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sugeng dalu Gus Lurah. Yeah. Kali Salim kali Kang Sadewa. Ya salam patrol.
1: Ki anu to. Awak dhewe arep tutup
0: apa? Apa?
1: Tutup apa?
0: Ayo. Sing ngomong tutup ki. Sapa?
1: Aku karo aku.
0: Lah wong gong gong.
1: Aku merem e.
0: Lah yo masih aku yo sajane ngono wis merem-merem ngene. Iki alhamdulillah kowe wis rawuh ki mang apa sing kok apa kok kirimke iki muga-muga dadi siji amanah amanahe wong Karang Kedempel.
1: Nggih, mugi-mugi, Mbah.
0: Kowe yo tak dongakno balik ki siji aja oleh cangkingan, pindo-pindo ki tekan omah ki yo slamet.
1: Slamet.
0: Lah, iso nyenyak turune engko kloter keduane dipikir balik-balik maneh.
1: Nggih. Bae aku wis gak usah nyangking neh yo.
0: Kaya aja. Aja. Iki ae tetap tetung ae, timbange awakmu ngulon.
1: Iki po wis gaene wong moro neh.
0: Koyoke.
1: Podho turu ki, Pak.
0: Lho kabeh iki mang Kampung Karang Kedempel kok iso ana sing titip ki, "Mbah, lek mble wedhus aku ki pesen ndase." Lho, iki ana sing ngono.
1: Seres apa?
0: No, ndase, ndase katutan awak. Ana sing ngijol tempe, Pak.
1: Aku gak kuwi sing awak, awak.
0: Awake wedhus.
1: Awak toke ndase.
0: Wis, alhamdulillah rawuhipun panjenengan Kang Sadewa gek muga-muga iki dadi semangate bae ana ning Kampung Karang Kedempel muga-muga aku yo terpilih maning dadi lurah Karang Kedempel.
1: Nggih, Pak.
0: Nah, apa
1: mugi kula badhe nyampaiaken kagem ingkang sampun paring salim teng bae teng kula sedayanipun matur suwun sanget.
0: Iya iya. Nggih
1: to.
0: Iki Kang anu Mbak Rusmala apa piye iki? Iki salam dateng anu Kang Sadewa iki.
1: Nggih. Eh lebi penyanyi.
0: Lho, Rusmala kuwi
1: penyanyi to. Terus anu itu. Ngomong wis. Kan jelas tambah wengi ngomong e. Lho. Terus malah anune Adela.
0: Kayak penyanyi dangdut tanya.
1: Iya iya.
0: Iya iya iya iya. Ya,
1: ya matur suwun aku.
0: Lah mangkane ku
1: dikai.
0: Lek ngono kancamu ku. Wah. Ayah aku gumun. Iki lah penyanyi-penyanyi kancamu ku.
1: Loh,
0: iku nek ku wae.
1: Sampai. Kok sik kae ngerti.
0: Iki berarti Tasya Rusmala iki
1: lho. Nah, kuwi lho.
0: Tenan
1: ya matur suwun lho Mbak Yu. Kok sampe iki salim aku. Ya apa ki mung brekak manggung to dirimu. Nggih nggih nggih.
0: Iya iya iya. Kayake mbae malah. Anu ki salam kanggo sapa wae, kuwi ya kudu apa ibaratne ngono pamit karo dulur-dulur sing ana ning dalem.
1: Nggih kagem pamit banget. Pro sekawan RRI ingkang dalu menika sami nyawiji wonten adicara patrol. Sedaya kemawon matur suwun sanget. Kula menika saking apa ki mung bali cara anu niki ngancani ngono.
0: Iya, saking menika ngirim lho ya iku koyo ya sik iki lho wong ngene. Koyo dikae tandon iki ya sik iki mboten.
1: Kait mang tanten nih.
0: Iya iya.
1: Nggih nggih.
0: Iya iya iya.
1: Matur suwun kagem sedaya kemawon.
0: Heeh.
1: Ingkang sampun nyawiji wonten matra patrol.
0: Iya iya wah.
1: Kula Kang Sadewa ngaturaken sugeng dalu. Sugeng pipas pepisahan benjang saged kepanggih malih.
0: Alhamdulillah, matur sembah nuwun wah. Ing lek ngono susuke gun mule wae.
1: Iya.
0: Ya padha karo mbae wonten ing adicara patrol dalu menika kula nggih nyuwun duka bilih wonten napa lepat kula anggenipun ka suguh. Lah iki suguh dumateng panjenenganing. Nah, ampun ngantos kesupen. Tetep mawon setia dateng 100.3 Pro 4 RRI Malang. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang.
4: Good.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari. Akhirnya dari kawasan Jalan 6, Candi Panggung 58 malam, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat 22 Mei 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 23 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Ceripanggu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar di manapun Anda berada. Kembali dari Gerasi RCD Bangun 58 melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan tentunya siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id. Dan pada kesempatan hari ini Sabtu 23 Mei 2026 kembali kami mengudara untuk Indonesia. Kami akan hadirkan rangkaian program acara sepanjang hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Dan tentunya sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahaya Ningati hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, program acara Warung Gaul siap menemani aktivitas pagi Anda. Dan nanti dilanjutkan pada pukul 10 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, program acara Catur Laras menemani Anda, di mana di dalam program Catur Laras setiap hari Sabtu pada pukul 10 hingga pukul 11 akan hadir dongeng anak untuk Anda. Ya saudara pendengar, masih banyak sekali rangkaian program acara yang lainnya. Untuk itu pastikan Anda tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Budi Maya bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, kembali kami hadir menyapa Anda dalam program kesayangan kita, kajian keislaman Ngaji Bagi Cahyaning Ati. Baik, apa kabar nih semuanya? Sehat ya, alhamdulillah. Dan saudara pendengar, seperti biasa setiap Sabtu bersama narasumber setia kami. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita buka acara kita pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengucap syukur atas semua rahmat anugerah yang telah Allah limpahkan ke dalam diri kita semua. Nikmat baik, nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali menikmati, kembali bisa bernafas gitu ya, dan merenungi makna perjalanan spiritual kita sebagai seorang hamba, dan tentunya menuju kepada Sang Penciptanya, tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan Sabtu kali ini 23 Mei kita akan hadir melanjutkan tema beberapa waktu yang lalu. Ini merupakan bagian ketiga, yaitu Haji Mabrur sebagai puncak makrifat. Ya, oke. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin ada pertanyaan terkait tema kita pagi hari ini, saya persilahkan langsung saja di line telepon 0341404504 atau di line WhatsApp 081-5569-1053. Langsung saja saya sapa beliau yang sudah rawuh di penghujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat pagi Mas Roni, mungkin bisa dinaikkan volume suaranya, Ustaz. Ya, Ustaz apa kabar? Bisa dinaikkan Mas Roni?
2: Ya. Alhamdulillah, banyak tuni pun budimi.
1: Nah, ini dia, baru sedikit lagi Mas Roni naik sedikit lagi, biar makin jelas suaranya. Ya, oke, Pak Ustaz, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih untuk pengarah acara kita pagi hari ini Mas Roni. Oke, yang ada di ujung sana. Ya, terima kasih. Kita pakai bahasa isyarat nih, Pak Ustaz. Oke, Pak Ustaz, terima kasih banyak pagi hari ini sudah rawuh, nggih. Oke. Melanjutkan tema kita yang kemarin, banyak sekali ya kemarin saya masih ingat ya. Di mana Pak Ustadz menyampaikan ya, ini mengaitkan bulan Zulqodah dengan bulan Selo gitu ya, dalam penanggalan Jawa. Kemudian juga kemarin Pak Ustadz juga sudah mengangkat kisahnya Wali Allah Abdullah bin Mubarak begitu ya, Mas, banyak. Dan sekarang kita masuk bagian ketiga ya, sudah siap ini Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Untuk itu saya persilahkan langsung karena keterbatasan waktu. Monggo Pak Ustaz.
2: Ya.
1: Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baitihi tayyibin al-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Para pamireng ngaji pagi Cahyaning Ati dari perempat Pekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita injang menika saged ngelanjutaken kajian kita dengan tema besaripun Haji Mabrur sebagai puncak-puncak makrifat. Kalau pada dua kesempatan yang lalu kita sudah sempat membahas tentang niat dan juga tentang ihram, apa makna di balik niat untuk haji maupun juga apa makna di balik ihram tersebut. Nah, kita saat ini sudah apa namanya tanggal 6 ya, tanggal 6 Dzulhijjah. Tanggal 6 Dzulhijjah hari Sabtu ini, dan insyaallah hari Senin nanti, itu Senin lusa, kita sudah hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, dan tanggal 26 nya hari Selasa 26 Mei itu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kita akan masuk hari Arafah. Bagi jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka pada hari Arafah mereka akan melaksanakan wukuf di Arafah. Mereka dilarang berpuasa. Sedangkan bagi kita yang tidak berhaji, itu disunnahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Kebetulan, alhamdulillah wa syukurillah, pada tahun ini, baik di tanah air kita maupun juga di tanah haram, itu sama ya. Jadi hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu kebetulan pas sama-sama 26 Mei. Jadi nanti kita insya Allah ya, kalau mengajak kepada para pamireng, ya kalau bisa hari Seninnya sekalian puasa Senin, nanti juga puasa tarwiyah gitu. Lalu kemudian hari Selasanya nyambung ya, hari Arafah kita berpuasa Arafah. Nah, sebelum kita membahas tentang Arafah, tentang wukuf di Arafah, kita perlu untuk sekali lagi kita mengingat ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 158 itu yang menegaskan bahwasanya inna sofa wal marwata min sya'irillah. Jadi inna sofa wal marwata, sesungguhnya bukit sofa, bukit marwah, min sya'irillah, itu bagian dari syiar-syiar Allah, keagungan-keagungan, simbol-simbol keagungan Allah, yang mana harus kita hormati dengan hati yang taqwa. Dan ibadah apa namanya, ibadah yang termasuk rukun dalam haji maupun juga umroh, yaitu antara lain adalah tawaf, ya, sa'i, dan juga untuk ibadah haji itu ada apa, salah satu rukun terbesarnya adalah wukuf di Arafah. Itu ya di sekitar Safa dan Marwah, itu sekitar Mekah, sekitarlah haram. Jadi seorang sufi yang agung misalnya, yaitu Jalaluddin Ar-Rumi. Ar-Rumi pernah merangkai ya untaian kalimat yang sangat menggetarkan jiwa. Beliau mengatakan bahwasanya tujuan sejati dari tawaf itu adalah agar hati kita itu terlepas, bebas dari belenggu ego keduniawian, dan membiarkan ruh kita semuanya itu menyatu di dalam pusaran cinta ilahi. Karena itulah ketika kita melakukan tawaf, baik itu tawaf terkait dengan ibadah haji maupun tawaf terkait dengan ibadah umroh, itu kita melakukan satu putaran pergerakan. Coba kalau kita perhatikan ya, secara fikih itu kita berputar ketika tawaf itu mengitari Ka'bah. Itu posisi Ka'bah ada di sebelah kanan atau kiri kita. Ternyata Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita, bukan sebelah kanan. Berbeda dengan ketika di luar haram, seluruh agama itu kan pasti ada tawafnya ya, ada ritual tawaf atau yang menyerupai itu ya. Misalnya kalau kita nanti tanggal 31 Mei, untuk ketika teman-teman Buddhis merayakan perayaan Waisak. Waisak di yang di Indonesia pusatnya di diletakkan di peringatan agungnya di Candi Borobudur. Nah, teman-teman yang beragama Buddhis juga melakukan tawaf di sana. Nah, tawaf itu disebut sebagai apa, kalau nggak salah namanya pradaksina begitu ya. Istilahnya. Melakukan pradaksina. Cuman bedanya kalau pradaksina itu pusat putarannya, stupa agungnya itu ada di sebelah kanan dari posisi tubuh. Jadi ke arah jarum jam ya. Tapi kalau kita ketika tawaf di Baitul Haram di Ka'bah itu posisi Ka'bah dari sebelah kiri. Dalam pandangan tasawuf, pergerakan membuat posisi Ka'bah itu selalu ada di sebelah kiri dari manusia. Karena ini dari sisi pandangan tasawuf ya. Dari diri kita itu, pada tubuh kita ini, letak pusat tubuh kita, yaitu yang namanya jantung, hati, itu ada sebelah kiri. Nah, maka makna secara maknawinya adalah kemanapun fisik kita itu bergerak, hati kita itu harus selalu terkunci, terpusat, berkiblat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari tinjauan filosofinya ya, secara tasawuf. Tetapi kalau kita kemudian tarik lagi garis maknawinya ini ke dalam kekayaan filosofi Jawa misalnya, maka konsep tawaf ini sangat lekat dengan ajaran luhur dari leluhur kita, yaitu Sangkan Paraning Dumadi. Sebuah kesadaran bahwasanya manusia ini asalnya dari mana dan kemana sejatinya manusia itu kembali. Sangkan itu kan asal mula ya. Kemudian 7 putaran tawaf. Kita ini tawaf itu 7 putaran. Kalau seandainya secara fikih ya, karena tawaf ini harus suci. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Jadi harus suci selama 7 putaran. Jadi seandainya belum 7 putaran kemudian kita batal, misalnya buang angin, waduh kok keprucut dibuang angin, wah mabus saya gitu ya. Nah, maka di mana itu di mana dia berhenti jangan dilanjut. Ketika dia sudah buang angin itu batal wudunya, maka jangan dilanjut. Dia keluar dari area mutaf, dari area tempat tawaf itu untuk bersuci. Kemudian dia kembali lagi memulai dari putaran keberapa tadi dia batalnya itu. Adanya dia belum selesai putaran ketiga itu kok sudah batal, maka dia mulai lagi dari tempat titik pertama tawaf Hajarul Aswad untuk putaran yang ketiga. Tidak usah ngulang putaran pertama begitu.
1: Nanti selesai.
2: Selesai nanti. Apalagi yang bolak-balik, yang masuk angin itu ya. Nah, yang masuk angin, kena AC dikit sudah ngebus-ngebus itu. Nah, di hotelnya di sana itu AC-nya gede-gede gitu ya. Bolak-balik ngentut deh. Gak mari-mari tau apa ini. Nah, itu dari segi fikih. Tapi intinya 7 putaran tawaf itu menyadarkan kita bahwasanya ya pusaran hidup kita itu bermula dari titah sang kholik kan kun gitu. Kita itu semua kita itu berasal dari kunnya Allah. Jadi maka jadi. Loh, ya enggak toh Pak, kita itu ya dari dari aktivitas Bapak Ibu kita dulu. Iya, tetapi ketika Allah tidak mengatakan kun, tidak jadi, ya enggak jadi. Jadi kita ini jadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita tawaf itu, kita mengitari Baitullah, Ka'bah. Itu Baitullah itu juga hanya simbol sebenarnya ya. Ya, bukan berarti kita itu, kalau istilahnya kan anak-anak gini. Kamu lagi ngapain, Nak? Aku lagi galau, Pak. Kenapa kamu galau? Nah, aku sedang mencari Tuhan. Aku sedang mencari Tuhan. Aku ingin umroh, Pak. Minta uangnya. Loh kenapa? Karena aku ingin ketemu Tuhan di Ka'bah sana, di Baitullah. Karena Ka'bah adalah rumahnya Allah. Yuk gak usah jauh-jauh ya sebenarnya. Makanya di dalam rukun Islam itu haji itu kan paling terakhir. Kenapa? Karena kok paling terakhir? Karena haji itu gak akan bisa kita mengecap maknanya. Kita tidak akan bisa melakukan haji itu secara jasmani dan ruhani. Yang penting ruhani tadi. Kalau kita tidak melaksanakan syarat-syarat yang lain sebelumnya, syahadat, sholat, puasa, zakat itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita kemudian ingin mencari Tuhan, maka itu disimpulkan tadi ketika kita tawaf, kita mengitari Ka'bah. Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita. Itu maknanya adalah bahwasanya ketika kita ingat, hati kolbu itu selalu dekat dengan Ka'bah, selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, simbolnya itu. Maka dimanapun kita, maka kolbu kita ini seharusnya dekat dengan Allah. Karena kan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui apa yang matusiru matu'aninun, apa yang kamu sembunyikan maupun yang kamu tampakkan. Yang kita sembunyikan itu rata-rata yang kita simpan di hati. Ini poro pamireng. Jadi ketika kita bisa bertawaf 7 kali tadi, angka 7 dalam putaran tawaf juga linier dengan istilah Jawa itu pitu, dimana sebagai pitulungan. Itu sekaligus simbol dalam menembus 7 lapis langit makam spiritual untuk menundukkan hawa nafsu amarah menuju nafsu mutmainnah. Dan itu sekali lagi kita pernah bahas ya, nafsu amarah sampai nafsu mutmainnah ini beberapa pertemuan yang lalu, itu tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah ya tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada orang Jawa nyebutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di tulisan Arabnya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena beliau dari satu tempat yang namanya Jilan. Tapi di sini lebih terkenal Jailani nyebutnya. Nah, dalam satu riwayat itu beliau ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, mengapa ketika kita tawaf harus menanggalkan pakaian berjahit dan bermegah-megahan?" Karena kalau tawaf itu ketika kita sedang melaksanakan umroh atau haji, yang itu kita dalam posisi ihram ya. Lalu beliau menatap muridnya itu sambil menjawab, bahwasanya menanggalkan pakaian berjahit itu simbol mutlak untuk menanggalkan jubah kesombongan, jubah egoisme, jubah kebinatangan, dan pangkat duniawimu. Kita harus kosong sesuci bayi yang baru lahir, baru ruh kita ini bisa menikmati tawaf yang ma'rifat. Makanya itu nanti akan berbuah apa? Al-hajju mabrur, katakan dengan Nabi ya, haji yang mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada pahalanya. Loh kok tidak ada pahalanya Pak? Iya tidak ada pahalanya, ilal jannah, kecuali surga. Loh surganya gimana Pak? Yo enggak harus di akhirat. Ketika dia sudah haji mabrur itu, dia akan menjadi manusia-manusia surgawi yang tindak tanduknya itu adem kayak orang penghuni surga. Setiap dia berucap, kalamnya itu mengucap kalimat-kalimat yang surgawi, bukan kalimat-kalimat yang nerakawi. Gak misuan itu. Jadi kalau sebelum berangkat itu misuan, nanti setelah pulang hajinya mabrur gak misuan. Lalu kemudian berikutnya ini terkait dengan sa'i. Nah, coba kita ngebut sedikit ya, terkait dengan sa'i.
1: Iya. Yeah.
2: Sa'i itu kita di sana dari Bukit Safa Marwah. Itu hitung satu kali. Terus kemudian dari Marwah ke Safa, dua. Terus kemudian Safa lagi ke Marwah, tiga. Dan seterusnya. Jadi nanti sa'i itu bermulanya di Safa, berakhirnya nanti di marwah. Tapi kalau ada orang sa'i 7 kali juga, tetapi kok mulainya dari sofa, berakhirnya juga di sofa, itu unik. Dan memang kejadian tuh.
1: Oh ya?
2: Ini cara pikir ya. Itu kejadian. Loh, saya tuh 7 kali pak. Loh, baru selesai iya. Loh, teman-teman yang ada selesai dari tadi. Loh, ternyata dia itu tawafnya gini. Dari sofa ke marwah, balik lagi ke sofa, itu dia hitung 1.
1: Oke.
2: Ya mesti ae. Akhirnya itu sebenarnya dia tawafnya jadi 14 kali gitu ya.
1: Harusnya tapi satu perjalanan itu dari marwah ke sofa itu dihitung 1. Oke. Okay.
2: Dihitung 1 artinya. Tapi itu enggak dia. Jadi sofa
1: bolak-balik ya, dihitung 1.
2: Kemudian bolak-balik. Jadi PP itu dia hitung 1. Makanya kok sambatnya kok wasal. Kocok-kocoknya semari ketemang. Beliaunya nih juga jalannya saya lihat itu enggak lambat gitu ya. Baru lama baru selesai. Ternyata dia itu sebenarnya kalau dihitung ya sayinya malah 14 kali gitu. Ya sayinya terkepe ya. Nah ini sayi itu kita diharuskan berjalan dan berlari-lari kecil untuk yang apa namanya, untuk yang laki-laki itu nanti di tengah-tengah antara sofa dan marwah itu ada tiang-tiang yang dalam ujungnya itu disunahkan untuk lari-lari kecil untuk laki-laki. Untuk perempuan disunahkan berjalan agak cepat gitu. Nah secara historis kita tahu ya bukit sofa dan marwah yang kemudian kita jadikan sebagai tempat mas atau sa'i itu terkait dengan kisah Ibunda Hajar gitu ya. Nah ini kan sudah kita dapat kisah ini akan diulang-ulang ketika biasanya akan disitir oleh khotib ketika sholat Idul Adha.
1: Iya.
2: Ya. Nah itu sudah tahu kita ceritanya. Jadi intinya apa sebenarnya? Kalau secara pandangan jalan makrifat, sa'i ini menegaskan kepada kita dari jalan tasawuf ya, itu adalah jalan untuk mengenal Allah. Tidak bisa dicapai manusia itu dengan malas-malasan pangku tangan gitu ya. Nggak ada usaha untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Jadi nggak bisa. Kemudian cuman dungo to like sholat subuh ada apa namanya doa kunut, Allahumma dina fi man hadait, ya Allah jadikanlah apa, berilah petunjuk aku kepada sebagaimana engkau beri petunjuk kepada orang-orang yang diberi hidayah. Dungo to, tapi kemudian hatinya penuh dengan penyakit hati, iri dongki, riak, dibiarin, tidak ada usaha untuk menghilangkan itu. Nah tidak bisa begitu. Itulah jawabannya kan jer basuki mawo
1: Beo.
2: Beo. Artinya kan untuk mencapai satu tujuan ya, keluruhan hidup itu ya harus ada harga yang dibayar. Apa yang dibayar? Ya pengorbanan. Pengorbanannya apa? Ya noto laku. Noto laku bagaimana pak? Hawa nafsu itu apa yang tidak disukai hawa nafsu? Yang tidak disukai oleh hawa nafsu itu adalah rasa lapar. Maka perbanyak juga puasa itu, jangan Ramadan saja. Ramadan itu kalau di kita ya di Indonesia ini, yang di Jawa terutama, Jawa, Sumatera, ya di Kalimantan Selatan yang mayoritas muslim, itu kayaknya gampang lah pas poso Ramadan tuh, karena kan teman-temannya banyak yang puasa begitu ya. Tapi kalau puasa sunnah pas hari-hari biasa, kita puasa sunnah Senin Kemis apa puasa hari apa namanya hari Ayyamul Bid ya, ada hari-hari bulan purnama itu kan yang lain-lainnya nggak ada yang puasa, jarang yang puasa. Kemudian kita puasa itu ada godaan di situ. Abot pak tapi yang poso sunnah lo, wae kerjanya jamin normal. Lek wae poso Ramadan kan jamin diusret. Nah kalau ini puasa pada hari normal tuh, liani pas istirahat siang makan gini gak sama mbak luwe. Ya memang begitu. Kita untuk melatih itu harus ada usaha. Sebagaimana Ibunda Hajar untuk mendapatkan air itu, beliau berlari-lari dari bukit Sofa dan Marwah. Ya bukit Sofa Marwah zamannya Hajar itu tentunya ya mungkin beneran bukit ketokin gitu ya. Mm-hmm. Nah, kalau kita sekarang ke tempat sa'i itu, Bukit Shofa Marwahnya kan sudah di dalam bangunan.
1: Iya, sudah enggak panas ya. Maksudnya enggak langsung ini anu matahari.
2: Enggak ada debunya gitu ya.
1: Bersih.
2: Bahkan gunung gunung gundukan batu-batu Shofa Marwahnya sudah di-coating bagus. Gilat-gilat. Ya cuman gini ya, kadang-kadang kita berpikir itu ya memang bagus ya, untuk pelayanan itu bagus untuk mempermudah kita itu ya, mereka karena rajanya kan menyebut diri sebagai Khodimul Haromain Asyarifain, pelayan dua tempat tanah suci. Tapi ya sekarang sudah nggak bisa kita merenungi ya.
1: Iya, kayak berkurang gitu ya.
2: Kayak berkurang, pasti berkurang. Apa Shofa Marwah dulu, apa susahnya? Katanya Bunda Hajar itu susah dari mana? Gampang, enak, sikil adem. Ya saiki, zaman disik, bledok, panas. Nah, begitu ya. Jadi itu yang perlu kita renungi, bahwasanya sa'i itu adalah harus ada usaha. Apa yang kita inginkan, ya tentunya bukan keinginan yang sifatnya duniawi saja, yang paling utama akhirat ya, ukhrawi. Bagaimana kita itu meraih surga? Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala sil'atallahil jannah. Sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Apa dagangannya Allah? Dagangan Allah itu ketahuilah adalah surga. Nah, ini Nabi ini ujar kados mengkaten amargi suku beliau di Arab itu kan ngeritah pedagang ya.

0: Terima kasih Pak Ustadz. Kita mengundang untuk pendengar yang mungkin punya pertanyaan ya terkait tema kita pagi hari ini. Saya persilakan ya untuk bisa menghubungi kami di 081-5569-1053. Ya Pak Ustadz, ternyata makna daripada syai itu tadi ya, seperti itu ibarat kita ketika itu kan mengajarkan kita untuk berusaha, tidak berpaku tangan gitu ya, untuk meraih meraih ininya Allah begitu ya, jalan menuju ke Allah gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Ustadz dari Ibu Sri Poncowati. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya kemarin baru mendengar dari penceramah, katanya selain Haji Mabrur dan Haji Mardut masih ada lagi ya, masih ada lagi maksus dan juga makbul. Betulkah? Nyuwun penjelasannya Pak Ustadz. Monggo.
1: Itu dilihat dari segi sudut pandangnya. Kalau misalnya Haji Mardut itu haji yang tertolak. Ya, Mardut itu tertolak kenapa? Ya kalau dari segi fikih misalnya, bisa karena syarat rukunnya tidak terpenuhi gitu ya. Atau ketika dia di sana, dia melakukan hal-hal yang fatal sekali yang membuat ibadah hajinya itu menjadi batal begitu. Itu mardud. Atau secara fikih sudah sah gitu ya, sudah sah, syarat rukunnya terpenuhi. Tetapi menjadi mardud kenapa? Nah, ternyata dia haji itu ini atau umroh ya, haji maupun umroh itu pakai nipu-nipu itu.
0: Banyak ya
1: sudah, kan, atau, banyak kan ya, berapa waktu yang lalu itu
0: lagi rame.
1: Ada ini ya, ada rame yang itu ya Allah, malu ya kita ini ya.
0: Betul Pak Ustadz.
1: Itu ada pegawai bank itu tuh ya, yang
0: ya, pegawai bank yang penggelapan dana itu ya.
1: Iya, penggelapan dana, sedangkan dana itu dananya umat di paroki gitu.
0: Aduh, ya Allah.
1: Ya, gitu ya.
0: Betul. Nah,
1: itu dananya orang-orang miskin nih, jemaat gereja itu yang apa jenenge nyumbangnya itu walaupun cuma 10.000 tapi itu penghasilan dari penghasilannya yang kecil. Nah, itu luar biasa. Itu digelapkan, dan yang anehnya selain untuk foya-foya, dia juga untuk umroh. Lah gimana?
0: Itu apa yang sudah menguasai pikirannya Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim ya Allah.
1: Itu kita gak bisa berpikir itu gimana umroh pakai duit colongan itu deh.
0: Ya itu.
1: Apakah dia berpikir, oh ini yang saya curi kan anu ya, uangnya umat lain. Loh, itu kan manusia. Loh, kita ini gimana, kita mendolimi sesama manusia itu. Allah mengatakan apa namanya, doa apa bukan Gusti Allah ya, Kanjeng Nabi itu mengatakan bertakutlah kalian terhadap doanya Ja'watul Maghlum, doanya orang-orang yang dizolimi. Walaupun dia bukan muslim, walaupun seandainya dia itu orang ateis sekalipun, tapi dizolimi sama orang muslim itu dia tuh berdoa gitu ya. Namanya orang kalau sudah kepepet tuh kadang-kadang sudah enggak ada anu lagi ya. Aduh, duh Gusti, pokoknya Gusti, Gusti sama pokoknya duh Gusti, wis. Gusti pangeran ingkang akar ya, ingkang gawe jagat nih pun. Kulo ning nyuwun tulung niku tiyang ingkang dolimi kulo niku njenengan jungkir wali akan tak keluarkan
0: itu. Betul lah itu.
1: Betul betul terjadi.
0: Betul.
1: Ngeri ya, jadi ya Allah ini ya, jadi itu mardutnya ya, sak mardut-mardut yang seperti itu. Kemudian nanti ada apa namanya, haji maksus ya, haji maksus itu maksudnya haji khusus gitu ya. Haji khusus itu bisa jadi begini, seperti yang kita sampaikan pada Sabtu yang lalu ya. Jadi orang itu sudah niat haji tapi nggak jadi haji kan, karena nolong anak-anak
0: yatim
1: sama janda yang kemarin miskin itu, yang nggak bisa ngasih anak yatimnya untuk makan itu ya. Nah, tetapi di Allah, di dalam pandangan Allah, orang itu sudah haji, bahkan hajinya itu diterimanya itu ya pasti diterimanya, padahal dia secara fisik tidak melaksanakan ibadah haji. Itulah haji

0: khusus itu, haji khusus.
1: Ya, oke, haji khusus
0: kita, makanya gini gitu, para pamirang yang apa namanya masih nabung masih apa, kemudian atau sekarang baru mau nabung tapi usia sudah 65 lebih gitu ya, nanti kapan dapat berangkatnya? Itu banyak kok amalan-amalan
1: yang setara yang
0: pahalanya itu setara dengan haji, bahkan yang melebihi daripada haji. Monggo, jangan sampai kemudian begini ya, ada apa namanya, ada orang susah yang betul-betul harus kita tolong,
1: eman gitu ya,
0: tolong eman,
1: aku soalnya aku wis nabung kepingin nang merono gitu
0: haji. Eman itu pada sanding dia nolong itu tuh
1: dia sudah haji. Udah haji dia ya,
0: udah haji itu. Nah, ini omongan seperti ini enggak akan disenengi sama Anu ya, sama Biro Travel Haji.
1: Iya. Betul.
0: Ya, mohon maaf ya teman-teman KPU ya. Ini
1: diciptakan sebagai stiker. Siap, siap, siap. Dia Ustaz, Masya Allah luar biasa. Udah terjawab ya pertanyaan dari Bu Sri Poncowati ya. Oke. Terima kasih. Ini Pak Ustadz sudah di menit ke 53, jadi kita sudah masuk ke kesimpulan sebelum nanti jam 6. Mungkin ada tambahan sedikit ya, nanti jam 6 kami sampaikan berita. Monggo Pak Ustadz.
0: Oh iya, yeah, jadi sebagaimana yang sudah Anda sampaikan tadi ya, nanti hari Selasa insya Allah kita semuanya yang tidak ada udzur syar'i bisa melaksanakan bahasa dan juga puasa Arafah ya. Untuk jamaah haji yang sedang di tanah suci, selamat melaksanakan wukuf nanti hari Selasa di Arafah, dan berhati-hati betul, bersungguh-sungguh, karena katakan dengan Nabi al-hajju Arafah, haji itu ditentukannya ya pas Arafah itu. Dia Arafah itu kan dari kata-kata mengetahui.
1: Okay.
0: Mengetahui apa? Mengetahui Tuhan. Jadi betul-betul makrifat itu di sana. Jadi eman kalau hanya tidur toh gitu ya, jauh-jauh ya, puluhan juta sampai tidur toh ya, sambil merenung apa namanya ning
1: nang gitu ya.
0: Nah, sehingga kita kalau zikir mulut terus mungkin capek begitu ya, tapi zikir kolbu itu harus tetap dilakukan. Nah, ini para pamirang nggih, monggo kita baik yang sudah melaksanakan haji atau sedang haji saat ini, atau yang akan melaksanakan ibadah haji, bercita-cita untuk melaksanakan ibadah haji, mari kita betul-betul mengetahui makna di balik apa namanya semua laku ritual di dalam ibadah haji maupun umroh ini, sehingga apa, kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lepas dari itu, sehingga apa namanya ma'rifatullah dan mengenal kepada Allah itu akan melahirkan sosok kita yang betul-betul haji. Walaupun belum haji ya, seperti Ali bin Mughaffal yang kita bahas pada sesi yang lalu. Ini kurang lebihnya insya Allah akan kita bahas lanjutannya pada sampai depan.
1: Bari ada bagian keempat ya Pak Ustaz?
0: Ada bagian keempat insya Allah, juga bagian terakhir ya.
1: Oke, baik. Kalau hari ini berarti mengenai apa ya, penjelasan makna dari apa, sa'i, wukuf gitu ya.
0: Tawaf dan
1: tawaf ya.
0: Sa'i. Nanti insya Allah Sabtu depan sedikit lagi mengerucut tentang wukuf dan juga nantinya tentang lempar jumroh maupun tahallul.
1: Oke. Mudah-mudahan saja ya, saudara-saudara kita akan banyak yang ada sudah di tanah suci sana, ini benar-benar bisa menjalankan rangkaian prosesinya dengan baik, kemudian juga benar-benar bisa memaknai gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Iya, tadi betul-betul mabrur, ma'rifat, markotop,
1: jis, pokoknya harus diingat ya, tawaf, sa'i dan wukuf itu tadi seperti yang disampaikan, ini bukan sekedar ritual fisik, tapi itu adalah perjalanan rohani kita begitu ya, menuju pengenalan diri kepada Allah gitu ya. Oke. Baik, luar biasa. ini.
0: Ya, kurang lebihnya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Bila tawfiq hidayah, bila tawfiq inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih banyak ya. Ini apa yang sudah disampaikan. Oh ya, saya lupa nge-share ke Pak Ustadz begitu. Setiap link yang sudah kami publish gitu. Tapi tidak apa-apa Pak Ustadz, tinggal cari aja di portal rri.co.id, pasti nama Pak Ustadz keluar semua dengan berita-beritanya. Gitu ya. Oke. Pak Ustadz, sehat selalu Kagem Panjenengan dan keluarga ya. Terima kasih. Insya Allah Sabtu depan bukan sama saya Pak Ustadz ya, ya udah nggak apa-apa, sama siapapun itu bagian keempat ya. Oke, terima kasih banyak, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik saudara pendengar, demikian tadi kajian keislaman ngaji pagi bersama Ustadz Nurholis ya. Nurholis, mohon maaf, Ustadz Dedi Abdullah Tilu. Ya Allah, kemarin dong Ustadz Nurholis ya. Nah tadi juga Pak Ustadz menyampaikan selain tawaf, dia juga menyoroti gitu ya makna syai antara bukti antara Bukit Syafa dan Marwah, begitu menjelaskan bahwa ibadah tersebut ini sejatinya meneladani perjuangan Siti Hajar gitu ya, yang terus berusaha mencari air demi putranya Nabi Ismail alaihi salam. Dan dalam pandangan makrifat dan juga tasawuf, tadi disampaikan syai ini mengajarkan bahwa mengenal Allah itu tidak cukup dengan berpangku tangan, tetapi juga harus disertai usaha, perjuangan, dan juga kesungguhan. Surga itu mahal, katanya kalau dalam bahasa dagang gitu ya. Maka beliau, Nabi kita, Nabi Muhammad menyampaikannya seperti itu ya, karena banyak pedagang gitu ya. Surga itu mahal, maka jalan menuju Allah harus ditempuh dengan ikhtiar dan juga kesabaran. Baik, terima kasih luar biasa pagi hari ini. Dan nanti ada bagian keempatnya, katanya akan lebih mengerucut gitu ya ke makna tawaf begitu. Akhirnya saya Bu Dimi harus pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dalam program kesayangan kajian keislaman Cahaya Ningati. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahaya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sabtu 23 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pelaksana tugas PLT Wali Kota Batu Heri Suryanto menyebut inflasi yang terjadi saat ini tidak memberikan pengaruh besar terhadap daya beli masyarakat untuk hewan kurban. Menurutnya, ibadah kurban lebih didasarkan pada niat dan kemampuan pribadi masing-masing. Heri mengatakan, pelaksanaan kurban tidak semata dipandang dari kondisi ekonomi maupun situasi inflasi. Ia menilai masyarakat tetap memiliki semangat menjalankan ibadah kurban setiap tahun. Dan menurut Heli, ibadah kurban memiliki nilai spiritual yang berbeda dibandingkan kebutuhan konsumsi lainnya. Karena itu, masyarakat yang telah memiliki niat berkurban biasanya tetap melaksanakan ibadah tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kurban merupakan bagian dari ibadah umat muslim yang dijalankan sesuai kemampuan masing-masing individu. Dan pemerintah Kota Batu pun terus memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat dan aman menjelang Idul Adha. Pemerintah Kota Batu bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus melakukan pemantauan kesehatan hewan kurban di sejumlah lapak penjualan. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan berkurban. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.
6: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
7: Nene, di mana kamu?
6: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
8: Tahun 2023 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
9: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
10: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
9: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
10: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
9: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
10: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Yeay!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng enjang, selamat morning para kadang pamirang pelanggan setia warung kaul wonten pundi kemawon. Enjang menika sesarengan kalian budeme Sabtu 23 Mei 2016 wonten adicara warung gaul warek-warek sing penting mumbul ya. Oke, seperti biasa kita rutinitas pagi melakukan aktivitas fisik ya, senam pagi barengan sama budeme. Nanging kula badhe absen panjenengan, semoga absene rumiyin 081-5569-1053. Pilujeng enjang Mama Yuda. Halo, suwe kira ketemu Mama Yuda, nandi wongi? Bo nandi? Wis ora tau nangi warung gaul ya. Mama Yuda ho aho sehat nge? Matur sembanuan, monggo lintunipun ingkang badhe absen Pak Joko coban ya. Pak Jono, pilujeng enjang Pak Jono, terus pun tiba wartos sehat nge? Matur sembanuan, yuk kita olahraga pagi yuk. Kita pemanasan dulu, jadi yang ini dulu yang pelan-pelan ya.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Oi, Mai Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Tatus Gasro Koma 3.4 Tera Rimalang Suara Budaya Nusantara Prokat Tanpa Mirang Tasik Ditenggo Absen Panjenengan Sesarengan Kalian Budeme Wonten Adi Coro Warung Gaul Karo Ngopi Ambek Budene Kene Yo. Guys, senam pagi sampai jam 7 ya. Silakan melakukan aktivitas fisik di rumah masing-masing mengikuti

0: lepas jam pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, Sabtu 23 Mei 2026. Saudara pendengar, Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Kesehatan Pangan Kota Batu, Sri Nur Cahyani, menyebut temuan gangguan kesehatan pada hewan kurban tahun lalu didominasi kasus cacing hati pada sapi. Pemeriksaan organ dalam dilakukan untuk memastikan bagian yang layak konsumsi tetap aman dibagikan kepada